serta meningkatkan kemampuan pendataan di lapangan. Para kader juga mendapat materi tentang aplikasi Carik Jakarta, termasuk pengisian, pemeriksaan, dan validasi data keluarga.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Penutupan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Jawa Timur, membuat wisatawan mengalihkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain di Banyuwangi. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Aindo Rofik, mengatakan Taman Nasional Baluran menjadi salah satu destinasi yang banyak dipilih wisatawan. Selain Baluran, wisatawan juga berkunjung ke Dejawatan Forest, Pantai Pulau Merah, Pantai Rajekusi, dan Taman Nasional Alas Purwo. Aino Rofik menegaskan, Kawah Ijen masih ditutup dan pemerintah daerah menunggu hasil kajian BKSDA untuk menentukan waktu pembukaan kembali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Pagi hari ini bagaimana arus lalu lintas di sekitaran Abang Po? Dan Abang Po yang juga mau menyampaikan pantauan atau situasi terkini di tempat Abang Po berada, boleh disampaikan ya. Lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.

0: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Pok, kami awali informasinya dari ruas tol. Informasi disampaikan oleh Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas pagi hari ini di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cililitan ke arah Cawang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cibitung kilometer 25 arah Cikampek padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Dari Karawang ke arah Cikarang, Tambun, Cikunir terpantau lancar. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Barat kilometer 28 sampai dengan kilometer 29 arah Cikampek padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cikarang Pusat kilometer 38 sampai dengan kilometer 39 arah Cikampek juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Kemudian hati-hati di Dawan kilometer 65 200 sampai dengan kilometer 65 260 sampai dengan kilometer 65 130 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2 diimbau untuk menggunakan jalur paling kanan. Kemudian informasi lainnya di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang dari Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur kanan. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Tangerang kilometer 20 sampai dengan kilometer 19.800 arah Tomang padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Kemudian Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 11 arah Tomang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 9 sampai dengan Kedoyok kilometer 4 juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1.300 arah Senayan kilometer 8.100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian dari Cawang ke kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 6 kilometer 3 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Pancoran kilometer 4 sampai dengan Kuningan kilometer 5 padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian di ruas lainnya, ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Di Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji ke arah Bintaro padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dan kami juga menerima informasi ada kecelakaan di Jalan Layang MBZ Cibitung kilometer 25 arah Cikampek, ada kendaraan Honda Brio yang terbalik di lajur 1, saat ini dalam penanganan petugas. Baik ya, di MBZ hati-hati nih Abang Po, ada kecelakaan Honda Brio yang terbalik di lajur 1, saat ini sedang dalam penanganan petugas. Dan juga informasi lainnya untuk hari ini ya Bang Po, pagi hari ini kami update juga informasi pelayanan SIM keliling ya dari TMC Polda Metro. Hari Kamis 17 September 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bang Po bisa manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Neng,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: 92,8 Prambata FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Po. Momentum Hari Palang Merah Indonesia atau PMI. Ya, PMI urusannya gak cuma donor darah aja Bang Po, tapi juga bantuan kemanusiaan terjadi saat terjadi musibah atau bencana. Nah, ngomongin soal bantuan ya Bang Po, Abang Po pernah gak sih ngerasain lagi butuh bantuan terus ada yang nolongin? Atau malah refleks nolongin orang di tempat umum padahal gak kenal ya? Ceritain deh Bang Po ya, kebaikan apa dari orang lain yang pernah Bang Po alamin dan terus diingat sampai sekarang ya. Ada lanjutan dari komentarnya Pak Nasuha tadi ya. Pak Nasuha lanjut ceritanya nih, wah panjang juga. Sebelum saya ke Pak Tupar ya, Pak Tupar sabar dulu ya. Kita bacain dulu komentarnya nih. Kelanjutan cerita dari Pak Nasuha yang tadi katanya dibius sama orang ya, dikasih minuman ada racunnya, 3 hari baru sadar di rumah sakit katanya. Alhamdulillah mobilnya ketemu Bang di Kelapa Gading. 3 hari mobil saya dikempesin bannya sama orang sana karena ngalangin untuk jualan tenda pecel lele. Akhirnya setelah saya sudah rada sehat, saya sama bos saya ke Polsek Kelapa Gading untuk ngurusin mobil tersebut. Karena bos saya udah lapor ke Polda, akhirnya mobil itu diambil alih oleh Polda karena bos saya orang Singapura. Bos saya mau cabut berkasnya, tapi sayanya di BAP di Polda 1 harian Bang. Pengalaman yang gak ngenakin di Polda, emang iya sih bener. Pokoknya kita di BAP nih, jadi saksi aja udah kayak kita penjahatnya ya, kalau di kantor polisi ya gitu ya. Karena saya juga ngalamin sendiri, dulu juga pernah kayak gitu di BAP. Padahal cuma jadi saksi, tapi kenapa jadi kayak kita yang jadi penjahatnya gitu, perlakuannya itu. Jadi pokoknya gak enak dah. Jangan lagi pokoknya seumur-umur ngalamin kayak gitu deh, amit-amit deh pokoknya ya. Nggak usah deh berurusan kayak gitu-gitu lagi. Ya, kita yang korban malah kita diputar-putar nanya, bolak-balik ini itu terus. Emang bener, ada yang bentak-bentak saya, nah itu yang saya sebel. Kita kan saksi ya, kenapa jadi perlakuannya jadi kayak kita yang penjahat gitu. Kayak nggak berperikemanusiaan aja jadinya. Jangan deh, kalau bisa kita hidup urusan sama yang berwajib. Kalau kata Pak Nasuha, kita bener aja masih dicari-cari kesalahannya, amit-amit. Emang iya bener ya, penjahatnya yang gak ketangkep karena bos balik lagi ke Batam, langsung ke Singapura. Putus hubungan, saya cuma dikasih gaji 1 bulan. Waduh, itu dia ceritanya Bang Arif. Terima kasih buat para Hansip Kelurahan Cipinang Muara. Terima kasih juga buat Bang Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semua kru Propat, amin insyaallah. Itu dia cerita dari Pak Nasuha. Sekarang kita ke Pak Tupar ya, yang ada di Yogyakarta. Selamat pagi Pak Tupar.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya. Sehat banget. Alhamdulillah sehat Pak Tupar. Pak Tupar.
1: Sendirian.
0: Hah?
1: Kok sendirian?
0: Kok ya, masa mau rame-rame, emang kita mau arisan rame-rame.
1: Oh gitu ya, kalau kami sendirian ya.
0: Oh iya.
1: Kami Jumat ya.
0: Ya saya mah ngikutin yang ngasih jadwal aja. Kalau yang ngasih jadwal hari ini siaran berempat, kita berempat nih.
1: Oh gitu ya. Iya iya iya. Tema Bang Arif ya.
0: Iya, gimana tuh Pak Tupar, pernah ngalamin apa nih? Mungkin dibantu sama orang pas lagi kesulitan gitu, sama orang yang gak kenal gitu. Entah di jalan kek atau di rumah sakit lah, di mana gitu, di pasar barangkali.
1: Ya kalau saya dibantu juga pernah, bantu juga pernah Bang Arif.
0: Nah gimana ceritanya tuh?
1: Ya ceritanya kan kalau misalkan ada orang yang tersesat jalan. Satu contoh misalnya, Pak Tupar aku mau tanya nih. Atau mungkin kalau belum tahu namanya, Pak aku mau tanya, bener ini rumahnya Bang Arif Gang Duku ya? Iya betul, itu dekat pohon mangga itu loh, yang sebelah kirinya ada pohon mangga itu loh, rumahnya Bang Arif. Itu kan nolong juga Bang.
0: Iya betul.
1: Jadi yang orang yang tadi istilahnya
0: nyari
1: itu
0: alamat.
1: Nyari alamat, bengong saja, gak tahu jalan. Akhirnya kan jadi sampai juga ke rumahnya Bang Arif gitu Bang.
0: Betul.
1: Kalau dibantu ya pas ya sama kasusnya. Di jalan juga misalkan pas kelihatan jalan sendirian ditanya, mau kemana Pak? Ini mau ke mall, ini mallnya sebelah mana ya?
0: Oh misalkan, iya. Iya.
1: Nah itu Pak, maju dikit aja. Nanti itu udah rame di situ, banyak orang kok. Ya mallnya di situ itu ya. Itu kan.
0: Atau gitu, gini, kadang juga suka ada orang nanya gitu ya, weh mau kemana? Iya ke depan nih. Ya iya kan ke depan, namanya juga jalannya ke depan bukan mundur ya, gitu.
1: Iya,
0: iya kan, mau ke mana, mau ke depan, ya kali jalannya mundur, mau ke belakang.
1: Iya, memang kita kan jalannya nggak mundur, jadi ke depan terus.
0: Iya makanya, walaupun kita dari depan mau ke belakang juga tetap bilangnya ke depan, orang kita jalannya maju.
1: Oh, oh. Tapi kebanyakan umumnya orang seperti itu ya Bang Arif ya, terutama di DKI itu dulu waktu saya masih di sana juga. Eh mau kemana lu? Ke depan sono, iya betul ke depan sono, kemana maksudnya gitu.
0: Iya, kepo aja sih mau ikut emangnya gitu.
1: Iya, ke toko bentar cari rinso kan gitu misalkan.
0: Iya,
1: gitu
0: ya. Bener, mau ke warung nih gitu ya.
1: Kenapa gak bilang aja mau ke toko gitu kan, malah enak kan ya. Depan kan, ya emang orang jalannya ke depan ya.
0: Lah iya makanya. Masa deh orang mundur. Mau kemana, mau ke belakang nih.
1: Mundur,
0: atret jadinya.
1: Iya Bang Arif.
0: Iya deh. Oh, gitu jadi intinya Bapak pernah juga ngalamin hal-hal sederhana ya tadi kayak misalnya ada orang nanya alamat, nanya jalan, kalau emang kita tahu ya kasih tahu gitu ya.
1: Iya, terus gitu. Ditolong juga jalan, misalkan kok kelihatan jalan kemudian ada teman dekat, dari mana lu? Nah dari rumah temen, yuk tak boncengin yuk.
0: Oh iya benar, sering tuh juga saya kayak gitu tuh, ya bareng-bareng gitu. Ah lumayan lah.
1: Iya lumayan kan, itu namanya kan sekecil apapun kan namanya rezeki, gitu kan Bang. Kehilangan bensin kan.
0: Betul betul.
1: Iya. Lagian kalau dia nolongnya ikhlas, kita seneng juga dapat rezeki.
0: Iyalah.
1: Ikhlas. Gitu Bang Arif.
0: Alhamdulillah.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Oke deh. Pak Tupar, terima kasih buat ceritanya ya Pak Tupar. Sehat selalu ya, Pak.
1: Yes, sami-sami Pak Arif.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta. Dari Pak Tupar kita ke Unilinda di Kedoya. Apa kabar Bang Arif? Alhamdulillah baik. Bang Arif, maaf Uni gak komentar, lagi sakit badannya, kepala lemes. Lagi sakit kepala badan lemes. Lagi sakit badan kepala lemes. Lagi sakit kepala badannya lemes. Iya dah gak apa-apa, istirahat ya Uni ya. Kita doain biar cepat sehat ya Uni. Buat Uni Linda di Kedoya. Buat Abang Po yang mau cerita masih ditunggu ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Pot tanggal 17 September 2026 hari Kamis ini ya. Masyarakat Indonesia memperingati Hari Palang Merah Indonesia atau PMI yang menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah serta peran organisasi kemanusiaan tersebut. Selain itu juga ada peringatan lain yang jatuh di hari ini Abang Pos, salah satunya adalah Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang punya makna penting di sektor kesehatan global ya. Di momentum Hari Palang Merah sejarahnya Abang Pos, setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Memang ada dua tanggal yang sering dikaitkan dengan lahirnya PMI, yaitu 3 September dan 17 September 1945. Nah, Indonesian Red Cross atau Palang Merah Indonesia adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya. Jadi bukan cuma donor darah aja, tapi sosial kemanusiaan ya. Gagasan pembentukan PMI pertama kali dicetuskan pada 3 September 1945 oleh Presiden Soekarno. Gagasannya dicetuskan 3 September ya, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Tapi ya 17 September itu menjadi tanggal resmi terbentuknya Palang Merah Indonesia. Jadi terbentuknya justru di tanggal 17 September 1945. Itu Abang Po ya. Dan melalui pendirian ya yang dilakukan oleh 5 tokoh besar nih Abang Po. Menteri Kesehatan saat itu Dr. Buntaran membentuk panitia 5 untuk mempersiapkan pembentukan organisasi PMI yang terdiri dari tokoh-tokoh penting di bidang kesehatan. Ada Dr. R. Mokhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Juhana, Dr. Marzuki dan juga Dr. Sitanala. Dan lewat kerja dari panitia 5 tersebut, perhimpunan PMI akhirnya resmi dibentuk di tanggal 17 September 1945 ya. Ya memang ada dua tanggal yang sering kali jadi pertanyaan ya untuk peringatan Hari PMI, tanggal 3 September pada momen awal dicetuskannya gagasan pembentukan PMI oleh Presiden Soekarno, sementara tanggal 17 September jadi penanda resmi berdirinya organisasi itu ya. Dan PMI sendiri mengakui hari lahir PMI adalah tanggal 17 September 1945. Ya benar, 1945 gitu ya. Jadi tahun ini adalah ke-81 tahun. Ya, dan seiring berjalan waktu, PMI juga punya peran yang signifikan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan di Indonesia. Dan kerja keras organisasi ini juga membuat PMI mendapat pengakuan di tingkat internasional di tahun 1950-an saat resmi menjadi anggota Palang Merah Internasional. Ya, di tingkat nasional keberadaan PMI juga diperkuat lewat regulasi pemerintah. PMI disahkan melalui keputusan Presiden nomor 25 tahun 1959 dan penguatan kelembagaan juga dilakukan lewat Kepres tahun 1963 ya, Kepres nomor 246 tahun 1963. Itu ya. Jadi sejarahnya kenapa kemudian tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Rite jam 8.
1: Abang Pos, banyak 150 pelajar TK dan SD di Cengkareng Barat, Jakarta Barat mengikuti gebiar edukasi ikan hias yang diadakan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat bersama Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng di tempat promosi hasil perikanan Cengkareng Jalan Cendrawasih 1, Kelurahan Cengkareng Barat pada Rabu kemarin. Sebanyak 100 murid TK diajak mewarnai gambar bertema ikan hias, sementara 50 pelajar SD mendapat edukasi tentang berbagai jenis ikan hias. Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Sidabalok berharap kegiatan ini bisa mengenalkan kekayaan ikan hias Indonesia kepada anak-anak sekaligus membuat masyarakat lebih mengenal TPHP Cengkareng sebagai sentra penjualan ikan hias. Di lokasi tersebut saat ini sekitar 39 pelaku usaha ikan hias yang aktif berjualan.

Pok, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut potensi karhutla mesti diwaspadai sebab fenomena alam El Nino masih akan berlangsung sampai bulan November mendatang. Di wilayah Sumatera Selatan, El Nino masih akan terjadi hingga awal November. Pada saat itu hujan diprediksi sudah turun dan karhutla di Sumsel bakal teratasi. Dia juga mewanti-wanti masyarakat dan korporasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meski diklaim kondisi titik api kini mengalami penurunan. Raja Juli juga meminta seluruh pihak disiplin dalam

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
3: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
2: Apaan? Kue rangi?
3: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
2: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
3: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya, Minah, wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
2: Pantesan, bikin gua ngiler aja lu, Din. Bagi dong.
3: Bagi-bagi, beli. Nih, gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati, ntar lu bisa ketagihan.
2: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
3: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
2: Bagi lagi ya.
3: Ini ambil deh buat lo.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8:15 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Kamis 17 September 2026. Pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu. Begitu juga pada sore harinya, cuaca cerah diperkirakan akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta. Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah. Dan untuk suhu udara, hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41 sampai dengan 82%. Itu dia ya, Bang Po, hari ini cuaca di Jakarta bakalan cerah. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Untuk mengetahui cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasi selengkapnya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang kok pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu nggak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Abang Po mau ikutan gabung nggak jadi fanbase-nya Happy? Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

0: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.
1: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
2: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
1: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
2: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
1: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
2: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
1: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo, ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
2: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
1: Bener tuh Leha.
3: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.

Kabar Jakarta masih bareng Abang Arif, Abang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung. Ada siapa nih di line telepon nih? Kita sapa aja deh langsung ya. Selamat pagi Kabar Jakarta. Ya dimatiin teleponnya. Bagaimana sih? Kita angkat teleponnya dimatiin. Gak apa-apa deh kalau gitu ya Bang Po. Abang Po, di jam 9.15 nanti ada obrolan komunitas yang bakal Abang Po bisa ikutin ya. Dan obrolan komunitas hari ini barengan sama narasumber ada Mpok Maria Melati ya. Maria Melati, Markom Komunitas Alumni Seni Rupa IKJ, Masa Lembo Art Collective, yang akan kita ajak ngobrol nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Nah, Abang Po, selain Hari Parang Merah Indonesia, hari ini tanggal 17 September 2026 itu juga diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Nah, Hari Perhubungan Nasional 2026, Abang Po, dengan tema utama adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Sejarah singkat ditetapkannya melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor SK 274/G/1971 pada 26 Agustus 1971 untuk menyatukan semangat kerja sektor darat, laut, dan udara serta perkeretaapian. Dan Hari Perhubungan Nasional ini bukan hari libur nasional atau cuti bersama ya Bang Po. Dan juga ngomongin soal Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September, Bandara Beto Ambari juga ikut menyemarakkan momentum ini sebagai bentuk apresiasi terhadap insan perhubungan yang terus berperan dalam menghubungkan masyarakat, wilayah, dan juga berbagai potensi di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Perhubungan Nasional jadi momentum untuk memperkuat semangat dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, andal, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Dari Bandara Beto Ambari ya, juga terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga mendukung konektivitas dan mobilitas yang semakin maju demi terwujudnya transportasi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Selamat Hari Perhubungan Nasional 2026, mari terus bergerak, berkolaborasi, dan menghadirkan transportasi yang menghubungkan, melayani, dan juga membuka peluang bagi kemajuan Indonesia. Itu dia ya. Satu koneksi banyak potensi untuk Indonesia. Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026, dengan kolaborasi dan inovasi wujudkan konektivitas yang lebih kuat untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Yaitu dia ya Bang Po ya, Hari Perhubungan Nasional 2026 yang juga diperingati hari ini tanggal 17 September.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Raperda tentang pengendalian penduduk menjadi Raperda tentang pengelolaan penduduk dalam pembahasan pada Rabu kemarin. Ketua Bapemperda DPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan perubahan ini dilakukan karena kebijakan kependudukan tidak hanya diarahkan untuk membatasi jumlah penduduk tetapi juga memastikan hak dan kebutuhan warga terpenuhi. Nantinya pengelolaan penduduk mencakup kesejahteraan, hunian, tata ruang, transportasi, pelayanan publik hingga penataan kawasan padat penduduk. Saat ini pembahasan Raperda masih berlangsung dengan jumlah pasal bertambah dari 34 menjadi 36 pasal sebelum nantinya dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menerima hibah kain tenun pesujudan yang diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam Rabu kemarin mengatakan kain asal Bayan Lombok Utara tersebut dikembalikan oleh kolektor asal Australia Michael Abbott. Kain pesujudan adalah kain tradisional masyarakat Sasak yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan upacara adat. Pengembalian kain tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya masyarakat Lombok. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Masih di kabar Jakarta barengan Abang Arif ya. Di jam 9 ini Ayah bakal ajak Abang Po buat ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama Mpok Maria Melati ya. Maria Melati Simatupang, Markom Komunitas Alumni Seni Rupa IKJ. Kita mau bahas tema soal seniman menghidupi karya seni secara kolektif. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Selengkapnya obrolan komunitas bakal hadir sesaat lagi di Kabar Jakarta. Jangan kemana-mana ya Bang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pok, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Mpok Maria Melati Simatupang SSN, Markom dari komunitas Masalembo Art Collective. Ini adalah komunitas para alumni seni rupa IKJ ya, Bang Pok ya. Bang Pok yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Selamat pagi Mpok Maria.
4: Selamat pagi, Bang Arif.
3: Iya, apa kabar, Po?
4: Baik, Bang. Alhamdulillah. Abang baik hari ini, Bang?
3: Baik, insya Allah. Baik. Sehat. Lagi di mana nih?
4: Lagi ada di rumah, Bang.
3: Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita lanjut ngobrol nih. Ini teleponnya pakai headset atau kagak nih?
4: Pakai headset, Bang.
3: Oh, pantesan. Coba headsetnya dicopot langsung ke handphone. Kayaknya lebih jelas deh suaranya.
4: Oke, siap. Bentar ya, Bang.
3: Iya.
4: Ada.
3: Kita tungguin deh. Abang Po yang mau tanya boleh ya, langsung ke WhatsApp 0812-1124-928. Ada Kak Maria Melati. Ini Markom dari komunitas alumni seni rupa IKJ Masalembo Art Collective. Udah belum nih?
5: Udah bisa, Bang.
3: Nah, ini suaranya lebih bagus malah. Mantap. Lebih jelas.
5: Oke, siap, Bang.
3: Oke. Kak Maria Melati, tapi pagi hari ini saya mau panggilnya Mpok aja deh, Mpok Maria.
5: Siap, Bang.
3: Selaku Markom dari komunitas alumni seni rupa IKJ, bener ya?
5: Betul, Bang.
3: Ini berarti sesuai sama namanya adalah isinya para alumni jurusan seni rupa dari Institut Kesenian Jakarta, benar ya?
5: Betul, Bang.
3: Ini gimana ceritanya sih komunitas ini bisa ada nih, Pok?
5: Jadi namanya sebenarnya komunitasnya Masalembo Art Collective, Bang.
3: Oke.
5: Okay. Nah, Masalembo Art Collective itu adalah komunitas seniman yang terbentuk dengan lingkungan di Jalan Masalembo yang ada di Cijantung.
3: Oke.
5: Okay. Nah, komunitas ini dibangun dengan semangat kebersamaan saling mendukung antara para alumni seni rupa IKJ dan saling menguatkan nih, Bang, antara seniman yang pernah berkuliah ya, Bang, di IKJ. Yeah. Jadi kita membentuk dari omongan-omongan jadilah bentuklah Masalembo Art Collective, Bang.
3: Oh, gitu.
5: Jadi mereka membuat karya bareng-bareng, membuat pameran bersama, selain menjadi ruang berkarya juga mereka bertukar gagasan sih, Bang. Jadi komunitas ini dibentuk berusaha mengenalkan dan mendekatkan seni kepada masyarakat umum, Bang.
3: Oh gitu. Ini kan Jalan Masalembo yang di Komplek Kopassus kan ya, benar kan ya?
5: Betul, Bang.
3: Oh,
5: tentunya.
3: Gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya si Masalembo Art Collective-nya sendiri, siapa inisiatornya dan dari kapan kemudian terbentuk?
5: Nah, Masalembo Art Collective itu berawal dari Tipnya itu dari kebersamaan, Bang. Mm-hmm. Lagi ngumpul-ngumpul nih antara para alumni IKJ nih, Bang, dari seni rupa IKJ. Yeah. Nah, dan dengan seniman yang berkuliah di IKJ ya, Bang, tentunya yang berada di lingkungan Jialan Masa Lembo, di Jantung itu kan yang Bang yang Aye bilang, gagasan awalnya munculnya ketika ada keinginan nih untuk memulai mempunyai ruang bersama, saling mengenalkan karya dan membangun. Jadi inisiatifnya bareng-bareng sih, Bang. Ya udah buatlah komunitas namanya Masa Lembo Art Kolektif. Bahwa komunitas ini dari berbagai angkatannya, Bang, dari alumni KJ yang sering kumpul bareng dan berkarya bareng, terbentuklah komunitas ini, Bang.
3: Oh, oke. Okay. Jadi ini sebenarnya komunitas yang memang awalnya dari ibaratnya dari tongkrongan lah istilahnya gitu ya, para alumni.
5: Iya, Bang, dari nongkrong bareng gitu, Bang. Oh,
3: iya sih, di ini kan dekat apa Tirta Yuda kalau saya enggak salah ya, benar ya?
5: Iya, Bang.
3: Iya. Nah, itu dari kemudian dari awalnya ketemu nongkrong bareng para alumni, terus udahlah kita bikin aja yuk kolektif yuk gitu, kasih nama Masa Lembo karena emang kebetulan nongkrongnya di Jalan Masa Lembo. Tapi kegiatan yang dilakuin tuh apa sebenarnya? Bikin pameran bareng kah atau bikin karya kolaborasi antar sesama alumni atau gimana sih sebenarnya?
5: Tentunya sih kolaborasi ya, Bang, bikin karya bareng. Kebetulan hari ini Masa Lembo dari kemarin sih, Bang, dia udah buat lagi bikin karya bareng kolektif itu ada di Cianjur. Jadi dia mereka lagi pameran bareng, Bang. Nah, nanti juga dia ada buat workshop gambar model. Nah, seperti itu sih, Bang. Mereka lagi berpameran dari tanggal 16 sekian sampai tanggal 30 September, Bang, pameran di Cianjur. Mereka sering kolaborasi sih, bikin bareng, karya bareng. Tentunya juga bukan hanya pameran aja, Bang. Mereka juga mural juga gitu, Bang.
3: Oke, seru ya. Jadi emang apa kegiatannya banyak ya. Nah, berarti kalau secara nama ini kan Masa Lembo Art Kolektif, apakah cuma teman-teman dari alumni seni rupa IKJ aja? Kalau yang dari kampus lain boleh enggak? Atau misalnya sesama
5: boleh,
3: IKJ?
5: Bang, tentunya,
3: tapi
5: Bang,
3: bukan seni rupa gitu.
5: Iya, betul, Bang. Boleh, Bang. Kebetulan Masa Lembo Art Kolektif ini juga membuka ruang juga misalnya dari kampus-kampus lain yang mau tergabung atau pengen banget ikut gitu dari komunitas kami. Kami membuka banget, Bang, membuka dari kampus-kampus lain atau seniman-seniman siapapun, kita buka sih yang mau bareng-bareng berkarya bareng, berpameran bareng atau mau bikin ide-ide baru gitu. Bisa sih, Bang, gitu.
3: Jadi ini sebenarnya komunitas
5: kita
3: terbuka buat ruang siapapun aja
5: IKJ
3: ya.
5: IKJ aja, Bang. Kita bisa kampus yang lain sih, gitu, Bang.
3: Oke, ini namanya unik banget ya, Masa Lembo Art Kolektif. Terus juga
5: karena Masa Lembo itu di Jalan Masa Lembo, Bang.
3: Karena memang di Jalan Masa Lembo.
5: Jadi namanya Masa Lembo.
3: Nah, dari Mpok Maria sendiri nih, bagaimana kemudian mengenalkan sebuah kolektif seni rupa ke masyarakat luas khususnya di Jakarta supaya orang-orang juga tahu bahwa seniman juga bisa berkolaborasi, saling mendukung dalam berkarya begitu.
5: Caranya sih salah satunya ya kami lakukannya adalah misalnya menurut saya nih menghidupi karya seni secara kolektif ya, Bang, bukan soal bagaimana karya itu menghasilkan uang aja ya kan, tentunya ya, Bang. Lebih luas itu harus bagaimana kita bersama-sama nih membuat karya seni, kita hidupkan dengan para seniman-seniman, kita ajak bersama, berpameran bersama, tentunya diperkenalkan, diapresiasikan ya, Bang, mempunyai hubungan dengan masyarakat, ajak-ajak nih masyarakat umum untuk melihat karya-karya para seniman gitu sih, Bang. Okay. Jadi kita lakukan bersama-sama. Seorang seniman kan merasa berjalan sendiri nggak mungkin ya, Bang. Betul. Pastinya harus secara kolektif bersama, ajak bertukar pikiran, ada ruang untuk menunjukkan karya, punya ide-ide gagasan yang baru, tentunya ya, Bang. Dan masyarakat bisa menjadikan bagian dari kehidupan seni itu sendiri sih, Bang, gitu.
3: Nah, tapi mohon maaf, tapi kan yang namanya seniman itu biasanya identik dengan individual, berkarya sendiri di dalam studio, pengen menuangkan segala macam idealisme yang ada di kepala ke dalam karyanya, nggak mau diintervensi dengan buah pikiran orang lain gitu. Nah, tapi kemudian kenapa bisa tercetuslah si Masa Lembo Art Kolektif ini sebagai ruang berkarya bersama para seniman, yang kita tahu rata-rata sih kebanyakan ya seniman itu kan, ya tadi Ayah bilang gitu, pengennya ya individual aja dan karyanya juga yang memang idealismenya dia gitu, gak mau terpengaruh dan juga terintervensi sama orang lain gitu, Pok.
5: Ya, karena gini Bang, karena kehidupan seniman itu kan seringkali sangat individual ya Bang. Gitu. Kita bekerja sendiri di studio. Nah, membentuk karya seni itu kan bahkan ada yang memberikan kesempatan sendiri kan. Dengan kolektif adanya energi berbeda, kita bisa bertukar pikiran sih Bang. Tentunya berbagi pengalaman ya para seniman, saling mengenalkan karyanya nih Bang.
3: Yeah.
5: Mereka kan masing-masing punya karya masing-masing nih Bang. Ide-ide gagasannya. Nah, kita memberikan kesempatannya ya Bang. Yang penting ada rasa kebersamaannya tentunya Bang. Ketika ada rasa seniman lain yang bergerak bersama, kita merasa kehidupan seni itu bukan sesuatu yang nilai yang gelap, tapi malah terang gitu. Perjuangannya masing-masing, tetapi menjadi satu bagian sih Bang gitu.
3: Okay.
5: Membangun bersama secara kolektif sih Bang gitu.
3: Nah, di tengah industri kreatif sekarang di Jakarta lah barangkali gitu ya, yang makin dinamis, Masa Lembo Art Kolektif sendiri gimana nih? Mastiin kalau karya-karya dari seniman yang ada di Masa Lembo Art Kolektif ini nggak cuma punya nilai estetis aja, tapi juga bisa menghidupi senimannya secara ekonomi dari karya-karyanya nih, Po.
5: Iya, jadi ya caranya ya paling utama tuh para seniman tetap ekosistem ya Bang, tidak berhenti di situ aja. Ada masyarakat, tentunya kan Bang, peserta kegiatan, kolektor, komunitas lain, ruang seni, pihak swasta maupun orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan seni Bang. Jadi bagian peran yang berbeda-beda, seniman membuat bagian pengetahuan secara serta karyanya nih Bang, komunitas membantu mengorganisasi, membuka ruang, sedangkan pihak lain bisa mendukung nih sisi tempat, program dan lain-lain sih Bang gitu. Diapresiasikan nih para seniman karena seniman itu butuh apresiasi daripada masyarakat, begitu sih Bang.
3: Baik.
5: Jadi itulah yang harus yang dilakukan oleh para masyarakat nih, seneng nih dengan karya-karya seniman, didukung dengan contohnya melihat mereka saat lagi pameran, melihat karya-karya mereka, atau misalnya kolektor bisa beli karyanya.
3: Betul.
5: Gitu Bang.
3: Dibelilah gitu ya, para karya dari para seniman ini dibeli supaya memang para seniman juga bisa hidup dari karya gitu ya. Dan
5: iya,
3: kalau yang namanya karya seni jangan ditawar, Bang Po. Kan suka ada yang begitu ya, Po ya.
5: Iya, nilainya mahal ya, Bang.
3: Iya, udah karya gitu nawarnya kejam lagi.
5: Penuh perjuangan, gagasan, idenya luar biasa.
3: Yang mahal itu kan gagasannya, idenya, dan juga mungkin filosofi dari karya itu gitu. Jangan ngelihat dari bentuknya.
5: Betul,
3: ah, apaan begini doang? Ya enggak lah. Kita ngelihat karya seni enggak hanya sebatas apa yang terlihat di mata, tapi ada value yang mungkin nggak bisa dijelaskan hanya lewat kata-kata gitu ya. Oke. Nah, berarti di Cianjur ini termasuk salah satu proyek yang akan diadakan tanggal berapa nih, Po? Lagi berjalan
5: dari
3: ya?
5: Dari hari Sabtu kemarin, Bang, sampai tanggal 30 September.
3: Sampai 30 September.
5: Jadi, kalau kalian mau lihat karya-karya para seniman dari Masa Lembo Art Kolektif, bisa datang ke Dewan Kesenian Cianjur. Di situ karya-karya para seniman dari Masa Lembo Art Kolektif, mereka sudah pameran nih Bang. Nanti mereka juga ada workshop, namanya workshop gambar model. Jadi kita, kalau kalian pengen sekali lihat karya-karya mereka, bisa datang langsung ke Gedung Senian Cianjur gitu Bang.
3: Oke, itu dia Bang Po ya. Masih sampai tanggal 30 September, datang ke Gedung Kesenian Cianjur buat Abang Po yang mungkin ada di sekitaran Cianjur, Bogor, Sukabumi gitu ya, bisa datang. Yang Jakarta juga liburan sama keluarga nanti di akhir pekan, pengen lihat ke Cianjur.
5: Kalau
3: gitu ya.
5: Kalau Jakarta Kamixun ya Bang, kita akan ada event juga. Pokoknya nanti Masa Lembo Art Kolektif akan tetap jalan program bersama, bikin event dan karya bersama sih Bang, para seniman gitu.
3: Oke, itu dia ya. Nah, yang di Cianjur ini berarti gratis dan terbuka untuk umum dong?
5: Dibuka dong Bang, dibuka umum. Kita membuka umum, bisa dari mulainya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Langsung aja kalau mau ke Cianjur bisa datang-datang lihat karya-karya para seniman ya Bang.
3: Oke, itu ada kayak semacam tiket masuknya enggak, harganya atau misalnya gratis?
5: Enggak Bang,
3: gratis,
5: tentunya
3: terbuka.
5: Gratis Bang, sangat gratis.
3: Oke. Ada siapa aja seniman yang terlibat nih yang di pameran Cianjur ini?
5: Ada sekitar 20-an dah Bang, 20 karya.
3: Berarti ini juga karyanya macam-macam ya, ada lukis, ada patung, ada instalasi
5: Bang,
3: gitu ya.
5: Iya Bang, betul.
3: Seru banget ya Bang Po. Di Cianjur sih ya. Tapi di Jakarta berarti setelah Cianjur, Jakarta akan kapan kira-kira?
5: Kalau Jakarta kami sunsi bang, mudah-mudahan di Desember.
3: Oke, okay, penutup tahun halangan lah ya, mudah-mudahan nggak ada halangan.
5: Pastinya
3: ya,
5: tentunya para senimannya juga mereka juga punya karya masing-masing, berpameran masing-masing, dan mereka tentunya saling komunikasi, berbagi pengalaman juga sih ide gitu bang.
3: Oke, okay. Jadi misalnya gini, ada pendengar Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini. Dia baru seniman pemula nih, baru belajar nih ya. Mungkin udah bikin karya tapi belum besar karyanya gitu. Bisa gak sih gabung ke Masa Lembu Art Kolektif? Atau mungkin ada syarat tertentu buat bisa gabung ke Masa Lembu Art Kolektif?
5: Enggak sih bang, enggak ada syarat tertentu. Boleh bisa datang ke Jalan Masa Lembu, ketemu ke para seniman, bisa berbagi cerita, berbagi ide, gagasan. Boleh langsung aja ketemu kami, komunitas Masa Lembu Art Kolektif. Jadi aman kok bang, enggak ada. Boleh datang langsung aja, bisa ada sana ada beberapa seniman yang selalu standby, bisa bercerita apapun sih bang tentang gagasan, okay, idenya. Nanti akan dibantu sih bang untuk misalnya punya gagasan apa gitu
3: ya,
5: bang.
3: Iya itu ya, jadi terbuka Abang Po yang pengen belajar terbuka, ya langsung aja ke Jalan Masa Lembo yang ada di Komplek Kopassus Cijantung Abang Po. Ya patokannya gak jauh lah dari kolam renang Tirta Yuda lah, gitulah kurang lebih gitu ya. Gampangnya gitu aja Abang Po. Nah kalau misalnya dari yang sudah dilakukan oleh Masa Lembo Art Kolektif selama sekian tahun itu ya, apa sebenarnya yang mau dicapai nih Po?
5: Harapannya sih Masa Lembo Art Kolektif terus tumbuh ya bang, sebagai ruang bersama bagi seniman dan masyarakat umum, dikenal layak umum ya bang. Tentunya saya berharap ingin Masa Lembo bukan hanya dikenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman, tetapi juga sebagai komunitas yang aktif membangun kegiatan kesenian ya bang, mengenalkan seni dan membangun apresiasi masyarakat terhadap kesenian, apalagi tentang seni rupa ya bang, tentunya. Dan untuk para senimannya, saya berharap sih kita bisa berkarya bareng, saling mendukung, bagi ide, dan menemukan cara profesi sebagai seniman bisa dijalanin dengan baik dan berkelanjutan sih bang tentunya. Okay. Karena menurut saya bukan hanya sesuatu yang kita buat saja adalah sesuatu harus kehidupan yang bersama, tapi bisa saling nimbrung bersama lah, bagi-bagi ide, bagi-bagi gagasan, bagi-bagi tentang informasi gitu bang.
3: Baik, dan buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak mengenai Masa Lembo Art Kolektif, ada media sosial yang dipakai saat ini?
5: Ada bang, Masa Lembo Art Kolektif, boleh di follow ya. Jangan lupa di follow Masa Lembo Art Kolektif. Di sana juga kita ada informasi tentang event kita yang lagi berjalan di Cianjur, di sana boleh dilihat karya-karya para senimannya dan seniman siapa aja yang ikutan untuk acara di Cianjur gitu bang.
3: Baik, itu dia ya. Di Instagram @masalemboartkolektif itu Abang Po, informasinya selengkapnya ada di situ mengenai kegiatan-kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Masa Lembo Art Kolektif. Abang Po yang tadi juga mungkin pengen belajar seni, pengen belajar juga bagaimana membuat sebuah karya yang bisa diapresiasi dan juga punya nilai ekonomi, gak ada salahnya bergabung ya ke Masa Lembo Art Kolektif, karena ini terbuka untuk siapapun yang pengen belajar. Mpok Maria, terima kasih buat waktunya sudah ngobrol sama kita pagi hari ini.
5: Sama-sama bang.
3: Mudah-mudahan pameran yang di Cianjur ramai yang datang gitu ya. Amin. Dan juga karya-karya dari para seniman Masa Lembo Art Kolektif banyak yang mengapresiasi dan kemudian dibeli oleh para kolektor. Dan nanti buat acara yang di Jakarta, kalau udah ada tanggalnya, udah jelas acaranya, kasih tahu kita, ntar kita ngobrol lagi ya.
5: Siap bang.
3: Oke, kita kalau gitu akan pokoknya ditunggu deh ntar informasinya. Kalau yang Jakarta udah siap tanggalnya, udah tahu tempatnya, kasih tahu kita, ntar kita ngobrol lagi. Oke?
5: Oke, siap bang Hari gitu. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Po Maria udah ngobrol sama kita pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu.
5: Selamat pagi, sehat selalu bang.
3: Salam seni, salam budaya.
5: Salam seni.
3: Itu dia Abang Po Maria Melati Simatupang, marketing communication dari Masa Lembo Art Kolektif. Ini adalah komunitas para alumni seni rupa IKJ dan juga para pegiat seni ya tentunya ya Bang Po, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
6: Ladies and gentlemen.

0: kucing.
1: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
2: Heh, Bang.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
1: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
2: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
1: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
3: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
4: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Davinka dengan Jangan Ngebut. Udah gak usah buru-buru Abang Po, mau kemana sih? Di Perempat FM aja udah bakalan nemenin Abang Po sampai nanti tengah malam. Gitu maksudnya. Ya enggak usah ngebut-ngebut, santai aja ya kan. Tapi kabar Jakarta sampai di sini dulu. Karena udah mau jam 10 nih. Kita bakal ketemu lagi besok Abang Po ya di kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikut obrolan pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok. Sehat selalu ya Abang Po. Dan tetap semangat juga menjalani aktivitas hari ini. Kalau gitu, Bang Arif pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gua baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
1: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.

2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga bisa sehat semua ya Bang Po ya. Yang lagi gak enak badan, yang lagi mungkin badannya agak kurang-kurang sehat gitu ya. Karena belakangan ini lagi rame banget nih, yaitu ada influenza A ya. Jadi buat Abang Po tetap jaga kesehatan. Dan emang lagi rawan banget di cuaca yang kayak gini, cuaca yang panas, kering. Jadi kita mesti jaga kesehatan, banyak minum air putih, plus kalau bisa tambah sama vitamin deh ya. Dan seneng banget nih siang ini Ayah nemenin Abang Po semua di hari Kamis 17 September 2026 di Jakarta Punya Cerita ya. Di siang hari ini sampai nanti menjelang jam 3 sore, dan tentunya nanti di jam 11 bakal ada Teras UMKM, dan di jam 13 waktu Indonesia Barat bakal ada Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po yang pengen dengerin juga nih nanti obrolan-obrolan kita yang menarik tentunya ya, tuh pokoknya pantengin terus dah. Dan buat Abang Po yang mau update-update cuaca atau kirim-kirim salam juga boleh banget, langsung aja di 0812 1124 928. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: di angkrolihna
1: yang kok
0: bolongannya yang cilian yang ada dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
2: Tapi sekarang anak-anak muda gak mau lagi karena zaman sudah berubah.
3: Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan tradisinya. Tradisi ini hadir sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi etam yang semakin memperkaya hasanah budaya Indonesia. Keberagaman tradisi yang ada menciptakan kebudayaan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi unik yang ada di Kalimantan Timur adalah tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak yang merupakan salah satu suku asli di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Di kalangan masyarakat Dayak, pemanjangan telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah setiap tahunnya. Pagi ini, kami menuju Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini, kita bisa menemukan wanita bertelinga panjang. Akek Bulang, salah satu wanita telinga panjang yang ada di Kampung Tiung Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Akek Bulang, sejak ia masih bayi, telinganya sudah ditindik atau dilobangi dengan ukuran cukup besar dan dipasang anting.
1: Jadi dari kecil, ya mungkin umur berapa ya sudah mulai pakai? Mungkin sekitar urun kam tok panu, ha kayak 6 kam pakai.
0: Iya angkrolihna.
1: Yang kok kita
0: bolongannya yang cilian yang ada dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
0: Segini.
1: Segini dibolongin sebesar kelingking. Oh baru agak besar besar. Nah, kalau sudah sejempol kaki, mulai masukkan telinganya, anting-antingnya satu persatu. Oh, saudara yang lain ada nenek Pin, nenek Along itu dipotong. Yang ini dipotong, mudok. Oh, di puskesmas.
4: Kamu tahu kan kenapa dipotong?
1: Kalau anu pernah ketemu mudok.
0: Ya, ada mau orang kok.
1: Oh, mereka malu pakai telinga panjang, gak mau lagi.
3: Masih di Kabupaten Mahakam Ulu, kali ini kita menuju Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai. Salah satu wanita yang juga masih mempertahankan telinga panjangnya, yaitu Nenek Ye Laing. Menurutnya, tradisi telinga panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, akan tetapi juga untuk laki-laki.
2: Ini memang pakaian tradisi dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus bikin ini. Karena memang dulu itu laki-laki juga bikin, ya dari nenek moyang. Karena ada laki yang bikin dilubangi di sini kan, itu laki-laki umur 3 tahun. Ibu saya merawatnya, bikin dikasih 5, dikasih 10. Sampai 30, sampai seumur begini kan ibu tidak ada lagi, sudah panjang begini.
3: Proses pemanjangan telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Tetapi ada juga anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang bukanlah untuk menunjukkan status kebangsawanan, namun justru untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita akan semakin kuat. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal beberapa orang Dayak yang masih memiliki telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.
2: Tapi sekarang anak-anak muda tidak mau lagi karena zaman sudah berubah. Gitu. Itu tidak ada yang bikin telinga panjang lagi. Saya suruh cucu saya bikin, tidak mau, dia malu. Yang perempuan. Saya pesan, tapi mereka malu. Saya bilang kalau kita tidak melestarikan telinga panjang itu, mungkin kehilangan apa ya motif kita Dayak, Dayak asli begitu. Saya bilang, tapi mereka memang sudah tidak mau.
3: Kekayaan tradisi ini hendaknya dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sudah menjadi hukum alam. Namun kebudayaan dan tradisi leluhur hendaknya tak tergerus oleh peradaban. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di Jakarta dan di beberapa wilayah daerah di sekitaran Indonesia ya, itu masih terjadi kekeringan dan juga cuaca panas yang masih menghantui katanya sih sampai awal tahun depan. Waduh, jadi ancaman El Nino ini diprediksi sama BMKG masih berlangsung hingga Januari 2027. Yang ngebikin Pemprov DKI itu menyiapkan 29 tangki air dari 10 instansi untuk mengantisipasi kekurangan air. Sementara Kelurahan Kalibaru dan Semper telah mengalami kekeringan. Nah itu dia. Jadi dari BMKG sendiri menetapkan bahwa Jakarta ini statusnya udah awas untuk kekeringan hingga 20 September mendatang. Dan BMKG menetapkan seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta termasuk Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan itu berstatus awas kekeringan hingga 20 September 2026 berdasarkan data pemutakhiran per 10 September kemarin. Jadi memang ancaman El Nino ini diperkirakan masih berlangsung hingga Januari 2027 dan seperti yang udah bilang tadi bahwa Pemprov DKI Jakarta tuh udah menyiapkan 29 tangki air dan 10 instansi untuk mengantisipasi kekurangan air. Terutama untuk di Kelurahan Kalibaru dan Semper yang dilaporkan telah mengalami kekeringan dan sementara sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Kalimantan seperti Sleman, Yogyakarta, Kayong Utara dan Ketapang juga masuk kategori awas oleh BMKG. Jadi buat Abang Po yang ada di beberapa daerah yang udah mulai kekeringan, bisa banget buat yang namanya irit-irit air, Abang Po. Jadi buat nyuci motornya entar dulu deh ya, nggak apa-apa berdebu dikit. Yang penting kita buat aktivitas sehari-hari, buat minum, buat masak, buat mandi dan sebagainya masih ada. Jadi kalau bisa dihemat-hemat dan juga kita mengharapkan juga ya bantuan dari pemerintah segera turun biar semua aktivitas kita tidak terganggu. Dan mungkin Abang Po juga mau laporin di daerahnya apakah sudah mulai kekeringan, karena udah dari beberapa bulan yang lalu tuh ya Aye juga dari pendengar udah ada yang laporin tuh daerah Bogor, daerah Depok, ada juga beberapa tempat yang udah mulai kekeringan. Jadi kalau di tempat Abang Po ada yang mulai kekeringan, boleh banget nih di update-update ya, biar kita juga tahu, biar kita juga nambah informasi supaya kita bisa antisipasi kedepannya harus ngapain.

0: foto. Katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Biaya hidup makin berat aja ya Bang Po ya. Bener banget tuh katanya tadi ya. Biaya hidup makin berat, ekonomi makin susah. Jangan sampai dah ya. Jangan sampai kita justru di ekonomi yang seperti sekarang ini jatuh sakit ya Bang Po. Seperti tadi yang udah saya bilang nih, sekarang ini lagi marak banget dan lagi ramai banget kasus influenza A yang katanya lagi meningkat drastis nih di rumah sakit yang dilaporkan emang lagi ramai banget sama penyakit ini. Jadi sebenarnya influenza A ini apa sih? Apa bedanya sama influenza yang biasa? Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya ke influenza A, kita kudu tahu dulu nih macam-macam jenis dari virus influenza tersebut. Ada 4 virus nih influenza, di antaranya tipe A yaitu penyebab epidemi musiman, tipe B penyebab epidemi musiman juga, tipe C sakit ringan dan tidak epidemi, dan tipe D itu pada hewan ternak. Jadi gak cuma menyerang manusia aja tapi juga menyerang hewan tipe influenza ini ya. Jadi virus influenza itu yang jadi penyebab tersering epidemi pada manusia adalah virus influenza tipe A. Jadi kalau kita apa namanya secara umum aja nih ya, gejala virus influenza A dan B itu tidak terlalu beda secara signifikan ya. Jadi kayak pada umumnya aja lah, demam atau menggigil, batuk pilek, kemudian tenggorokan juga rasanya ya tahu sendiri lah Bang Po ya, ketika kita udah mau demam, udah mau radang gitu ya, itu pasti tenggorokan udah gak enak buat nelan. Terus suara serak juga jadi penanda juga. Nyeri kepala dan pegelinu itu sering banget pasti sebelum kita demam, pasti ngerasa badannya gak enak gitu ya. Kelelahan dan juga mual muntah serta diare yang lebih sering pada anak-anak. Dan bagaimana sih derajat keparahan influenza A ini? Jadi derajat keparahan influenza A itu bervariasi, antara lain tidak bergejala juga bisa, gejala ringan bisa, sedang, gejala berat bahkan ya hingga butuh rawat inap, bahkan perawatan intensif di rumah sakit. Dan untuk Abang Po nih, misal ada gitu ya teman, saudara atau keluarga yang terkena demam ataupun influenza, itu orang dengan influenza A itu punya periode paling berisiko menularkan ke orang lain pada hari ke-1 hingga ke-3 bergejala. Jadi kalau saudara ada atau keluarga atau teman ada yang bergejala influenza, itu mungkin boleh banget nih ya antisipasi terlebih dahulu, bukan dijauhin, bukan dimusuhin, tapi cukup di kita jaga ini aja, jaga kebersihan, jaga pakai masker dan sebagainya gitu ya. Jadi meskipun sebenarnya resiko penularan pada sebagian orang tuh dapat terjadi pada periode H-1 hingga +7, tapi seringnya di H+1 sampai H+3 tuh setelah kita bergejala. Dan untuk apa namanya pencegahannya ya, seperti tadi Ayah bilang, pakai masker dan juga etika batuk. Jadi diingetin tuh temennya atau keluarganya yang emang udah ada gejala influenza untuk menjaga etika batuk. Ketika batuk tuh gunakan tutup dan juga gunakan siku untuk bisa bersin dengan lebih aman gitu, supaya tidak tertular ke teman-temannya. Dan cuci tangan dengan air sabun dan juga hand sanitizer yang mengandung alkohol, supaya bakteri ataupun virus semuanya bisa hilang. Dan tentu aja jaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tapi jangan dimusuhin ya Bang Po ya. Cukup jaga jarak tertentu aja biar droplet ataupun penularan tidak terjadi gitu. Jadi kita jaga bersama lah. Kalau emang ada saudara atau keluarga kita yang sedang mengalami gejala influenza, kita ingetin aja dan kita support terus biar nggak beraktivitas berlebihan, supaya tetap pulih dan juga tetap bisa sehat kembali.

0: sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, sama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Ntar kapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas Sahabat Budaya berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal, yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang, Sahabat Budaya, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, PT Sarinah didorong untuk terus memperkuat keberlanjutan produk lokal dan pelestarian budaya Nusantara ketimbang sekadar mengejar keuntungan komersial pada kemarin. Kepala BP BUMN sekaligus COO Denantara, Doni Oskaria, mengapresiasi transformasi Sarinah yang dinilai konsisten menjaga nilai sejarah dan memberdayakan perajin tradisional. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan serta skema pembelian putus bagi produk pelaku UMKM, khususnya dari wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T. Melalui langkah tersebut, Sarinah diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat pengalaman budaya dan etalase produk lokal terdepan.

Beralih ke berita yang lain, pengembangan museum tematik dinilai efektif menciptakan ekonomi budaya sirkular sekaligus memperkuat edukasi dan literasi sejarah masyarakat di tingkat global. Kemarin, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi keberanian pihak swasta dan komunitas untuk mendirikan museum secara mandiri saat meresmikan Museum Cipta Mahardika di Mojokerto. Kementerian Kebudayaan pun menargetkan Indonesia mampu memilih lebih dari 1.000 museum sebagai etalase peradaban bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kebudayaan juga mengumumkan rencana peresmian Museum Pelawak atau Museum Bing Slamet pada 27 September mendatang bertepatan dengan Hari Komedi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po balik lagi bareng aja Bang Noel di mari. Tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan udah jam 11 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po. Udah saatnya kita buat masuk ke teras UMKM. Dan untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026 membawakan tema mengabadikan momen manis dalam satu genggaman. Nah itu dia bersama narasumber, ada bersama dari Kak Linda sebagai owner Adiva Buket ya. Jadi buat Abang Po nih yang penasaran seperti apa sih buket di zaman sekarang nih. Kalau kita tahu kan zaman dulu buket-buket kan ya udah buket bunga yang ada apa namanya perintilan perhiasannya, ada dikemas secara rapi bagus. Tapi sekarang nih buket banyak banget macamnya, ada buket bunga, buket uang, bahkan ada buket mainan sesuai hobinya mungkin ya, sesuai pesenan lah. Jadi bisa di custom macam-macam sesuai request. Nah tapi nanti seperti apa sih buket dari Adiva Buket ini, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi. Dan buat Abang Po yang pengen bergabung, boleh banget ya, nanti bisa bergabung di WhatsApp kita ya di 0812-1124-928. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo warga Jakarta.

0: Somong, kalau somong, babak gede kepalanya.
1: Bang, emang Jakarta ada hutan?
2: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
1: Lah, pentingnya buat apaan?
2: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
1: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
2: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
1: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
2: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
1: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
2: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah saatnya kita untuk bergabung di Teras UMKM edisi Kamis 17 September 2026 dengan tema mengabadikan momen manis dalam satu genggaman. Nah itu dia, karena hari ini kita bakal membahas UMKM di bidang buket nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen tahu gitu ya, gimana sih buket kekenian tuh, gimana sih buket yang lagi digandrungi sama anak-anak muda gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, buket itu gak cuman buket bunga aja, tapi macam-macam jenisnya. Nah buat lebih lanjutnya, kita udah terhubung nih sama narasumber kita. Ada Kak Linda sebagai owner Adiva Buket. Selamat pagi Kak Linda.
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Iya, pagi menjelang siang, mohon maaf nih. Gimana kabarnya Kak Linda siang ini?
1: Iya, alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Ini siang ini lagi sibuk sama pesanan atau lagi emang menyempatkan waktu aja nih?
1: Udah sih semalam bikin buket beberapa.
0: Oh, udah semalam ya.
1: Luangin waktu.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat di berbagi cerita ya mengenai usaha buket ini ya, terutama untuk Adiva Buket gitu. Oke nih, yeah. Kak Linda, kita mau tanya dulu sebelumnya. Adiva Buket, Adiva itu sebenarnya punya makna sendiri, punya apa latar belakang tersendiri atau seperti apa nih untuk penamaan usahanya?
1: Kalau nama sih saya ambil nama anak saya yang paling bontot ketiga.
0: Okay.
1: Namanya Adeva emang.
0: Oh, namanya Adeva. Adeva ya bacanya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Adeva Buket. Oke deh. Kalau boleh tahu Adeva Buket ini perjalanan merintisnya ini sejak tahun kapan ini?
1: Sebetulnya kalau dari awal-awal banget sih dari 2022 itu udah mulai buat sendiri gitu, buat keluarga aja sebetulnya. Terus 2023 saya sempat ikut pelatihan dari Sudin, Jaksel, Jakpener gitu.
0: Okay.
1: Terus di 2024 berani jual keluar. Jadi dari mulut ke mulut teman aja. Jadi pada langsung tahu nomornya, langsung hubungin ya, minta bikin ini, bikin itu, banyak sih.
0: Oke, berarti mulai untuk di apa ya namanya di bidang usaha ataupun mulai berjualan untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan itu mulai 2024.
1: Ya, 2024 udah berani.
0: Okay.
1: Soalnya udah mulai mulai banyak.
0: Jadi mulai dari tahun 2022 sampai 2023 hanya membuat untuk keluarga dekat aja ya, untuk apa namanya mungkin ya, ada yang wisuda, ada yang ini sebagainya gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau boleh diceritain awal latar belakang Kak Linda sendiri nih, apakah memang awalnya sebagai entrepreneur atau pengusaha atau awalnya sebagai karyawan nih Kak Linda?
1: Awal mulanya sih saya karyawan di perusahaan di Jakarta Barat, kawan lama. Terus resign karena anak pertama saya tuh nggak mau ditinggalkan sekolah.
0: Oke.
1: Terus ya udah dari situ saya bikin-bikin prakarya atau apa gitu. Kalau misalnya iseng bikin bunga-bunga dari bulu pipa bulu yang sekarang banyak sih, sekarang juga kan dijual tuh. Ya iseng aja, terus saya foto-foto, teman saya komen misalnya bagus nih, bagus buat dijual gitu kan, tapi saya belum berani tuh dari awalnya. Okay. Kan terus tiba-tiba banyak banget nih dari teman-teman, lama-lama laku banyak ya yang mau bikinin ini, bikinin itu, kayak bikin ondel-ondel aja yang dari plastik juga saya bisa, dari
0: bikin ondel-ondel
1: gitu kan.
0: Oke.
1: Ondel-ondel bekas pas anak saya sekolah, ya udah kan saya antar jemput.
0: Iya.
1: Ada prakarya misalnya dari sekolah bikin ondel-ondel atau bikin rumah-rumahan Betawi kayak gitu. Jadi pas saya posting tuh ada mau bikin, ya udah saya bikinin. Lama-lama banyak pesanan kan, terus buket juga pas hari guru seperti itu kan, buka ada kan. Jadi pesennya pas lihat posting, kamu bisa bikin buket gak? Bisa dong bikin buket, emang saya basicnya buket kan. Emang ya udah, kemarin pas hari guru juga dari sekolah kakaknya pesennya ke saya. Ya lama-lama sih mungkin dari mulut ke mulut kan, saya juga ada banner di depan rumah. Jadi tahu semua dari situ sih.
0: Berarti memang awalnya dari mulut ke mulut aja ya, itu untuk orang-orang tahunya gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi memang dari Kak Linda sendiri memang sudah dari kecil mungkin ya sudah suka prakarya, suka
1: Iya.
0: otak-atik gitu ya.
1: Suka banget sama hobi, emang emang hobi jadi cuan.
0: Iya benar ya. Memang paling enak dah kalau kita udah punya hobi, apalagi hobinya tuh menghasilkan, itu udah paling
1: Iya.
0: mantap gitu ya.
1: Iya betul kan, jadinya enjoy saya bikinnya juga kan, jadi nggak beban karena
0: Iya
1: emang udah
0: benar.
1: suka gitu kan.
0: Oke, tapi kalau sekarang mulai mulai usahanya mulai berkembang gitu ya, Kak. Apakah sekarang sudah mulai menerima banyak pesanan dalam per hari? Kira-kira berapa sih untuk perharinya untuk pesanan di Adiva ini?
1: Kalau justru ini tantangan ya Kak, kalau misalnya buket itu kan cuma momen-momen tertentu, misalnya hari ulang tahun gitu
0: Iya,
1: kan, hari ulang
0: benar.
1: tahun itu juga kan nggak setiap hari, kadang beberapa orang aja misalnya yang udah tahu, yang udah kenal kan, jadi pesennya ke aku. Itu tantangan banget kan, karena nggak setiap hari aku dapat
0: Benar,
1: cuannya
0: benar.
1: itu kan, jadi harus muter otak gitu kan, aduh gimana ini gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin apa ya tantangannya itu, jadi musiman kan kalau yang
0: Oke.
1: kayak gini.
0: Oh, berarti nggak bisa dipatok tuh perharinya. Oh, biasanya sekian sekian nggak bisa ya. Memang
1: Iya, nggak
0: tergantung
1: bisa.
0: event atau tergantung lagi musim apa nih, lagi hari guru kah, lagi
1: Iya.
0: hari apa, peringatan apa gitu ya. Oke. Tapi
1: Jadi
0: kalau
1: itu sih
0: wisuda,
1: tantangan.
0: kalau wisuda Kalinda mengerjakan juga nggak?
1: Iya, betul. Wisuda kemarin, iya, pas wisuda lagi musim-musimnya itu tajem banget, langsung ininya apa omsetnya,
0: Omsetnya ya,
1: alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Tapi ya karena sendiri yang ngerjain, jadi ya kadang waduh gimana ya, bagi bagi waktunya itu
0: Iya
1: kan
0: iya
1: kadang
0: benar.
1: bingung gitu ya.
0: Oh, Kalinda berarti sampai sekarang nih masih bikin buketnya semua sendiri, dari mulai beli
1: Iya.
0: bahan-bahan, merangkai, sampai perhiasan,
1: Iya.
0: finalisasi gitu sendiri tuh.
1: Iya betul, masih
0: Oke.
1: sendiri.
0: Itu.
1: Makanya di IG kan saya nggak terlalu aktif ya, karena saya sendiri belum berani gitu, takutnya kan tiba-tiba banyak gitu. Paling
0: Iya.
1: kemarin juga yang partai besar yang ulang tahun temen aja kayak gitu. Kalau jadi yang nggak berani yang banyak-banyak banget karena masih sendiri.
0: Oke, tapi kalau dari segi apa ya, segi skill sendiri, kalau dari Kalinda tuh memang dari awal suka mempelajari itu tadi ya, prakarya, otak-atik ini itu dan sebagainya, kan memang sudah basicnya punya keterampilan tersebut. Tapi untuk merangkai buket kan mungkin ada tekniknya tersendiri, biar caranya gimana rapi, kemudian biar caranya menarik dan sebagainya, menyusunnya. Itu apakah didapat di pelatihan Jackpreneur, atau Jackpreneur ini sebagai tempat pelatihan untuk bisnisnya gitu?
1: Kalau waktu Jackpreneur itu sebetulnya bukan pas banget, bukan di bidangnya ya. Jadi Jackpreneur saya malah di pelatihannya itu menjahit
0: Oh, menjahit.
1: sebetulnya. Jadi pas pas saya ini laku menjahit ya, bukan buket gitu kan. Saya pikir tuh pelatihannya di buket, ternyata enggak. Tapi ya jadi saya bisa juga menjahit sekarang.
0: Oh, punya keahlian
1: Jadi
0: lain justru ya.
1: ada keahlian lain. Terus kalau buket kan tiap hari, tiap bulan itu kadang, sekarang aja musimnya beda-beda ya, kalau misalnya model-modelnya udah berkembang banget ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi saya tuh ngikutin dari YouTube atau dari TikTok gitu aja. Jadi ya belajar sendiri. Jadi
0: Otodidak gitu ya.
1: otodidak aja. Jadi saya coba-coba, model ini sekarang lagi musimnya model ini nih gitu kan. Ya udah saya belajar sendiri aja, otodidak sih. Kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari Adiva sendiri ini memang untuk pre-order aja ya, nggak tidak menyediakan untuk stok untuk bunga-bunga, rangkaian bunga ataupun buket itu ya?
1: Jadi kalau misalnya ada yang pesan dadakan pun bisa saya langsung kerjakan sih kalau misalnya kayak gitu.
0: Oke, dadakan berarti bisa ya, nggak
1: Tiap
0: perlu
1: hari
0: hamin
1: buka.
0: dua, hamin tiga. Oh, tiap hari buka.
1: Tiap hari
0: Oke.
1: buka. Jadi walaupun ada yang minta langsung hari ini, misalnya paling ditunggu 5 jam lah gitu kan, PO-nya saya langsung bikin. Kayak gitu
0: Oke,
1: aja.
0: jadi bisa langsung jadi hari itu juga ya.
1: Iya betul. Cuma nggak ada tokonya aja.
0: Oh, masih di rumah berarti.
1: Masih
0: Oke.
1: rumahan lah ya.
0: Iya, nanti semoga bisa berkembang deh ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Makasih
0: Nah, tapi
1: doanya.
0: pernah nggak Kak Linda sendiri menerima orderan yang mungkin agak nyeleneh nih? Agak nyelenehnya mungkin buketnya minta ada misal dia hobi mainan kah, misal dia hobi apakah macam-macam, itu ditaruh minta dirangkai jadi satu buket bareng buket bunga tersebut. Atau mungkin ada permintaan aneh yang lain, pengalaman dari Kalinda sendiri?
1: Kalau untuk yang nyeleneh sih enggak ya, paling yang paling ini sih rokok jarang ya, jarang tapi kadang rokok, parfum kayak gitu
0: parfum,
1: sih. Kalau
0: ya,
1: buat cowok kan, buat cowok misalnya dia bilang bingung kak apa ya gitu kan, ya paling parfum atau apa rokok gitu kan. Kalau suka rokok ya rokok kayak gitu. Cuma kan jarang jarang sih itu doang sih yang paling maksudnya jarang aku
0: agak
1: kerjain.
0: Beda gitu ya.
1: Beda.
0: Biasanya tetap buket bunga gitu ya.
1: Biasanya bunga, terus snack juga ada sih.
0: Oh iya, snack, benar.
1: Snack, betul. Kalau misalnya gurunya kadang suka coklat, kayak itu kan snacknya coklat semua. Misal berbahan coklat, di coklat semua gitu. Tergantung permintaan sih.
0: Tapi ada juga nggak yang request untuk buket? Kan sekarang anak-anak Gen Z ya, terutama ya, pengennya tuh dapat hadiah yang kelihatannya wah gitu. Jadi buketnya berupa uang gitu, uang 5 ribuan kah, 10 ribuan kah? Ada ya?
1: Ada banyak.
0: Oh, banyak juga.
1: Malah lebih best sellernya iya itu uang.
0: Oke,
1: sih.
0: Oke, bakat uang
1: kadang
0: ya.
1: Kadang dibikin, dibikin bunga, model bunga kak gitu kan. Ya udah, ikutin aja. Jadi saya belajar lagi di TikTok atau YouTube gitu.
0: Oh iya, itu dia ya, harus belajar terus gitu ya. Apapun requestan dari
1: hari.
0: Pembeli.
1: Iya betul. Jadi terus belajar tiap hari.
0: Oke, jadi kalau dari buket sendiri itu kira-kira untuk targetnya, kalau dari Kalinda sendiri tuh sebenarnya menyasar lebih ke anak-anak muda kah, atau mungkin ke semacam ibu-ibu gitu, mungkin punya arisan kah, punya apa gitu, atau ke mahasiswa?
1: Sebetulnya kan aku juga pasang di Google Map ya, dari 2024 itu kebanyakan sih anak mahasiswa ya yang pesan-pesan buket seperti itu, misalnya buat pacar, buat buat temen kayak gitu. Kalau di Google Map sih kebanyakan mahasiswa, cuma kalau di kontak WA kan saya lebih ke emak-emak ya.
0: Oh
1: jadi
0: iya
1: guru
0: benar.
1: Jadi lebih ke emak-emak kalau di kontak WA kan beda-beda. Jadi ya udah buat misalnya buat guru, saya buat ngasih guru dong gitu. Ya udah.
0: Oke, berarti memang menyasarnya lebih banyaknya mahasiswa, dan kalau di WhatsApp itu ke emak-emak gitu ya.
1: Ke emak-emak, teman-teman deh semua ada tuh.
0: Oke, berarti segala usia masuk nih ya usaha buket. Nah, tapi kalau menurut Kak Linda sendiri nih, usaha buket kan mungkin di sekitaran kampus itu pasti banyak banget tuh. Tapi di sekitaran luar kampus itu masih mungkin masih usaha yang belum terlalu familiar lah, karena nganggapnya mungkin untuk buket nih nggak setiap hari ada. Jadi orang-orang mungkin agak malas juga nih buat usaha buket. Tapi kalau menurut pandangan dari Kak Linda sendiri, untuk kedepannya gimana sih usaha buket ini?
1: Sebetulnya kalau misalnya untuk peluang ya, kalau misalnya sayanya mau cari peluang tuh banyak di sekolah-sekolah. Misalnya ada temen di, kan temennya banyak sekarang ada di SMA, SMP, SD, karena temen anak semua kan di situ. Jadi kalau misalnya pun ada info, harusnya sih saya datengin ya ke TKP. Misalnya ada wisuda nih tanggal sekian, saya emang suka dapat info. Ada wisuda nih di SMA sini tanggal segini. Harusnya sih emang standby di sana, karena memang susah sih tukang buket itu ya. Kalau misalnya pun ada di pinggiran jalan, harganya tuh mahal.
0: Iya benar. Kalau yang di luar ini ya, di luar kampus itu kan biasanya pasti agak lumayan tinggi harganya.
1: Iya, karena kan kos mereka mungkin buat bayar kontrakan atau apalah ya. Jadi lebih tinggi kan harganya. Kalau di saya kan harganya standar lah ya, untuk ukuran buket tergantung model dan tingkat kesulitannya gitu kan. Jadi sebetulnya banyak sih info kalau misalnya ada wisuda nih di sini gitu kan. Ya udah, saya kadang pernah datengin ke sekolahannya. Jadi ya di situ kan kebanyakan ibu-ibu suka lupa gitu, nggak kepikiran nih bawa buket buat anak gitu kan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jadi mereka ngedadak beli di saya misalnya gitu, di depan sekolah-sekolah itu. Ya udah kayak gitu aja, yang instan-instan, yang gampang-gampang, yang mudah aja saya bawanya gitu.
0: Berarti emang pernah ya untuk datang ke suatu event, entah itu di sekolah, entah itu di bazar atau hari apa gitu emang pernah ya untuk Kalinda sendiri ya?
1: Iya, pernah, pernah. Cuma nggak setiap ini sih, kadang sayangnya juga kadang lagi banyak pesanan jadi nggak sempet misalnya gitu. Kadang kan bentrok misalnya sama acara sekolah ini misalnya, ya udah banyak pesanan saya jadi nggak bisa datang gitu.
0: Oke, tapi ya, kalau
1: kak, tajamnya pas event aja.
0: Pas event aja. Nah itu tadi yang kita mau nanya. Ketika pas pesanan ataupun orderan lagi numpuk banyak nih, Kak Linda nggak ada buka untuk minta bantuan ke saudara, minta bantuan ke tetangga atau mungkin temen gitu ya untuk ngebantu menyelesaikan orderan? Atau memang sekarang masih percaya sama diri sendiri dulu gitu?
1: Kalau misalnya kemarin sih lagi banyak partai besar ya misalnya di atas 50 ya, kadang suami yang bantu atau saudara gitu ya. Jadi mereka bikinin pola, saya kasih contoh misalnya polanya seperti ini ya gitu kan. Nanti kamu bikinnya kayak gini. Ya udah, jadi saya lebih mudah, jadi lebih cepat gitu kalau udah ada pola gitu.
0: Jadi ada yang membantu untuk pola, nanti Kak Linda sendiri untuk yang merangkai dan finishingnya ibaratnya. Iya.
1: Kalau lagi banyak aja itu kayak gitu.
0: Tapi kedepannya ada nggak keinginan untuk misalnya nih udah kok dilihat makin kesini makin berkembang, makin makin konstan tiap hari ada orderan terus, misal 5, 10 gitu ya. Itu ada keinginan nggak untuk nambah karyawan misalnya?
1: Ya kalau misalnya tiap hari seperti itu sih pengennya mah nambah biar maksudnya kan peluang juga buat temen gitu. Kalau misalnya banyak sih temen yang nawarin diri, kadang ayo dong ngajakin gua nih gitu kan, ikut ya kata gitu sambil belajar. Ya ayo, sekarang sih masih bisa sendiri ya, gimana ya maksudnya ngajak nanti kalau lagi banyak deh gitu kan.
0: Karena suka takutnya kalau ada karyawan kan kita harus tanggungan tiap bulan mengeluarkan sekian gitu ya untuk penggajian ya. Takutnya bulan itu lagi anyep-anyepnya kan.
1: Betul.
0: Itu dia yang dipikirin ya.
1: Iya, kedepannya kayak gitu aja.
0: Oke. Kalau gitu mungkin kedepannya nih bakal ada update ataupun mungkin kayak semacam apa namanya, pengembangan ya, kedepannya bakal seperti apa sih Adifa untuk tahun ini? Apakah ada keinginan untuk punya toko sendiri kah, atau mungkin punya keinginan untuk punya karyawan kah, atau kedepannya seperti apa gambarannya?
1: Kedepannya mah pengennya mah punya ruko atau apa gitu ya, ruko tempat buat berjualan. Untuk berjualan pengennya tempat sih kayak gitu. Jadi buat stok, kalau misalnya ada yang langsung nanya, hari ini bisa nggak 1 jam gitu. Kadang ada yang ngedadak seperti itu, 1 jam udah jadi bisa nggak. Pengennya ada stok kayak gitu kalau untuk tempat. Pengennya punya tempat, punya karyawan, dan biar banyak stoknya gitu. Stok yang udah jadi instan.
0: Jadi memang untuk sekarang belum ngestok ya. Sekarang hanya pre-order aja. Nanti kedepannya pengen tuh ada stok sendiri, punya toko, punya etalase gitu ya. Amin dah kita. Jadi kalau boleh dibilang usaha Buket ini kedepannya masih punya peluang yang besar banget ya, Kak Linda ya?
1: Iya. Masih sih banyak sih peluangnya. Karena kan sekarang mah buat kenang-kenangan malah lebih kayak ada effortnya ya kalau untuk Buket itu. Jadi kelihatan wah seneng gitu yang dikasihnya kayak guru misalnya, kayak momen banget,
0: berkesan,
1: bagus banget
0: katanya gitu ya, gitu,
1: berkesan banget.
0: Jadi kedepannya mungkin untuk usaha Buket ini bisa semakin berkembang lah, terutama untuk Adifa Buket ya, biar makin melebarkan sayap lagi, makin banyak lagi yang tahu tentang Adifa. Dan kalau boleh tahu nih, biar Abang Po juga semuanya bisa, mungkin ada event, mungkin anaknya mau wisuda atau mungkin ada acara apa, boleh pesennya kemana nih?
1: Oh, boleh pesennya ke nomor WhatsApp sih.
0: Boleh, langsung disebutkan aja.
1: WhatsApp saya 0857-1014-3737, gampang kan?
0: Oke, itu ya Bang Po ya, dicatat tuh. Boleh diucapin sekali lagi, barangkali tadi belum nyatet nih ya Bang Po nih.
1: Oke. 0857-1014-3737,
0: Adifa Buket. Nah, Adifa Buket ya. Instagramnya nih, apa nih?
1: Kalau Instagramnya Enda, at Ndasila 7.
0: Dasila 7 ya. NDA Seila 7 ya.
1: NDA Seila 7.
0: Oke, siap. Itu dia Bang Po ya, yang mau pesan-pesan yang
1: alamatnya.
0: Oh ya, alamat itu dia. Boleh dong. Barangkali ada yang deket nih ya Bang Po.
1: Iya, di Jaksel, di Jati Padang. Jalan Haji Sabun, Jati Padang.
0: Oke, di Google Map udah ada ya?
1: Kenapa?
0: Di Google Maps.
1: Oh iya, ada di Google Map, cari aja Adefa Buket.
0: Adefa Buket ya, E-nya dua ya, bener ya?
1: Iya, Adefa, Adefa-nya ada dua,
0: Adefa dua. Buket. Oke deh, buat Abang Po ya, yang mau pesan-pesan atau mau langsung datang ke rumah, pengen dibikinin buket yang sebesar orang gitu, boleh banget ya. Boleh. Barangkali kan pengen yang unik-unik itu buat Abang Po ya. Langsung aja di Google Map ya, bisa langsung diketik Adefa Buket ya. Itu langsung nanti di Jakarta Selatan, di mana tadi, Jati Padang.
1: Di Jati Padang.
0: Nah ya, itu betul. Dia ya Bang Po ya, yang mau pesan-pesan langsung aja. Oke deh kalau langsung. Gitu terima kasih banyak ya Kalinda ya, untuk kesempatannya di siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai usaha. Dan semoga Bang Pol yang lain yang lagi merintis usaha juga bisa terinspirasi sama Kalinda nih, karena yang awalnya sebagai hobi sekarang bisa mendapat cuan nih ya Bang Pol.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Betul. Terima kasih sekali lagi buat Kalinda. Sukses selalu untuk Adefa Buket ya.
1: Oke, terima kasih ya Kak.
0: Oke deh, siap. Sama-sama. Baik, itu dia tadi ya Bang Pol ya, Adefa Buket mengabadikan momen manis dalam satu genggaman. Ya benar banget sih ya, yang namanya buket itu pasti kita kasih ketika momen-momen tertentu, dan untuk sebagai apresiasi untuk meraih achievement atau pencapaian, biasanya sih seperti itu. Atau untuk pacar ketika anniversary juga bisa banget ya. Oke deh Bang Pak ya, sekian untuk Teras UMKM kali ini. Sampai jumpa di Teras UMKM berikutnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Kabar Brite jam 12.
1: Abang Pos, sekitar 6.500 kepala keluarga dari 12 RW di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, menerima bantuan pangan berupa 30 kg beras dari pemerintah melalui Bulog secara bertahap sejak kemarin hingga 22 September 2026. Lurah Pasar Manggis, Ahmad Ziyad, pada hari ini mengatakan bantuan tersebut merupakan alokasi untuk periode Juli, Agustus, dan September, dengan tambahan waktu pengambilan pada Senin dan Selasa pekan berikutnya bagi warga yang belum menerima. Pengambilan bantuan dapat dilakukan langsung atau diwakilkan dengan membawa KTP dan kartu keluarga penerima maupun dokumen yang dipersyaratkan bagi penerima pengganti akibat perubahan sistem.

Beralih ke berita yang lain, investor asal Dubai, Uni Emirat Arab, menyatakan ketertarikannya untuk membangun fasilitas pengolahan minyak mentah atau mini refinery di Kabupaten Jepara dengan nilai investasi mencapai 5 triliun rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin menyatakan bahwa menyambut positif rencana strategis tersebut sebagai bukti daerahnya tetap menjadi destinasi investasi yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global. Proyek berkapasitas hingga 30 ribu barel per hari ini ditargetkan mulai terrealisasi sebelum akhir tahun guna memperkuat pasokan energi di Jawa Tengah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, udah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat nih Bang Po ya. Udah saatnya kita makan siang. Biasanya kalau di kantor isoma. Kira-kira siang ini Abang Po bakal menunya buat makan siang apaan nih? Boleh banget nih di-sharing di mari. Dan tentunya karena di 1 jam ke depan kita akan membahas soal kulineran dan juga tips kesehatan tentunya. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing tentang menu makan siang hari ini, biar jadi inspirasi buat Abang Po yang lain, barangkali yang lagi dengerin gitu kan, langsung aja ya. Ya boleh banget sharing di mari di 0812-1124-928. Tentunya masih di Jakarta Punya Cerita, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, belakangan kan kita di bulan Agustus kemarin, yaitu terutama abu vulkanik banyak banget nih yang melanda di daerah Jakarta dan sekitarnya. Apalagi Jakarta kan nggak usah ada abu vulkanik deh. Ketika kita lagi sehari-hari, apalagi pas hari weekday gitu ya, itu kan pasti polusinya banyak banget di daerah Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu, volume untuk polusi di Jakarta udah tinggi. Jadi kita mesti menjaga kesehatan dari organ yang memang untuk memproses yang namanya udara yang kita hirup gitu ya, untuk dijadikan energi, untuk di ya biar bisa hidup lah intinya. Jadi kita mesti menjaga kesehatan paru-paru kita gitu. Jadi selain untuk olahraga dan sebagainya, kita juga perlu konsumsi berbagai macam makanan untuk demi menjaga kesehatan paru-paru kita, supaya kita tetap sehat dan tetap menghirup udara segar dan gak ada gangguan pernapasan dan lain-lain ya, terutama untuk di area paru-paru. Jadi mungkin buat Abang Po yang di kotanya ini mungkin lagi banyak polusi, lagi banyak debu, terutama di daerah Kalimantan ya, kita perlu menjaga kesehatan paru-paru, gak cuma dari olahraga aja, tapi dari apa yang kita konsumsi, supaya kita lebih menjaga lagi, untuk lebih menstimulasi lagi paru-paru kita biar lebih sehat lagi gitu ya. Yang pertama misal nih Abang Po yang mungkin di rumahnya lagi banyak atau lagi musim alpukat gitu ya, itu bisa banget karena di alpukat ini kaya akan vitamin E untuk melindungi sel-sel paru-paru dari kerusakan akibat paparan partikulat atau debu-debu partikel yang kita hirup tiap hari, misalnya debu vulkanik seperti kemarin atau mungkin debu polusi udara, CO2 dan sebagainya, itu bisa untuk menangkal hal-hal tersebut. Kemudian ada juga brokoli yang dikatakan di sini ya, ayo kutip dari Instagramnya Detik Health, itu ada brokoli karena di dalam brokoli itu kaya akan sulforafan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pengeluaran racun atau senyawa berbahaya polusi dari dalam tubuh kita. Terus berikutnya ada juga tomat nih, yang pastinya gampang banget buat ditemuin tiap hari. Harganya juga lagi murah nih ya Bang Po ya. Karena di dalam tomat itu kaya akan likopen untuk mencegah dan melindungi paru-paru dari berbagai gangguan pernapasan. Jadi cocok banget nih yang tiap hari mungkin masaknya mengandung tomat ya, atau menggunakan bahan tomat, itu ternyata bisa untuk mencegah dan melindungi paru-paru kita. Terus yang keempat ada juga minyak zaitun. Ini mungkin agak susah ya didapetinnya dan lumayan agak pricey atau mahal gitu. Tapi untuk minyak zaitun ini juga kaya akan alfa tocopherol, yaitu vitamin E dan asam lemak yang membantu meredakan serta mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Jadi lebih menjaga kesehatan kita untuk paru-paru dan juga tentunya lebih sehat juga untuk proses memasaknya gitu ya. Dan yang terakhir ada juga nih biji rami atau flaxseed ya bahasa Inggrisnya, karena mengandung omega 3 dan fitoestrogen bersifat antioksidan yang efektif untuk meredakan gejala peradangan paru-paru. Jadi buat Abang Po nih yang mungkin lagi ngerasa mungkin pernapasannya agak kurang lancar, entah itu ada peradangan juga di daerah saluran pernapasan, boleh banget buat konsumsi makanan-makanan yang udah Ayah sebutin tadi. Nah, kira-kira buat Abang Po nih yang di sekitaran Jakarta atau mungkin di kota-kotanya lagi polusinya lagi tinggi-tingginya, ada nggak sih tips-tips mengenai menjaga kesehatan ya, selain olahraga mungkin ya, atau mungkin untuk pakai masker dan sebagainya, ada nggak tips dari Abang Po yang kira-kira Abang Po tahu nih dari resep turun-temurun ini bisa menjaga saluran pernapasan kita? Boleh langsung di-sharing di mari 0812 1124 928.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan tos serba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po yang mungkin dalam keseharian untuk berangkat kerja, untuk sekolah, ngebawain anak tumbler gitu ya. Ini kudu wajib buat hati-hati juga nih Abang Po, karena siapa bilang bahwa tumbler tuh gak berisiko. Nah, jadi ada nih pernah kejadian ya, orang bawa tumbler itu justru meledak saat dibuka, yang mengakibatkan karena tumblernya itu ditaruh disimpan di dalam mobil, kaca mobilnya tuh sampai pecah, bahkan wajahnya juga sampai cedera karena pecahan kaca akibat dari tadi itu ledakan dari si tumblernya. Bukan karena ada sumber api, bukan karena ada sumber ledakan yang lain-lain, tapi pure dari dalam tumblernya. Nah, lo kok bisa begitu ya? Jadi ternyata Bang Po ya, termos ataupun tumbler yang berisi minuman ya, terutama minuman berasa gitu, misalnya jus, terus kopi dan sebagainya yang mengandung gula terutama, itu bisa mengakibatkan penumpukan gas yang terjadi di dalam ruang tertutup tersebut. Jadi minuman tuh bisa menghasilkan gas, terutama minuman yang mengandung gula dan mudah rusak, itu bisa mengalami fermentasi kalau terkontaminasi mikroorganisme. Jadi urutannya tuh dari gula nanti berfermentasi menghasilkan gas CO2 dan mengakibatkan tekanan yang tinggi di dalam wadah ataupun di tumbler kita. Dan kalau tekanan tersebut tuh terus meningkat di wadah yang tertutup, kalau tutupnya itu mungkin agak kendor dikit aja, itu bisa terlontar dan bisa mengenai wajah, bisa mengenai benda-benda di sekitar. Jadi yang berbahaya tuh justru terpentalnya tutup si tumbler tersebut kalau tekanannya benar-benar tinggi di dalamnya. Jadi bisa nggak sih sebenarnya melukai orang? Jawabannya ya bisa. Dan dalam kasus yang pernah terjadi ya, itu tutup botol stainless yang berada di bawah tekanan itu dilaporkan terlontar dan menghantam wajah penggunanya. Jadi cedera wajah yang dilaporkan ini cedera wajah, kemudian cedera rahang, cedera mata, bahkan sampai gangguan penglihatan juga. Jadi tekanan dalam botol tertutup tuh bukan sekedar masalah minuman tumpah aja ya, tapi juga bisa berakibat fatal kalau memang dibiarkan lama-kelamaan, dia berfermentasi, dia sampai basi dan sebagainya, itu bisa terjadi penumpukan gas. Nah, minuman yang sebaiknya itu nggak disimpan terlalu lama di dalam tumbler, apalagi kalau Abang Po mungkin punya kendaraan pribadi kayak mobil gitu ya, itu kan biasanya suka lupa tuh. Abis beli minuman apa ditaruh di tumbler, kayak misalnya jus atau kelapa ataupun susu gitu ya, itu kan kadang suka lupa ya, ditaruh di mobil aja kita parkir, dijemur seharian atau berapa hari, bahkan sampai minggu-mingguan kita lupa. Itu ketika kita mau minum lagi atau mau menggunakan botol tersebut, itu bukannya harus hati-hati ya, karena penumpukan dari gula ataupun dari hasil fermentasi gula tersebut tuh bisa menghasilkan gas yang bertekanan cukup tinggi untuk melontarkan itu tadi tutup dari tumbler kita. Jadi emang kudu hati-hati dan kudu dirawat nih yang namanya tumbler, jangan sampai lupa, jangan sampai cuma ditinggal gitu aja dan sampai kita lupa isinya apa, asal buka itu bisa nanti jadi kayak meledak gitulah ya kalau tekanannya tinggi. Jadi emang buat Abang Po nih yang nyimpen minuman-minumannya di dalam tumbler itu diperhatikan lagi ya. Kalau emang minumannya mengandung banyak gula, ya perlu segera dibuang aja kalau emang udah gak diminum. Jangan sampai udah basi, udah lama gitu ya, kita malas nyuci, malas buat ngebuangnya, ditutup rapet aja disimpen, itu nanti lama-lama bisa numpuk gas dan bisa mengakibatkan ledakan itu tadi. Jadi tetap hati-hati buat Abang Po. Dan kalau tumbler sih saranannya tetap buat air putih aja ya, jangan buat minuman-minuman yang lain, karena ya itu tadi, kita kalau tumblernya udah kotor kan atau diisi minuman yang berasa, itu kan kita kadang males buat nyucinya ya, sehingga nganggur lama banget, akhirnya terjadi penumpukan gas itu tadi.

0: Cing, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Halo Bang Po, ayo Kojek Rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 13.
1: Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim, pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon,

Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas sekali. Padahal
3: udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Perempat Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar. Begitu ya.
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore, Mbak.
4: Selamat sore, Mbak Ita.
3: Sehat ya, Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar, pace-mace kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perempat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya, Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik tip jamu ini?
4: Iya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Nusti Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh, enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya, Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita, dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya. Dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke, ya. Jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya, Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: Iya,
3: Mbak,
4: benar, suka banget.
3: nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P. Tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong, Mbak ya. Ada
4: Ya.
3: cerita khusus nggak sih, Mbak, di balik cari nama UMKM-nya ini, Mbak?
4: Ya, jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiasku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiasku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Ita.
3: Oh, jadi TY itu singkatan dari Tias ya, Mbak ya?
4: Iya, yeah, Tias jamu.
3: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang punya
4: Iya.
3: nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya, Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO belum
3: Berarti berarti
4: mengaku
3: nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh.
4: tanda kutip.
3: Siapa namanya? Oh, oke. Okay. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni, malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah, di situ saya, wah, ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu. Dulu memang waktu masih kecil-kecil, kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang, dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa, itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik Dari bahan-bahannya saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana bagaimana saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu tanya gitu, kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu jadi saya harus tahu apa namanya ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak saya harus lakukan demi demi teman-teman demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga
4: belajar
5: gitu
4: sendiri.
5: Misalnya Mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu jamu ini udah jadi itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau zaman karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena beliau itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak ada, nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya? Strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya, ya. Baik. Pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita. Waktu itu. Tapi makin ke sini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialitas saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada apa namanya inovasi berikutnya itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita apa namanya menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa menjadi bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, apa mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak es manis-manis dorang begitu kah gitu, kayak ini jamu manis seperti koi, kok itu paling manis sudah, kalau kamu minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di kan kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami mau dibilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur adukan pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika makin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya keuangan sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
5: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura, untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, untuk Abang Po dan pendengar semua tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul. Aduh, maaf.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, masih udah lama tak pesuah ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan ingat Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih ya, Mama Cita yang aduh luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya Mama Cita ya?
6: Sehat, Cikgu juga, sehat. Ya,
5: buat narasumber yang cantik. Mbak Ririn, kalau orang Jawa ini Mbak Ririn mesti wijaning sih. Apik tenan ya namanya. Mbak Ririn, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, Mbak Ririn? Alhamdulillah puji Tuhan. Nah memang ini kan kalau ini kan on dari UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik sehat merawat budaya haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu toh jamu ya kan kayak Semarang Semarang kali ini banjir beras larang kudu dipikir. Nah gini temanya ini memang meracik sehat merawat budaya ya adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan apa ada resep-resepnya kan Mbak Ririn tinggal di sana ya di Jayapura ya Mbak Masita ya
3: iya benar
5: iya nah itulah saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
3: Oke. Okay.
5: Tiga slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar siap. Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung tahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa. Obat alami kita lestarikan.
3: Begitu siap, cakep, Cikgu ya. Bang terima Noe. Kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab, ya. Gak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya, perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua sendiri. Ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam, gitu. Cikgu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk, kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan, ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya kopi baru, tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua. Gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte perpaduan. Beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri yaitu mengunyah pinang Mas Noel.
3: Yeah.
4: Cikgu, mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta ke luar negeri tradisi makan pinang mengunyah pinang itu menjadi apa ya mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh. Untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata tinak itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakani, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke,
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Ya. Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, gitu. Baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya untuk harga, dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar, Mbak Ririn? Ya.
4: Oke, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu. Itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk tip jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada kelegalannya seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin.
4: Amin,
3: amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
7: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, kapal pameran buku terapung internasional MV Dulus Hope bersandar di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal Cilincing, Jakarta Utara sejak kemarin sampai 11 Oktober mendatang. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, pada kemarin mengajak warga memanfaatkan momentum unik ini untuk menumbuhkan minat baca dan memperluas wawasan global. Kapal yang membawa sebanyak 2.000 judul buku serta 100 kru dari 35 negara ini kembali singgah di ibu kota setelah 38 tahun. Masyarakat dapat berkunjung setiap Selasa hingga Minggu pukul 13.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan tiket seharga Rp15.000.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Pangkal Pinang memantapkan visi pembangunan Pangkal Pinang Smart pada peringatan ke-269 Kota Pangkal Pinang di kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada hari ini. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan sejarah kota sekaligus memperkuat kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang, mapan, amanah, rukun, dan tangguh. Pemerintah Kota Pangkal Pinang memprioritaskan peningkatan layanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, serta penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po balik lagi bareng ayah Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan untuk 1 jam ke depan kita bakal ngebahas apa aja sih jenis-jenis jamu yang ada di Indonesia ini, dan tentunya apa aja manfaatnya. Nah itu dia, kira-kira kalau Abang Po sendiri nih, di daerahnya apakah ada jamu-jamu tertentu yang cuman ada di daerahnya Abang Po, atau bisa dibilang jamu khasnya daerah Abang Po gitu ya. Kalau tadi kan mungkin di Papua, Ibu Mbak Ririn kan juga menyebutkan bahwa di Papua sendiri jamunya tuh udah dimodifikasi sedemikian rupa supaya orang-orang tuh tertarik buat beli, dan rasanya juga cocok di sana gitu. Jadi mungkin di tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing dari jamu-jamu yang kebanyakan memang muncul dari daerah Jawa ya, kayak jamu beras kencur, kunyit asam, dan lain sebagainya. Memang yang paling populer adanya di Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan nih di daerah-daerah lain juga ada jamu-jamu yang menjadi resep turun-temurun mungkin ya, di keluarga ataupun di daerah tersebut. Jadi kalau Abang Pak mungkin ada nih di daerahnya jamu-jamu yang menjadi ciri khas dan juga gak ada di tempat lain, boleh langsung aja di sharing di mari ya, di 0812 1124 928.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah Leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Romat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok, kalau ngomongin soal jamu nih ya, jamu kan emang udah jadi minuman turun-temurun gitu ya di beberapa daerah, bahkan banyak juga yang sampai sekarang tuh masih mencari-cari jamu gendong yang kelilingan di sekitar rumah kita yang sekarang tuh makin lama makin susah buat ditemuin ya. Jadi kalau kita ngomongin soal jamu tuh emang dari generasi ke generasi itu terus berkembang, baik dari segi rasa, penyajian, bahkan sampai kemasannya pun sekarang udah ada yang kemasan bisa untuk tahan lama gitu ya, maksudnya bisa lebih disimpan untuk jangka waktu yang panjang gitu, sehingga bisa untuk misal kita produknya dari kayak tadi dari produk tip jamu ya, itu kan dari Papua. Seperti tadi yang udah disampaikan, bisa dikirim kemana aja ke Indonesia karena sudah bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama. Bahkan tadi berdasarkan keterangan dari Mbak Ririn, itu bisa bertahan bahkan sampai 1 tahun. Dan dari sekian banyak jenis jamu ini, memang ada beberapa jamu-jamu khas Indonesia yang bahkan sampai sekarang tuh masih banyak dicari dan makin banyak disukai karena emang rasa dan khasiatnya nih yang dicari sampai sekarang. Walaupun mungkin variannya udah banyak banget ya, tapi beberapa jamu nih yang bakal saya sebutin ini jadi salah satu jamu yang masih eksis sampai sekarang. Kayak contohnya nih, ada kunyit asem. Jadi jamu yang satu ini nih mungkin jadi jamu yang paling populer ya di beberapa daerah di Indonesia karena terbuat dari perpaduan kunyit dan asam jawa. Karena kunyit asam itu dikenal dengan rasanya yang segar dan sedikit asam, sehingga membuat tubuh tuh rasanya lebih segar dan lebih bugar gitu tentunya. Dan manfaatnya pun cukup banyak, mulai dari membantu meredakan nyeri haid, kemudian memperbaiki metabolisme, hingga mencerahkan kulit nih katanya ya. Dan aroma kunyit yang khas dari si kunyitnya itu juga memberikan sensasi hangat pada tubuh. Dan gak bikin heran juga jamu ini tuh sering dikonsumsi secara rutin, terutama bagi para perempuan untuk meredakan nyeri haid tersebut. Kemudian ada juga nih jamu yang biasanya kebanyakan ya dikonsumsi sama anak-anak nih, dan anak-anak juga banyak yang doyan juga karena jamu yang satu ini terkenal akan rasanya yang cenderung manis dan harum, yaitu jamu beras kencur. Terbuat dari campuran beras yang direndam, kemudian ada kencur, jahe, serta sedikit gula merah juga. Jadi jamu ini sangat cocok diminum kapan aja dan usia berapa aja. Selain bikin tubuh kerasa lebih seger nih ya Bang Po ya, beras kencur juga dipercaya membantu meningkatkan nafsu makan, meredakan pegel hingga memberikan rasa hangat pada perut karena ada kandungan jahe tadi ya. Jamu ini sering diberikan kepada anak-anak sebagai peminum atau minuman penambah energi alami biar lebih aktif dan tentunya lebih menambah nafsu makan kita gitu. Kemudian yang ketiga nih, ada jamu ujung atau cabai puyang. Kalau yang ini Ayu belum pernah nyoba nih. Kalau yang kunyit tadi sama beras kencur udah sering lah ya, kita waktu kecil kita coba-coba ketika ibu kita beli jamu, kita nyoba-nyoba. Dan dikasihnya emang seringnya beras kencur karena yang rasanya lebih cenderung manis dan gak terlalu pahit gitu ya. Kalau yang satu ini jamu ujung atau cabai puyang, itu merupakan jamu yang punya rasa pedes anget nih katanya. Bahan utamanya sih terdiri dari cabai jawa dan puyang yang memberikan sensasi menghangatkan tubuh. Jamu ini biasanya dikonsumsi untuk meredakan masuk angin, pegel-pegel, atau sekedar mengembalikan energi setelah hari panjang. Dan sensasi pedasnya tuh bikin tubuh lebih rileks dan bertenaga, terutama saat cuaca dingin. Apalagi kalau habis hujan gitu ya. Biasanya kan kita pengen yang anget-anget. Cuman kalau minuman-minuman sekarang kan mungkin gak terlalu mempengaruhi ke suhu tubuh yang bagian dalam gitu. Emang panas, cuman untuk di dalam tubuh tuh gak menghangatkan gitu. Jadi jamu ujung atau cabai puyang ini bisa jadi solusi. Cuman mungkin agak susah juga ya buat nyarinya.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
2: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
1: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
2: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
1: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
3: Ada kolong jembatan.
0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Kita lanjutin beberapa jamu yang ada di Indonesia yang masih eksis nih Abang Po sampai sekarang ya. Yang berikutnya nih, tadi kita udah bahas ada kunyit asem, beras kencur, ada juga jamu ujung atau cabai puyang. Yang keempat nih ada temulawak nih Abang Po ya, yang udah terkenal dari zaman dulu untuk penambah nafsu makan. Bahkan untuk minuman-minuman yang modern itu juga udah banyak kemasan-kemasan yang dan juga berbagai merek ya mengatasnamakan temulawak sebagai untuk penambah nafsu makan. Jadi emang saat ini tuh jamu temulawak sering diolah dalam bentuk modern seperti suplemen, minuman instan, hingga jamu botol juga ada nih. Meski kemasannya berubah, tapi manfaatnya tetap sama dan ngebikin jamu ini tuh terus diminati sampai sekarang. Terutama buat anak-anak dalam masa pertumbuhan, itu banyak banget yang dikasih temulawak ini untuk meningkatkan untuk apa namanya selama masa pertumbuhan, biar dia tuh pertumbuhannya maksimal gitu ya, harapannya seperti itu. Dan berikutnya ada juga jamu sinom. Jamu sinom ini rasanya katanya lebih seger dibanding kunyit asam karena ada setuhan manisnya. Terbuat dari daun asam muda atau sinom, kunyit, gula merah dan sedikit garam. Jamu ini tentu aja cocok diminum dingin maupun hangat ya, tergantung situasi. Kalau lagi pengen minum yang dingin-dingin ya dibikin dingin, kalau lagi pengen minum yang hangat-hangat ya dibikin panas gitu. Sinom dikenal mampu membantu melancarkan pencernaan, meredakan panas dalam, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Dan kesegerannya tuh membuat jamu yang satu ini sangat populer di kalangan anak muda yang pengen nikmatin jamu tanpa rasa yang terlalu menusuk tentunya. Kemudian ada juga nih, ya mungkin banyak anak muda hindari ya. Lebih banyak ini kalau orang tua yang pengen merasakan khasiatnya aja gitu, yaitu jamu pahitan. Jadi kayak namanya ya, jamu pahitan ini rasanya cenderung lebih pahit yang cukup kuat gitu. Ramuan ini biasanya dibuat dari sambiloto, brotowali, dan berbagai daun herbal yang rasanya tuh kuat dan pahit gitu ya. Meskipun rasanya menantang, tapi jamu pahitan ini tentu aja punya banyak manfaat. Karena udahlah pahit, kalau nggak ada manfaatnya ya buat apa? Dan manfaatnya itu diantaranya bisa untuk mengatasi jerawat, menjaga kadar gula darah, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan banyak orang mengkonsumsinya sebagai detox alami. Kalau misal mungkin badannya lagi gak enak, badannya lagi pegel-pegel dan sebagainya, biasanya minum pahitan ini. Atau kalau kita seringnya bilangnya jamu brotowali gitu ya. Terus yang terakhir nih ada juga jamu kunci suruh. Jadi jamu ini tuh populer di Jawa dan sering dikonsumsi para perempuan karena dipercaya membantu menjaga kebersihan area kewanitaan dan mengurangi bau badan. Bahan utamanya adalah kunci pepet, sirih, dan juga sedikit gula. Rasa jamunya sendiri itu cukup tajam, tapi manfaatnya juga bikin banyak orang tuh masih mau dan mencarinya ya untuk konsumsi hingga sekarang. Kunci suruh juga sering nih ditemuin dalam bentuk kemasan modern yang udah dikemas dalam entah itu dalam saset atau dalam sirup dan sebagainya. Jadi masih cukup populer dan banyak dicari gitu. Kalau beberapa daerah mungkin punya jamu khasnya masing-masing, tapi jamu yang udah saya sebutin tadi tuh sampai sekarang masih belum ada penggantinya nih. Masih eksis dan masih banyak dicari sampai sekarang gitu Abang Po. Oke deh, jadi itu tadi untuk informasi terakhir nih Abang Po ya, dari Yaye di perjumpaan di siang hari ini. Kalau gitu terima kasih banyak nih buat Abang Po. Ayo kudu pamit karena gak kerasa nih udah jam 14.48 ya. Kita kudu pamit gantian jaga warung. Tenang aja, abis ini bakal ada dangdutan bareng Po Mariana ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dilanjut dengan belantek obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana ya Abang Po ya. Dan kalau gitu Ayo mau terima kasih nih buat Abang Po yang udah bergabung di WhatsApp ataupun telepon kita. Terima kasih banyak. Dan Ayo mau minta maaf juga kalau ada salah-salah kata ya Bang Po ya, mohon dimaafin. Kalau gitu karena udah jam 14.49 nih, Ayo kudu pamit. Kalau gitu Ayo pamit undur diri ya Bang Po. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

kuliner terbaik dalam Aceh Culinary Festival di Taman Sultanah Saifiyatuddin, Banda Aceh. Wakil Ketua TPPKK Nagan Raya Safriyati Raja mengatakan penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkenalkan kuliner khas Nagan Raya. Aceh Culinary Festival 2026 juga menjadi bagian dari karisma event Nusantara dan dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan kuliner Aceh sebagai daya tarik pariwisata. Pengembangan kuliner melalui festival tersebut diharapkan turut mendukung pelestarian budaya sekaligus membuka peluang bagi ekonomi kreatif masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompo. Ketemu lagi nih di Dangdutnya. Kamis 17 September 2026 ada Aye Pomarines Wendy. 2 jam nemenin Abang Po muterin requestan lagu dangdutnya Abang Po di sore hari ini sembari update informasi di Jakarta maupun sekitarnya ya. Abang Po juga bisa bergabung sore hari ini, silakan yang mau info-info cuaca lalu lintas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Abang Po, silakan banget ya, bisa langsung gabung aja, mau telepon boleh 0213504510 atau mau WhatsApp. Telepon WhatsApp, ah bisa juga di 0812-1124-928. Ah, ini udah tanggal 17, lagi tengah-tengah bulan ya. Tapi udah menipis nih po, ya Allah. Kan lagunya September ceria ya, tapi kok September S-nya nggak September nggak ceria ya. Ini kalau mungkin sebagian orang rasanya kali gitu, udah gitu tambah tengah bulan gitu Abang Po, udah mulai menipis karena banyak kebutuhan kali ya. Ya gak apa-apa, namanya hidup ya Abang Po. Kadang cukup, kadang kurang mungkin ya. Nah tapi kalau misalnya ngomongin tengah bulan nih, mungkin ada yang keperluan dadakan, yang membutuhkan dana mungkin ya. Ya kan ada aja, ya servis kendaraan lah, ini rusak lah, itu rusak lah, ya kan. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih, Ayah mau tanya deh. Mumpung di lagi tengah-tengah bulan nih, biasanya orang lagi pada ngerasa aduh lagi ini banget nih Po, lagi kembang kempis. Kalau sekiranya emang lagi butuh dana nih ya Abang Po, Abang Po tipe yang orang yang kalau minjem duit tuh lebih nyaman kemana sih? Ya gak apa-apa dong, kan kalau kita minjem duit sebenarnya gak apa-apa, sah-sah aja asal dibalikin. Mau dibalikin langsung ataupun dicicil itu juga sah-sah aja, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kalau Abang Po gimana, tipe orang yang kalau minjem duit lebih nyaman ke orang lain? Orang lain tuh maksudnya teman, tetangga gitu ya, atau ke saudara sendiri sih? Silakan kasih komentar di sini ya. Nyamannya biasanya gitu kalau minjem duit, kalau lagi butuh-butuh dana, lebih ke mana gitu, minjem ke orang lain kayak tetangga, temen, atau ke saudara sendiri gitu. 0213504510, 0812-1124-928. Dan yang pasti bisa dengerin juga lewat aplikasi RRI Play Go. Gabung juga ya di www.rri.co.id.

0: Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Jakarta masih di dangdutnya, nyanyi-nyanyi. Barengan Epo Marinus Wendy request lagu dangdutnya, yuk ayo dimulai dari sekarang. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Berhubung lagi di tengah bulan, siapa tahu lagi ada yang butuh-butuh masukan. Masukan bukan masukan dalam artian nasihat, bukan. Masukan duit, pok kayaknya lebih butuhnya. Lah kalau soal itu Maya juga sama. Tapi emang Ayu juga dari kemarin lagi butuh banget caranya ngatur anggaran belanja rumah tangga pertengahan bulan biar kagak boncos jelang akhir bulan, Abang Po. Karena ini di tengah-tengah bulan kan emang penuh godaan ya, ada aja gitu kan pengeluarannya. Siapa tahu Bang Po juga lagi ada banyak pengeluaran di bulan September nih. Pengeluaran apa sih kalau boleh tahu? Pengeluaran tidak terduga loh ya, misalnya ganti ban motor lah, servis LCD HP lah, apalagi charger rusak lah tiba-tiba harus beli, apalagi kira-kira, atau pengeluaran dadakan buat anak. Ah, silakan dah, boleh diceritain di sini. Tapi kan kaitannya dengan uang, duit ya Bang Po ya. Nah maka dari itu kalau tiba-tiba ada pengeluaran tambahan dadakan kan butuh dana sebenarnya. Kalau yang punya dana darurat sih enak ya. Tapi gimana dong, hari-hari darurat mulu. Kalau Bang Po butuh dana darurat pinjaman gitu ya, Bang Po lebih nyaman minjem ke siapa sih? Ke keluarga alias saudara atau ke tetangga, ke teman. Nah sepengalamannya Abang Po kira-kira seperti apa? 0213504510 langsung ayo sapa. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyo.
0: Bang Ali.
1: Apa kabar Bu Nana?
0: Kabar baik.
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Syukur ya.
0: Abang udah sehat belum?
1: Ya belum.
0: Oh belum.
1: Doain dong.
0: Nah doain mulu tiap hari. Mudah-mudahan cepet sehat.
1: Amin.
0: Cepet bisa berdiri lagi tuh kaki ya kan, yang habis keseleo. Iya kan, habis keseleo.
1: Iya.
0: Bang, ini mau nanya nih. Nih tapi kayaknya pertanyaan Ayah sih kayaknya nggak berlaku deh buat Abang deh. Kayaknya Abang bukan tipe-tipe orang yang demen minjem duit ya. Yang ada demennya minjemin duit nih kayaknya ke model Abang nih.
1: Seperti itu emang
0: asik dah,
1: nggak mau tahu masalah di dapur gimana.
0: Oh gitu. Tapi seumur umur pernah kagak minjem duit bang?
1: Kalau saya belum pernah minjem duit, kalau teman-teman banyak minjem saya.
0: Asik, yaudah kalau gitu catat deh nomor rekening Ayah nih.
1: Udah ada Kris nih, ada Kris.
0: Nggak ah takut Kris kan, Kris jatah tradisional bukan?
1: Bukan.
0: Oke, tapi kalau Bang Ali sendiri nih, kalau boleh komentar, kalau menurut Bang Ali nih kalau kita minjem duit, enaknya ke siapa sih Bang? Ke keluarga, saudara alias gitu ya, pakai teman atau tetangga gitu. Kalau menurut Bang Ali gimana?
1: Ya kayaknya enak sama teman
0: ya. Enakan ke teman ya?
1: Iya.
0: Kenapa itu? Gitu ya. Lebih nyaman.
1: Nyaman aja.
0: Tapi
1: teman orangnya kita pilih juga.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Yang gimana, yang gimana tuh kita harus tahu tipenya dia gitu.
0: Ya. Jadi harus tahu dulu orangnya yang model kayak apa nih gitu ya, nggak asal minjem ya.
1: Oh, orangnya okay. Ember nggak dia gitu.
0: Oh ember nggak tuh. Gitu ya bang, ngeri bocor ya. Kan sifatnya ini kan privasi ya kan.
1: Iya.
0: Oke dah. Jadi ke temen ya kalau menurut Bang Ali ya.
1: Iya, yeah, buat temen enak ya.
0: Sip dah. Apa mau lagu apa nih?
1: Ini aja deh. Salam sendiri deh.
0: Siapa?
1: Salam sendiri.
0: Salam sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Gak ada. Lagu siapa itu?
1: Ada tuh yang lagu itu yang ada nama saya lupa tuh.
0: Siapa?
1: Tadi juga diputar di sini juga salammu sendiri gitu.
0: Salahmu sendiri.
1: Iya.
0: Salahmu sendiri. Enggak ada. Bukan itu kali judulnya.
1: Ya udah yang lain aja ganti deh.
0: Ya udah apa yang gampang aja nape? Yang bikin kita enggak ribet.
1: Itu aja deh. Bercerai muda deh. Agak favorit.
0: Udah ujung-ujungnya dia mau Marisa deh. Ya udah.
1: Emang favorit sih.
0: Iya nggak apa-apa, namanya lagu kita demen ya. Lagunya buat siapa bang?
1: Buat Ibu Dindin ya di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya. Dindin. Katanya dia lagi pusing kerja dia.
0: Oh ya Allah, ngapain Bu Dindin?
1: Ya mungkin lu kepanasan kali habis
0: ngaji. Iya. Wis ngaji kok kepanasan?
1: Ya pulangnya.
0: Oh pulangnya. Iya. Oke.
1: Iya. Buat Bumi ya, buat Bumi, buat Paris ya, buat Pak Bangeman Ganesha.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Ya buat semuanya dah.
1: Siti Dewi ya. Ya buat itu buat Kekung Jo.
0: Ya.
1: Buat semua aja kali ya.
0: Ya udah. Oke. Deh. Terima kasih Bang Ali.
1: Semoga sehat tahu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Bang Ali, pinjam duit mainan kan ke teman, tapi lihat-lihat juga temennya modelnya kayak gimana, Po. Kok dirasa ember? Ember enggak tuh? Jangan dah ya. Ada Pak Tupar. Halo, assalamualaikum. Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam.
0: Nyok. Oh alah, panjang bener lah. Piye kabarnya Pak?
2: Ya alhamdulillah. Kalau di Jogja ya 30 derajat.
0: Mantap. Update terus deh cuaca di sana ya Pak ya.
2: Iya kok. Iya.
0: Pak Tupar, mau tanya nih, kan setiap orang pasti seumur umur pernah punya riwayat minjem uang ya Pak ya. Ya enggak sih, entah itu ke bank, ke personal, ke orang lain, saudara gitu. Tapi kalau mau pengalaman Pak Tupar nih, lebih nyaman kita pinjem duit kemana sih Pak? Kamu Pak Tupar?
2: Kalau aku ya lebih nyaman ya ke tetangga. Karena kadang-kadang saudara sendiri itu belum tentu dapat loh.
0: Oh gitu.
2: Yang lebih enak tetangga atau temen.
0: Oh gitu.
2: Kadang kalau saudara malah, aduh aku enggak ada ya padahal uangnya banyak.
0: Oh gitu. Pernah kali pengalaman iya, begitu kan, ya Pak ya?
2: Iya pengalaman kan di desa kan biasa pok nana kan biasa.
0: Iya. Oh gitu. Jadi berdasarkan pengalaman tuh, pengalaman pribadi.
2: Ini kan belajar dari pengalaman.
0: Lah iya.
2: Lain halnya kalau teman emang lu butuh berapa? 100 aja deh. Ya ini ada ini.
0: Lebih ini ya. Maksudnya lebih nyaman berarti Pak Tupar ke teman sama nih kayak Bang Ali gitu.
2: Iya, tetap teman atau tetangga. Kalau saudara ya kayak gitu. Waduh, aku enggak punya nih, kagak ada nih. Padahal numpuk deh.
0: Waduh.
2: Iya,
0: kan intinya yang penting kan ada perjanjian dari kedua belah pihak untuk mengembalikan gitu.
2: Konsekuensinya.
0: Iya, mengembalikan. Pokoknya. Entah itu mengembalikannya dalam bentuk diselesaikan langsung apa yang mau dicicil itu mau balik lagi ke perjanjian ya Pak ya.
2: Iya, nanti kan ada kesepakatannya
0: ya,
2: gimana mau dikirim ke dana atau diserahin ke orangnya. Nah, itu kan nanti kesepakatan di belakangan.
0: Oke deh. Siap, baik kalau gitu. Terima kasih komentar Pak Tupar. Mau lagu apa nih?
2: Aku request yang enak-enak aja lah, yang enggak ribet aja lah.
0: Apa tuh?
2: Aku mau minta hujan di malam minggu saja walaupun nanti baru malam Jumat, tapi ya minta yang hujan.
0: Siapa tahu berawal dari request beneran hujan loh. Ya kan enggak tahu loh ya.
2: Makanya kan doa toh lah biar enggak kepanasan, aku minta hujan di malam minggu aja.
0: Boleh. Kalau enggak di malam minggu, malam Jumat juga boleh.
2: Boleh juga.
0: Iyalah, biar adem nih ntar malam Jumat ya kan.
2: Iya
0: betul. Oke deh kalau gitu. Pak Tupar terima kasih ya. Ada kirim-kirim salam mungkin?
2: Okay. Ya, salam buat tadi yang maksud tadi.
0: Bang Ali.
2: Bang Ali ya, salam Bang Ali dan buat semuanya dan buat Pok Nana matugas sampai usia nanti.
0: Iya, terima kasih Pak Tupar, salam sehat selalu.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar juga menyarankan untuk pinjam duit ke teman atau ke tetangga lebih gampang ketimbang ke saudara, kata Pak Tupar sepengalaman beliau ya kan. Kalau Bang Po gimana nih, gak apa-apa. Namanya orang kan seumur hidup ya kali gak pernah minjem duit. Ya kan kalau gak pinjem ke personal orang atau ke instansi bank gitu kan. Sebenarnya itu kan sah-sah aja ya Bang Po. Cuma memang gimana cara kitanya aja nih ngembaliin dana tersebut gitu, kesepakatannya seperti apa. Nggak apa-apa loh, minjem uang tuh hal yang lumrah, nggak perlu malu ya, cuman ya gitu harus diselesaikan ketika ada urusan kayak model begitu ya Bang Po. Tapi itu lagi-lagi balik lagi, tiap orang punya pilihan masing-masing. Kalau minjem uang biasanya lebih nyaman ke siapa nih, ke keluarga, saudara, tetangga atau temen gitu, atau punya pilihan lain silakan. Bisa langsung gabung Maria, ceritain aja sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: yang aku bucin.
1: Promo Suara Muda Jakarta nyambung lagi di Mari Abang Po di Dangdutnya. Request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Tadi udah diputerin sampai bawahnya Avan, requestannya Siska ya. Udah ya Sis ya, udah diputerin ya. Ama requestannya Hujan di Malam Minggu dari Patupar di Yogyakarta. 0213504510, ada yang gabung nih, nyapa dulu ah. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam dangdut nyok, Pak Mariana.
1: Bumi, Bu ya. Ibu kalau minjem ya duit nyamannya kemana Bu biasanya Bu?
2: Minjem gak banyak sama anak.
1: Oh, anak berarti jatuhnya keluarga ya.
2: Iya.
1: Tadi soalnya Pak Tupar sama Bang Ali dia pada nih demennya lebih nyaman sama temen, nah kalau nggak tetangga katanya ketimbang sama keluarga gitu. Kalau Bumi mah keluarga ya. Apa Bu?
2: Iya.
1: Pinjemnya gede.
2: Ali.
1: Pinjem dulu 100.
2: Iya. Itu iya. Biar gak putus. Pinjem 100.
1: Pinjem dulu 100 biar gak putus. Iya. Oke.
2: Iya kok.
1: Berarti kalau ibu lebih nyaman pinjam ke anak, ke keluarga yeah gitu ya Bu, ketimbang ke tetangga ataupun teman ya Bu.
2: Iya sama yeah anak aja.
1: Alhamdulillah kalau anak mah kadang gak usah diganti Bu gitu ya yeah. Gitu gak Bu? Gitu gak?
2: Makanya pinjamnya sama anak gak usah ganti. Ntar kalau dia dapat ngasih lagi ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Emang sih kudunya begitu ya. Kalau sama orang tua masa iya hitung-hitungan ya Bu ye.
2: Ya orang kita tunggu juga. Ya namanya orang tua memang susah ngeliat anak. Ya anak kan mesti pengertian juga gitu Pak.
1: Makanya Bumi lebih nyaman sama anak sendiri minjemnya.
2: Iya.
1: Oke dah kalau gitu. Bumi mau request lagu apa nih?
2: Saya mau itu, tadi Pak Ali bercerai, saya mau kawin kontrak.
1: Requestannya pada ini kontroversi. Kawin kontrak sama cerai muda.
2: Kalau saya gak suka bercerai, sukanya kawin kontrak aja.
1: Yang benar urutannya kawin kontrak, habis itu bercerai muda. Ya Allah.
2: Manggut-manggut ntar, Pak.
1: Jadi manggut-manggut. Yowes lagunya. Buat siapa nih lagunya, Bu?
2: Ayo. Buat biasa teman-teman semua tuh Pak Karim, yeah, Pak Mukimin Biati, Pak Aris, Pak Siti juga, Kak Jauti, Bang Herman, ya semua aja yang Pak Karim ya, Bu Dindin, Bu Ani, Bu Tami, ini Bu Tami lama nggak kedengaran nih, mudah-mudahan sehat Bu Tami.
1: Amin.
2: Ya khusus Pak Mariana, selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki Pak, jangan sampai ke
1: Amin. Terima kasih Bumi.
2: Sama semua pendengar Perompak ini acara dangdut. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Alma juga di Citra Bogor. Sore Pak Nana, belum lama nih anak butuh sepatu futsal. Berhubung lagi gak ada simpenan, minjem deh kita ke adik ipar. Emang langganan sama dia Po, kalau lagi butuh dana dadakan. Lagunya Po puterin dong Rupiah dari Bang Haji Roma Irama. Iya benar banget, emang kalau buat anak apa juga kita lakonin ya Bu Alma ya. Ibarat kaki buat kepala, kepala buat kaki. Yang penting mah anak tercukupi.

Abang Po, pembangunan lanjutan LRT Jakarta dari stasiun Manggarai hingga Duku Atas ditargetkan mulai paling lambat Januari 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran pembangunan sudah tersedia dan proyek tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2028. Saat ini LRT rute Kelapa Gading Manggarai telah resmi beroperasi dan terintegrasi dengan TransJakarta di 11 stasiun. Dengan dilanjutkannya pembangunan hingga Duku Atas, konektivitas antar transportasi di Jakarta diharapkan semakin mudah dan mendukung mobilitas masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia siap membawa ide dan inovasi mereka untuk menjawab tantangan energi dalam final Nasional Pertamina Goes to Campus 2026 di Jakarta. Sebanyak 16 tim energi debat championship dan 10 finalis energi innovation competition dari 22 perguruan tinggi di 12 provinsi ini akan berkompetisi di tanggal 22 dan 23 September 2026. VP Corporate Communication PT Pertamina

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Pakai kacamata dulu ah. Soalnya kalau gak pakai kacamata agak jelas ya, burem gitu. Nih adegan pakai kacamata yang selalu kadang-kadang kelupa gitu Abang Po ya. Tapi jangan sampai lupa kalau misalnya memang Abang Po ada urusan nih sama orang terdekat gitu ya. Ya silakan aja di ibaratnya diselesaikan gitu ya. Karena kan ini lagi ngebahas soal minjem duit nih ya Bang Po. Kadang kan tiap orang tuh punya titik nyamannya minjem duit ke siapa, ke rekan kerja, ke tetangga, keluarga, atau saudara gitu Pan. Sebenarnya itu hal yang lumrah. Ibarat selama kita memang ada niat baik untuk mengembalikan dana tersebut, entah itu cara dicicil atau apa, yang penting kan ada kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Jadi jangan ibaratnya nggak enak Po gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ya namanya kita kan hidup nggak tahu ya Bang Po kebutuhan ya. Kadang udah berencana punya dana darurat tapi tiap hari darurat mulu. Woi lah semangat banget ya sebelah ya. Udah nggak semik langsung aja in frame. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Ya kita nyapa dulu deh nih di line telepon. Kong Dani, bentar ya Kong ya. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Salam dangdutnyo.
1: Nah, Bang Jamal.
2: Ya Po.
1: Bang Jamal, kalau misalnya lagi butuh-butuh dana nih, mau minjem duit, sama siapa biasanya Bang nyamannya?
2: Siapa ya?
1: jangan-jangan punya paling riwayat minjem duit nih.
2: Sama dan paling utama orang tua sih Po ya.
1: Oh berarti kalau Bang Jamal sama orang tua ya. sama keluarga ya. Gitu ya. Ya
2: tapi gak lama-lama sih cuma ya aja gitu ya. Misalkan buat ongkos kemana terus
1: Dikembaliin
2: dulu gitu ya.
1: Iya nominalnya juga gak gede gitu ya Bang.
2: Ya untuk ongkos aja gitu Po ya.
1: Buat minjem buat ya. Ongkos oke ya. Berarti ke keluarga lebih nyamannya ya Bang.
2: Iya lebih ke orang tua gitu ya.
1: Oke. Mau request lagu apa nih Bang Jamal?
2: Ini aja pengen debu-debu jalanan aja Po ya.
1: Debu-debu?
2: Debu-debu jalanan dari kalau ada dari Imam Syarifin ya.
1: Iya ada lagunya. Oke ya. Dah. Lagunya ada. Coba ditunggu.
2: Semuanya aja ya. Banyak kemarin mau masuk gitu. Ditunggu nih
1: Bang Dani. Bang Dani ditunggu katanya ya. Oke terima kasih Bang Jamal ya. Ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Jamal kalau minjem juga gak gede-gede kok. Dan gak lama buat ongkos katanya. Ke keluarga, ke orang tua katanya gitu ya. Kong Dani di Jakarta kita sapa dulu. Halo assalamualaikum dangdutnya. Kong.
3: Halo, waalaikumsalam. Dangdut nyok.
1: Kong Dani.
3: Ya Po.
1: Menurut Kong Dani nih secara pribadi minjem duit enaknya kemana ya? Ke teman, tetangga, saudara, keluarga, ayo.
3: kalau bisa sih jangan suka minjem duit Po.
1: Oh, kalau bisa. Tapi kan kadang
3: ayo kalau bisa enggak minjem.
1: Oh, kalau bisa ya, kalau bisa.
3: Selama ini kalau ada kepepet-kepepet gitu, memang ada kayak simpenan cadangan di keluarga. Siapapun yang butuh bisa ngebon gitu, bisa gitu.
1: Oh, ada jadi ini nih ceritanya, ada kayak semacam tabungan gitu. Bendahara keluarga.
3: Ya, pokoknya ada persediaan dari kecil kalau ada rame-rame nanti dikumpulin agak besar nanti kalau nanti habis kita kumpulin lagi gitu.
1: Oh gitu. Oke. Iya. Jadi memang ada ininya ya dana simpenannya ya di keluarga ya.
3: Ya ada dana segitu tapi semacam itu tapi ya memang jumlahnya relatif gitu bisa besar bisa kecil bisa juga kosong gitu tergantung ininya aja situasi sama kondisi tapi kita berusaha bisa ya tetap kita bisa tanggung dari apa cadangan kita sendiri gitu.
1: Oke baik kalau gitu. Oke deh berarti intinya kalau Kang Dani punya ini yang sendirilah gitu ya di keluarga ya punya tempat
3: istilahnya minjem juga gitu.
1: Iya, tapi nggak maksudnya nggak kemana-mana gitu ya. Dan itu minjem kalau emang benar-benar udah mendesak banget gitu
3: kali ya. Insya Allah kemana-mana gitu. Kita berusaha seperti itu gitu, Pak.
1: Nah, oke. Okay. Gitu. Baik deh kalau gitu. Mau lagu apa nih, Kong Dani?
3: Kayaknya lagunya pengen lagu Jayanti tuh,
1: Pak. Jayanti boleh, biar semangat ya kita bergoyang ya. Jayantinya ya. Ya udah kalau gitu ya, Jayantinya diantriin buat Kong Dani. Ditunggu ya, Kong.
3: Terima kasih banyak, Po.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kong Dani bilang kalau bisa sih enggak usah minjem, Po. Kalau bisa. Masalahnya kan ada aja ya, Bang Po, gebrakannya ya tiap bulan. Iya, ya tapi itu dia. Sebenarnya emang gak masalah ya, kalau emang butuh minjem ya, tapi itu dia konsekuensinya harus mengembalikan dana tersebut, Abang Po, kalau udah minjem. Bang Iskandar, nyapa dulu nih Bang Iskandar nih. Gak minjem sih, Po, lebih tepatnya minta kalau aye. Kalau saudara gak bisa diharapin akhirnya ke teman, alhamdulillah sih dikasih buat beli seblak mapan lagi gak kerja. Saudara juga gitu deh, tetap bersabar. Ini maksudnya apa sih ngasih capturean ini nih, akun Dana ini. Aduh. Yaudah kalau gitu Abang Po, lagu requestannya dimainin dulu deh ya. Debu-debu jalanan dari Memes Arifin sama Jayanti, requestannya Kong Dani. Yang pasti Abang Po juga bisa gabung di Maria, kasih komentarnya. Dan info cuaca lalu lintas juga boleh ya. Silakan bisa gabung di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Balik lagi abis yang berikut ini, tetap di Dangdutnya. Nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
0: Dangdutnya, yuk!

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Tengah bulan kita ngebahas duit, apakah ini dirasakan oleh Abang Po? Kalau Aisyah ngerasa September ya agak lumayan ya, ada aja gebrakannya Bang Po. Tapi ya insya Allah mah yang namanya rezeki ada aja. Kalau Aisyah percaya itu ya Bang Po. Ya kalau Bang Po juga ngerasa bulan September atau dari kemarin mah kaget cuma September doang Po, ada aja tiap bulan mah gebrakannya. Sabar. Ya bagaimana lagi, kudu dijalanin kan. Ada Ki Adi nyapa dulu ah di Pondok Gede nih ya Bang Po nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdut nyok nyok nyok
1: ah. Dia tuh ya dia sendiri yang paling beda nyapanya dangdut nyok ah, ah. Eh gimana sih, gimana dangdut nyok, gimana Ki, gimana
2: dangdut nyok nyok nyok ah.
1: Oh dangdut nyok nyok nyok ah. Dia sendiri tuh yang punya ini password gitu Abang Po. Yang lain mah kan cuma dangdutnya nyok nyok nyok. Kok dia pakai ah katanya. Iya dah, bebas.
2: Itu gaya seni.
1: Oh, gaya seni. Iya. Seni rupa apa seni apa sih ini?
2: Apapun kalau enggak pakai seni enggak enak kok.
1: Oh, begitu. Iya deh, atur deh ah. Atur deh ah gitu ya. Ki Adi, mau tanya nih Ki. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Dari tadi kan banyak komentar ya. Lumayan beragam nih soal pinjam-minjem duit. Kalau Ki Adi sendiri nih pengalaman minjem duit lebih enak kemana Ki? Keluarga, tetangga, apa teman?
2: Lebih enak ya kak, kampung sendiri, bukan kampung, bukan kampung Muriana, kampung kaki sendiri.
1: Ya. Maksudnya gimana sih? Kita ketawa aja nih.
2: Ya. Pinjam kampung aja sendiri, bukan kampung Mariana, bukan.
1: Oh, ke keluarga maksudnya.
2: Iya, kalau pinjam kampung Mariana paling juga ayah juga lagi butuh.
1: Lah, sama. Itu dia, enggak usah kita jawab, dia udah ngejawab sendiri tuh. Bener, Ki. Oh, jadi kalau Ki Adi sama keluarga sendiri ya, kalau minjem ya.
2: Iya. Iya kalau minjem tetangga gue aja nggak punya duit berburu minjem buat lo katanya gitu.
1: Oh gitu. Emang ada pengalaman begitu modelannya? Pengalaman ada begitu?
2: Ada juga oh. Minjem ke temen, nggak punya duit sama
1: ya. Ya, ya sama aja ya. Oh. Yaudah ya, ke keluarga aja dah gitu ya. Yaudah ke saudara sendiri aja dah begitu ya.
2: Iya. Kalau kau punya kampus sendiri, saudara sendiri gampang kok. Kita punya duit, kita bayar, kita ganti. Ya kalau belum punya duit, ya belum kita ganti gitu aja.
1: Benar. Oke dah kalau gitu. Ki mau lagu apa Ki sore hari ini?
2: Tidak semua laki-laki kok.
1: Tidak semua laki-laki ya. Lagu iya. Yang buat siapa nih?
2: Untuk Pak Kusna atau Pak Pasarbo. Dan untuk Kong Dani.
1: Ya.
2: Untuk saya sendiri po sama Pak Mariana, sehat selalu po.
1: Siap. Makasih Ki Adi. Ditunggu lagunya ya. Okay. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dindin di Bekasi. Dulu sih pernah minjem ke KKM perempuan, mudah-mudahan enggak pinjam-pinjam lagi. Mudah-mudahan ya, Bu. Maunya mah begitu. Lagunya Radio Cinta dong, salam buat Pak Litopan, Bang Aris, Bang Jamal, Bang Herman, Kak Gungjo, Ibu Titi Dewi, Ibu Umi, dan Ibu Tami. Lagunya diantrein dulu ya, Bu Dindin. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdutnya, nya.
1: Iya, ada siapa nih?
3: Ada Kalila.
1: Kalila? Kalila apa Kali Ciliwung?
3: Kali Ciliwung.
1: Oh iya, Kali Ciliwung. Hai. Ada Kalila, Kalila Ica. Iya, yang cantik jelita.
3: Kok tahu?
1: Iya, tempe.
3: Belalang enggak loh,
1: tempe. Iya. Ica, mau nanya nih, Ica. Kalau Ica
3: cantikan ponana lah.
1: Ya udah ah, enggak kelar-kelar nih. Ah, cantikan Ica, cantikan ponana, cantikan Ica sampai nanti jam 5 sore begitu ya.
3: Iya.
1: Ica, kalau minjem duit lebih enak kemana Ica? Kalau Ica nih pengalaman nih.
3: Udah pernah isek menjam-menjam duit.
1: Ya udah bagus lah. Iyalah bagus bagus. Udah langsung aja ke request lagu lah.
3: Bener. Bisa nggak bohong?
1: Ya udah, emang kita bilang bohong.
3: Gak mau takut minjam-minjam iya. Gitu.
1: Ya nggak usah lah. Kalau cukup mah nggak usah. Lebih bagus seperti
3: telepon
1: itu.
3: Nana di mana?
1: Ke mana? Kalau Aye?
3: Ya.
1: Kalau Aye ke keluarga. Itu juga ke keluarganya mau minjemin.
3: Iya tahu, kan nggak enak ya, kita kayak malu.
1: Lah.
3: Apalagi aku tuh pemalu memang.
1: Pemalu
3: lagunya,
1: ya.
3: Lagunya.
1: Iya. Apa lagunya?
3: Lagunya goyang.
1: Goyang apa? Goyang Nusantara.
3: Ya.
1: Oke, duo anggrek ya.
3: Aku mau lagu doang dong, pon Nana, kan aku kemarin nggak telepon.
1: Nggak bisa, nggak bisa. Kok pikir apa ini?
3: Salam buat pon Nana, tau nggak itu Hasan ya? Kalau aku kadang bisa apa di pukul satu loh.
1: Jee, ada apa nih kalian ini ya?
3: Aku kadang mau telepon tapi nggak diangkat teleponnya.
1: Ya sudah lah ya.
3: Tapi aku monitor ke Hasan. Kapan aku bisa? Pas Senin.
1: Asik. Iya. Ya udah kalau gitu. Iya. Oke, lagi ditunggu ya. Ada dong, ya. Tunggu ya, Ca.
3: Sekarang semuanya aja ya tanpa terkecuali.
1: Iya. Oke, ditunggu Ca.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Po, nanti Ayah sambung ngomongin soal tema di sore hari ini karena ini lagi di tengah-tengah bulan ya, kaitannya sama anggaran keuangan. Ada beberapa tips yang siapa tahu Bang Po juga butuh gitu ya. Ngerasa kok beberapa bulan belakangan ini atau satu bulan terakhir nih pengeluaran kok banyak banget gitu. Tanpa disadari mungkin bukan kebutuhannya yang banyak, tapi ada beberapa hal yang ibaratnya tuh di luar gitu loh, di luar perencanaan keuangan ya Bang Po. Nanti ya, tapi ya disambungnya ya. Abis requestan lagu dangdut berikut ini tetap di dangdutnya. Nyok.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Dangdutnya

0: Tentunya Nyok.
1: Gak berasa ya Bang Po ya, udah masuk segmen terakhir Dangdutnya. Tapi sebelum udahan, nyapa dulu yang udah gabung di WhatsApp nih. Ya Allah, kesianan amat dianggurin dari tadi. Ada Bang Ican, selamat sore Bang Ican. Saya selalu ya Bang, kalau saya sih minjem duit sama orang yang banyak duit Po. Oh betul, betul. Tapi yang tanpa bunga ya Po ya. Kalau minjem duit sama saudara mah ujung-ujungnya jadi berantem Po. Kita minjem janji seminggu udah ditagih dulu, anda kagak bahasan omongan duit mah kagak ada saudaranya. Iya, bera-bera dong Pos itu Badriah. Tapi si Bad mah tadi udah Bang. Ya kalau cepet nih. Masa dia mau megang mic? Siapa nih? Bainul Daratista. ada Bang Jojo, gak apa-apa ya, gak in frame. Kita kasih kesempatan buat
2: iya, apa-apa,
1: kasih komen deh.
2: Kita mah gak pengen tampil-tampil banget kok.
1: Emang ada yang pengen tampil banget deh.
2: Ada lah.
1: Kenapa Bang Jojo ada yang ingin disampaikan?
2: Ngomong apa sih, Po? Utang ya?
1: Iya, lagi ngomongin soal urusan pinjem-pinjemin duit. Mah sebenarnya lumrah ya, Pak.
2: Lumrah aja
1: gitu. Cuman kan balik lagi, ada orang yang nyaman pinjem sama teman, tetangga, ataupun saudara gitu. Kalau Bang Jojo pribadi gimana?
2: Apanya?
1: Ya biasanya.
2: Oh minjemnya.
1: Biasanya
2: gitu. Kita
1: kepepet banget nih.
2: Kita gitu. Kepepet banget ya, donatur biasa ya Po.
1: Aduh, dia punya donatur ngeri banget. Kalau bukan donatur,
2: jangan ngatur. Iya. Ini gitu. Biasa ke teman ya. Kerja gitu.
1: Adalah ya.
2: Ada yang kita anggap donatur gitu aja.
1: Ya enggak apa-apa ya, Bang. Itu mah lumrah sebenarnya iya. Gitu. Hal-hal yang modelan kayak gitu ya, namanya kita kebutuhan kan enggak ada yang tahu ya.
2: Betul. Bang. Ya, tapi kan, ya itu lagi balik dari kitanya, jangan lupa balikin.
1: Iya, itu. Nah, urusan nanti balikinnya modelan gimana, itu juga balik lagi ke kedua belah pihak ya, Bang.
2: Jangan bikin yang kita pinjemin duit kapok atau ya? Kita pinjem duit kapok. Ntar malah gak jadi lagi, gak ngasih iya. Kita lagi iya, gitu. Iya benar,
1: kan niatnya baik pengen bantu.
2: Iya syukur-syukur gitu. Ya udah ambil aja deh gitu. Gitu.
1: Ada cluenya tuh. Ya udah ambil aja deh. Tahu tuh kayak donaturnya. Oke deh Bang Jojo, makasih
2: iya,
1: Bang Jojo.
2: Iya, pulang dulu ya Po.
1: Iya, yeah, udah sore pulang. Iya, yeah, itu dia cerita dari Bang Jojo ya, Bang Po ya. Karena emang ya gitu, tiap orang punya ibaratnya titik-titik kepercayaan lah ya. Untuk bisa minjem duit sama siapa nih gitu ya. Karena ya balik lagi ini soal kepercayaan juga gitu ya Bang Po. Ada beberapa hal yang mungkin bisa Bang Po lakuin biar hemat agar keuangan gak seret di tengah bulan. Ini kan tengah bulan banget nih ya. Pertama buat anggaran deh ya. Yang selama ini mungkin gak punya coret-coretan anggaran, bikin dah dari sekarang biar kagak boncos gitu. Prioritaskan kebutuhan itu penting ya. Misalnya daripada beli barang yang cuma sifatnya hiburan, ya alokasiin dah tuh dananya buat kebutuhan hari-hari. Terus kurangi langganan aplikasi Abang Po. Kalau punya ada langganan-langganan aplikasi, ya udah nggak usah dulu aja gitu ya. Manfaatkan promo belanja ini juga ngaruh banget kadang gitu ya. Tapi ya gitu, kalau udah ada promo belanjaan juga jangan ini banget, jangan apa aja dibeli mentang-mentang lagi di promo, nggak gitu juga ya. Tetap balik lagi ke kebutuhan pokok ya Bang Po. Jadi itu dia pembahasan di sore hari ini dengan beragam macam komentar dari Abang Po. Ya semua ya balikin lagi deh ke masing-masing individu ya. Nyamannya seperti apa ketika membutuhkan dana darurat untuk pinjaman, lebih nyaman ke keluarga boleh, ke tetangga ataupun teman silahkan. Asal satu yaitu kepercayaan untuk mengembalikan. Yaudah ayo balik lagi ya di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Dilanjut program lainnya di Radio Visual RRI Net.
3: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut Nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut Nyok, Nyok.

0: di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Dangdutnya

DKI Jakarta menyiapkan program beasiswa LPDP Jakarta bagi warga tidak mampu yang memiliki prestasi akademik untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ke perguruan tinggi terbaik dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seleksi penerimaan akan dilakukan bersama LPDP Pusat agar beasiswa diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan bukan melalui titipan. Program ini ditargetkan mulai pada masa studi 2027 dengan pendaftaran yang direncanakan dibuka September 2027 mendatang. Sementara Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Beasiswa tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan pendidikan bagi warga Jakarta sekaligus mendukung kebutuhan sumber daya manusia Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, produksi beras petani Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung pada 2025 mencapai 26.507 ton dan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kurniawan mengatakan, ketersediaan beras di Bangka Selatan mencapai 137,9% atau lebih dari kebutuhan konsumsi yang diproyeksikan 19.335 ton pada 2026. Capaian tersebut didukung luas lahan baku sawah yang mencapai 15.356 hektar.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propas Suara Budaya Jakarta. Jakarta, barusan diputerin lagunya Roma Irama, judulnya Jakarta, Bompo. Emang ada apa sih di Jakarta akhir-akhir ini? Daripada sendiri ngobrol, ada Bang Jojo di sini. Ada Bang Pajar juga, banyak yang nenamu ah. Gak enak orang perempuan dinamuin nama laki-laki yang bukan murimnya.
1: Gitu.
0: Oh gitu ya. Mana goyangin dong bang.
1: Cek.
2: Cek.
1: Oh, tadi bisa pas-pas bang ini bang. Kita pakai ini begini.
2: Megangnya pinter banget bang Jojo.
0: Karena penyanyi.
1: Iya.
0: Seneng megang mic.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini mau ngapain nih laki-laki ke rumah kita?
2: Kita mau ngasih tahu po. Iya. Tadi kan nanya ke Jakarta ada apa gitu.
1: Ada apa? Apa sih? Seru-seruan yang rame nih po.
2: Apaan? Iya nanti di weekend tuh depan kita nih di Monas. TNI Fair. 19.20.
0: Benar. Wah, siap-siap tuh. Teras Jakarta rame.
1: Sama pantes po. Di kosan aja tadi rame ada juga.
0: Ada apa?
1: Yang punya kos.
0: Ya.
1: Yang punya kos kan masalah TNI juga po. Nenamu semuanya warga teman-temannya.
0: Oh, rame.
1: Iya.
0: Karena mau ada TNI Fair.
1: Iya itu dia.
0: TNI Fair apa fest bang?
2: Fair.
0: Oh TNI Fair.
2: Iya, bakal ada pameran alutsista, ada konser hiburan gratis.
0: Oh
2: gitu.
0: Seru-seru nih.
2: Makanya tuh siap-siap tuh. Pada masuk nggak tuh 19.20?
0: Kagak, Aima, alhamdulillah dapat
2: libur ya.
0: Libur.
2: Itu bakal rame tuh.
0: Iya,
2: lumayan kan nih liburan tanggal tua kan?
0: Gratis.
2: Kalau gratis ya kan? Sikat aja. Apalagi yang pada punya bocil, yang pada pengen punya cita-cita jadi TNI itu pas banget tuh ngenalin tuh.
0: Tahun lalu Aye sih jujur datang ya ke HUT TNI.
2: Iya kan?
1: Yang kita foto ke situ kan.
2: Foto-foto di apa sih namanya itu? Tank ya apa sih?
0: Iya, alutsista.
1: Alutsista.
0: Di file. Lah iya.
1: Iya benar.
0: Lah Aye mah sering di sini foto-foto ame
2: sama tank ya.
0: Tapi
2: bingung tuh mana tank mana.
0: Terus nyaru. Pernah tuh foto sama kan di depan kita biasa ada pameran.
1: Ada pamerannya.
2: Tadi kita bertanya-tanya kok tumben nih kagak ada mobil-mobil tank nih, apakah nanti kali ya hari Senin gitu.
0: Iya, kan biasanya dipajang tuh lama tuh ya.
2: Iya.
0: Ada kali semingguan mah ya.
2: Semingguan ada. Bahkan waktu itu pernah TNI ngajak warga buat naik nyobain si
0: muter-muter.
2: Waktu itu penyiar-penyiar sini pada ikut tuh.
1: Iya. Ada yang ikut siapa kemarin waktu
2: Dave,
1: itu?
2: Dave.
0: Terus juga ada beberapa ya.
1: Ada dulu tuh Mpok Ayu dulu tuh.
0: Mpok Ayu.
2: Iya.
0: Banyak deh ya? Banyak anak-anak lama kita yang pernah nyoba di eventnya TNI, HUT TNI ya. Abang Mpok emang setiap tahun itu selalu ada yang ditunggu gitu. Yeah. Ayo waktu itu sama Bang Ferli. Penyiar tangga sebelah.
2: Penyiar persatu.
0: Foto di apa namanya kapal selam.
1: Ada fotonya po, tinggal cari aja. Makanya follow @perompatjakarta.
0: Ya belum.
2: Pempek apa sih?
1: Ada telurnya enggak?
2: Pedos.
0: Lenjer. Lah, ini kok jadi dua. Iya, Bang. Jadi emang seru. Makanya nih Bang Po nih yang tadi Bang Fajar bilang kalau besok Sabtu Minggu ya, Bang ya.
2: Iya.
0: Belum ada rencana kemana-mana, ke Monas aja ada pameran dalam rangka HUT ke-81 TNI.
2: Betul.
0: Gitu. Ya udah apa kita ke sana aja apa ya? Kita juga kan butuh hiburan.
1: Iya, tanggal tua nih. Ini
2: sekali-sekali.
1: Libur main ke sini.
0: Bang Jojo kan seneng ngelihat yang hamparan hijau-hijau rumput.
2: Betul. Terus juga ada konser gratis juga kan tuh.
0: Iya.
2: Kalau enggak salah berbau-bau ada koplonya juga.
0: Oh, ada koplonya.
2: Iya. Aneh enggak tahu tuh siapa aja tuh bintang tamunya. Pokoknya udah ada deh tuh.
0: Ya, oke dah kalau gitu.
2: Yang bakal tampil gitu.
0: Ya pokoknya ya, ini informasi ya buat Abang Po yang pengen hiburan gratis dan menarik, datang aja ke TNI Fair 2026 yang digelar di tanggal 19 sama 20 September di kawasan Monas Jakarta dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Udah, dimari aja.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Mudah-mudahan perjalanan pulangnya Bang Po aman dan lancar ya, nggak ada kendala apapun. Seperti perjalanan kereta rel listrik nih, rute Rangkas Bitung Tanah Abang yang justru malah sebaliknya sempat terganggu Abang Po karena kemunculan asap ya Abang Po. KAI Komuter Indonesia menyatakan asap ini muncul dari handphone milik penumpang. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan mengatakan petugas keamanan yang sedang berdinas di peron melihat adanya tas penumpang yang mengeluarkan asap nih Abang Po. Si pengguna ini kemudian melemparkan tasnya ke arah peron. Setelah diamankan petugas, ditemukan 2 unit handphone dalam kondisi terbakar di dalam tas milik pengguna komuter lain tersebut. Ini menurut Leza ya, jadi peristiwa gawai atau gadget milik seorang pengguna terbakar ini terjadi di dalam rangkaian komuter lain 1641 relasi Rangkas Bitung Tanah Abang tadi pagi sekitar jam 6:49 waktu Indonesia Barat Bang Po. Jadi peristiwa ini sempat memicu kepanikan penumpang. Yang pasti kalau yang saya lihat juga ya di videonya, karena videonya udah terlanjur viral ya dari pagi ya Bang Po, itu posisinya tuh tasnya itu emang ngeluarin asap gitu. Terus penumpang langsung pada panik keluar dan di jam, bayangin jam kerja penumpang sebanyak itu. Dan ini masuknya green line ya, Rangkas Bitung Tanah Abang ya, yang penuhnya udah ampun-ampunan, ditambah ada peristiwa ini gitu Abang Po. Dan namanya netizen ya, ada-ada aja ya, tetap aja gitu. Orang Indonesia kan gitu ya, tetap ada belakangnya tuh untungnya. Segala satu peristiwa pasti belakangnya ada untungnya. Karena emang iya, posisinya tasnya gak kenapa-napa ya Abang Po. Padahal tuh handphone sama gadgetnya itu tuh udah udah ngeluarin asap dan kondisinya gadgetnya tuh udah hancur gitu, tapi tasnya gak kenapa-napa. Itu sih yang bikin kita pada terheran-heran gitu Abang Po. Ya, tapi mudah-mudahan ini gak kejadian lagi ya, karena ini kejadiannya juga di jam sibuk, jam lagi banyaknya penumpang, otomatis ini mengganggu perjalanan gitu. Jadi ini juga ngingetin lagi nih Abang Po yang punya gadget, handphone, kalau bisa diperiksa lagi, dicek lagi, karena dugaannya ini overheat. Jadi handphonenya itu karena memang kondisinya katanya overheat gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran dah ya, biar kita lebih waspada lagi sama barang bawaan kita sendiri.

0: aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Pro 4 FM, suara

Perompak Suara Budaya Jakarta, Abang Po, kita harus sama-sama memerangi yang namanya pungutan liar alias pungli ya. Jangan sampai ada lagi namanya pungli-pungli di sekitarnya Abang Po nih. Salah satunya yang terjadi di kawasan RP Petra Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara nih Abang Po. Satpol PP DKI Jakarta menindaklanjuti terkait dugaan pungutan liar alias pungli di tempat tersebut. Dan yang pasti dari petugas sendiri ya, ini juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satria Di Gunawan mengatakan pihaknya mendapati informasi mengenai dugaan pungli Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 yang masuk ke kawasan RP Petra Kalijodo. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan pungutan tiket masuk ke RP Petra, namun terdapat anak-anak muda di kampung sekitar yang menerima sumbangan dari pengunjung untuk penitipan kendaraan. Dan Satriadi mengatakan nominal Rp10.000 ini diberlakukan ketika ada event atau kegiatan keramaian. Petugas kemudian mengingatkan agar sumbangan tersebut tidak dipatok sebagai tarif dan bersifat sukarela. Selain dugaan pungli, pihaknya juga mengecek informasi terkait temuan bekas botol minuman beralkohol juga di sekitar RP Petra Kalijodo. Petugas melakukan razia ke sejumlah usaha kecil dan menengah yang berada di sekitar lokasi, namun petugas tidak menemukan UKM yang menjual minuman tersebut Abang Po. Yang pasti gak cuma di RP Petra Kalijodo aja ya Abang Po ya, dimanapun yang namanya pungutan liar alias pungli ini gak ada lagi ya Abang Po ya. Karena ini juga salah satu tindakan yang sebenarnya cukup meresahkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa hilang seiring berjalannya waktu dan juga aturan dari pemerintah yang ada di Jakarta. Dan ya pasti ngomongin soal waktu, ini juga udah mau deket-deket maghrib nih. Jakarta dan sekitarnya hari ini berkumandang azan maghrib di jam 17:53 waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya, tetap di Perompak Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Masjid Agung Sunda Kelapa. Merupakan wujud nyata dari penantian panjang sebuah rumah ibadah bagi umat muslim di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1960-an dengan gagasan dari Insinyur Gustav Abbas dan didukung oleh para jenderal yang juga tinggal di daerah Menteng dengan memberikan berbagai sumbangan dana untuk penyelesaian masjid ini. Inisiatif pembangunan masjid ini digagas oleh HBR Motik dan Suban ZE yang sudah dimulai sekitar 1951. Namun pembangunannya mengalami banyak kendala, seperti sulit perizinan, terjadinya peristiwa G30 SPKI, hingga terbatasnya dana pembangunan. Upaya pembangunan masjid ini kembali diajukan pada tahun 1966 dan mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Haji Ali Sadikin, dan dibentuklah Yayasan Islam Sunda Kelapa atau YISK pada tanggal 7 Oktober 1966. Dan setelah YISK dibentuk, pembangunan masjid mulai berjalan. Masjid ini tidak berkubah dan memiliki arsitektur yang cukup menarik karena berbentuk seperti perahu. Selain menjadi ciri khas dari Masjid Sunda Kelapa, atap berbentuk perahu pun memiliki makna tersendiri, yakni menyimbolkan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tempat berdagang bagi saudagar muslim pada zaman dahulu saat penyebaran agama Islam. Selain menggambarkan sebuah pelabuhan, atap tersebut juga difilosofikan sebagai seseorang yang merasa hampa namun terus memasrahkan diri dengan mengharap kasih sayang dari Sang Pencipta.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perumat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat santap makan malam juga ya, udah jam makan malam nih. Makan malamnya apa? Alhamdulillah kalau ayah sih sembari tadi ngebatalin puasa, bawa bekal dari rumah. Terus tadi sempat dikasih martabak manis, aduh baik bener. Makasih orang baik ya. Nyambung lagi bareng ayah Po Mariana Suwendi Abang Po di Belanteng sampai nanti jelang jam 8 malam. Abang Po yang mau makan malam, makan malamnya apa? Pengen makan nasi padang tapi mungkin ada yang lagi bingung ya. Pengen banget makan nasi padang Po, tapi lagi diet Po, gimana ya Po, apa gak usah aja ya? Gimana ya Abang Po ya? Kalau sekali mah boleh kali, ah masa iya? Cuma mungkin takeran ya kali ya, jangan banyak-banyak. Karena memang nasi padang kan sering dihindari saat diet ya. Ya tentunya dikarenakan tinggi kalori, lemak. Ternyata ada trik nih, trik khusus dari dokter gizi biar makan nasi padang tetap sehat. Ini menurut dokter spesialis gizi klinik Dr. Diana Suganda melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu sempat ngebagiin cara milih menu nasi padang agar lebih sesuai pola makanan sehat. Dokter Diana memperlihatkan sudut pandangnya saat memesan hidangan di restoran Padang. Jadi si Dr. Diana ini membagikan panduan visual praktis memilih menu agar asupan kalori dan lemak jenuh tetap terjaga secara optimal tapi lidah tetap terpuaskan oleh menu nasi padang. Apa aja tuh? Kunci utamanya kalau kata Dr. Diana ya Bang Po, dari piring sehat ala ahli gizi terletak pada pemilihan sumber protein hewaninya. Sementara untuk asupan karbohidrat seperti nasi putih cukup ambil setengah porsi dulu atau sekitar 50-100 gram. Memilih lauk yang digoreng atau bersantan kental seperti ayam goreng, gulai tunjang atau cincang daging, Dokter Diana lebih menyarankan menu makanan yang dibakar gitu. Pilihan seperti ayam bakar, ikan bakar ini jadi alternatif protein yang jauh lebih aman ketimbang milih ayam goreng, gulai tunjang atau cincang daging ya Bang Po, karena minim tambahan minyak dan santan. Proses lauk yang dibakar atau dipanggang juga memastikan bumbu rempah tetap meresap sempurna hingga ke dalam serat daging tanpa menyumbang kalori berlebih. Untuk sayurannya juga sebaiknya tidak boleh ditinggalkan ya. Pilih yang lebih sederhana yaitu daun singkong rebus. Bisa jadi pendamping bagi yang sedang diet Abang Po. Selain lebih rendah kalori dan dari gulai nangka, daun singkong yang direbus murni tanpa tambahan kuah gulai ini efektif melancarkan pencernaan sekaligus menekan lonjakan lemak. Sementara untuk para pecinta sambal, kan kalau makan nasi padang nggak pakai sambal nggak yahut ya Bang Po ya. Nggak perlu ngilangin dari menu, sambal merah ataupun sambal hijau masih bisa ditambahin secukupnya untuk memberikan rasa pedas. Begitu juga dengan kuah atau bumbu khas masakan Padang. Ini salah satu trik yang bisa diterapkan adalah mengambil sedikit bumbu rendang. Cara ini membuat nasi dan lauk tetap memiliki rasa rempah khas Minang tanpa perlu menambahkan banyak lauk bersantan ke dalam piring. Jadi selain jenis makanan, cara nyantapnya juga perlu diperhatiin. Dokter Diana mengingatkan pentingnya makan dengan lebih sadar atau mindful. Makanan bisa dinikmati perlahan tanpa harus merasa bersalah karena lagi ngejalanin diet gitu ya. Karena diet diet yang baik bukan diet yang membuat kita takut dengan makanan, tapi diet yang membuat kita tetap bisa makan enak, tetap menikmati dan tetap punya tujuan. We'll be right back.

0: kene sangke terbohongin.
1: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, kalau udah nemu udah makan deh ya. Udah jam segini, udah sholat maghrib belum? Kalau belum, sholat maghrib dulu nih. Buat yang beragama Islam, abis sholat maghrib baru makan malam ya. Kalau mau menjelajahi kuliner di Jakarta banyak ya tempat Abang Po. Salah satunya ya ini, Pasar Majestic. Di Pasar Majestic ada beberapa pilihan kuliner legendaris yang pas dikunjungin, khusus untuk makan siang sebenarnya ya, tapi ada beberapa juga yang buka sampai malam gitu. Kayak macam-macam lah pilihannya. Ayo mau kasih beberapa tempat makan di kawasan Pasar Majestic di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Emang lokasinya tuh tersebar di dalam pasarnya ya Bang Po ya. Ini ada beberapa tempat makan legendaris yang bisa jadi pilihan. Yang pertama Rumah Makan Sepakat ya. Ini pecinta masakan Minang bisa mampir ke sini. Sejarahnya cukup panjang. Rumah Makan Sepakat ini dirintis pasangan Haji Sofidar dan Hajah Syamsidar dari tahun 1967 Bang Po. Salah satu menu yang menjadi andalan di sana tuh ada gulai gajebonya, berupa olahan bagian punuk sapi dengan kuah pekat bercita rasa gurih, pedas dan sedikit asam. Terus juga ada Bakmi Boy Majestic, ini juga salah satu kuliner legendaris di sana yang udah ada sejak tahun 1963. Lalu ada sate ayam dan kambing Haji Sulaiman, ini juga terkenal banget ya di Pasar Majestic yang udah ada sejak tahun 1970-an. Terus juga ada Gudeg Ibu Hajah Tris ya. Tempatnya ini di lantai basement Pasar Majestic Abang Po. Ada tempat makan legendaris yaitu Gudeg Ibu Hajah Tris yang udah berjualan lebih dari 70 tahun. Lalu ada juga Mandala Baru ya. Ini pilihan tempat makan di Pasar Majestic dengan konsep restoran Abang Po yang udah dari sejak tahun 1962. Tempat yang satu ini restoran Chinese food legendaris ya, yang memang udah lebih dari puluhan menu disajikan di tempat makan tersebut. Nah, jadi tinggal dipilih aja nih buat Abang Po yang sering banget ke Pasar Majestic atau gak jauh tempat tinggal dari Pasar Majestic, bisa coba ya kuliner-kuliner yang ada di sono.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, lagunya galau bener ya, Fabio Asher, Bertahan Terluka. Aduh, kalau galau obatnya apa sih? Makanan sih kalau aye ya Bang Po ya. Jadi istilahnya gak ada kata galau sebenarnya kalau di kamus aye mas, selagi masih ada mie ayam, bakso gitu. Ya tapi kan tiap orang beda-beda ya, gak bisa dipukul rata. Kalau Abang Po mungkin ngerasa kalau aye mah Po, kalau galau udah malas ngapa-ngapain, jangan kan makan, tidur aja gak bisa. Iya, tapi jangan terlalu larut lah dalam kegalauan ya. Mendingan nyari makanan dah, makanan yang enak gitu. Kalau Abang Po lagi pengen makanan yang enak nih, tapi tengah bulan Po, gimana dong? Tenang, di Jakarta mah beragam macam makanan ada. Harganya pun beraneka rupa ya. Dari yang mahal ampe yang murah meriah, ceriah ada. Nih, Ayah punya beberapa rekomendasi tempat makan di Jakarta yang bisa Bang Po datengin buat tanggal tua gitu. Yang pertama ada Bakso Gondrong, dia ada di Tebet Raya nih, tempat makan bakso terkenal banget Bang Po ya, di kawasan Tebet. Terus ada mie ayam Papi Gendut, ini adanya di Tebet juga, Tebet Timur tepatnya. Dekat-dekat sama Bakso Gondrong juga sih sebenarnya ini ya. Terus ada ayam bakar Mas Mono, ini juga masih di kawasan Tebet ya. Tapi kalau Mas Mono sendiri cabangnya ada di beberapa sih, nggak di Tebet aja. Terus juga ada Sukami. Sukami ini dia warung kecil di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dia olahan Chinese food gitu dengan harga terjangkau. Terus ada Sop Janda Luna Queen, ini ada di Kokas, di Jakarta Selatan Abang Po. Ini juga tempat makan yang bisa Bang Po datengin di tanggal tua. Hey. Ya gimana nih ya Bang Po, ada kali yang minat ke tempat-tempat yang tadi udah saya sebutin? Kalau ada tinggal dipilih dah yang kira-kira masuk sama harganya Bang Po, yang mana?

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dah.
2: Abang Po, siapa sih yang enggak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

Abang Pak, potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan di Jakarta mendorong DPRD DKI mengusulkan pemanfaatan air laut melalui teknologi desalinasi. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, mengatakan langkah ini perlu mulai disiapkan sebagai antisipasi jika kekeringan berlangsung panjang dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Usulan ini disampaikan setelah BPBD DKI mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan 5 wilayah masuk kategori awas pada periode 11 hingga 20 September 2026. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Agama bersama sejumlah kementerian dan pemerintah daerah menyepakati pemanfaatan Candi Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Pawon untuk kepentingan keagamaan Hindu dan Buddha. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani di Jakarta dengan Prambanan dimanfaatkan untuk peribadatan umat Hindu, sementara Borobudur, Mendut, dan Pawon untuk umat Buddha. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemanfaatan candi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, kebudayaan, pengetahuan, dan pembelajaran. Keempat candi diharapkan dapat terus dijaga sebagai warisan budaya sekaligus dikembangkan menjadi pusat wisata religi, riset, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Promo Suara Budaya Jakarta masih di Blantek. Asik banget lagunya Asmi Z Engkang, judulnya Habompo ya. Ih, asik banget buat bergoyang di malam-malam gini. Tapi goyangnya enggak, kalau sendiri mah enggak enak ya, kudu rame-rame. Kalau di sini ayo sih rame Habompo. Ada teman-teman Aye, teman-teman magang yang menemani dari jam 3 sore. Mereka ini magang di Depart sore Habompo. Ada Nadia sama Akib alias Syakib, panggil Akib ya. Hai.
1: Halo Abang Po.
0: Ide. Kita kenalin nih ke Abang Po pendengar Perempat Jakarta nih. Ada Nadia sama Syakib, atau biasanya kita nyebutnya Akib ya Abang Po. Pengen kita aja ngobrol juga daripada di ujung sana pada kedinginan nih kan.
1: Bener banget.
0: Dingin ya?
1: Iya.
0: Iyalah. Pada gak pernah keluar negeri sih lu pada. Padahal kita juga belum pernah keluar negeri ya. Ini pada tahu nggak Abang Po juga ayah pengen ajak ngobrol nih. Ayah lagi pengen ngebahas soal peristiwa yang terjadi di salah satu mall di Jakarta. Sebut saja Mall Senen City.

0: Gak disamarin ya.
1: Gak disamarin ya. Iya, ini kan udah rame banget di sosial media. Jadi di mall tersebut ada insiden seorang wanita ditendang seorang pria sampai tuh wanita jatuh, abang po, nyungsruk bahasanya ya. Dan kalau dilihat dari videonya, dia tuh kayak lagi ngantri gitu. Mm-hmm. Dan ironinya adalah di video tersebut kagak ada yang nolongin, bayangin tuh.
0: Ya kan? Kasian banget ya, Mpo ya.
1: Pada udah ngeliat videonya emang.
2: Udah, Akib udah lihat.
0: Kalau Nadia belum lihat.
1: Belum, tapi udah tahu ya, iya, beritanya tahu. Ya. Ih, videonya ngenes banget tahu. Ayah sebagai perempuan sih sedih ya, maksudnya dan sangat menyayangkan ada insiden ini gitu. Apalagi pelakunya laki-laki gitu, kayak kagak gentle lawannya perempuan, ya enggak, Kip?
2: Betul.
1: Nah, yang jadi sorotan netizen juga karena ini videonya udah terlanjur beredar alias viral. Yang disayangkan netizen ya itu, karena di sekitarnya tuh kayak pada
0: minim empati ya, Po.
1: Minim empati, pada cuek aja gitu, percuma ngeliatin, Po. Lah, penyungsruk begitu, Po, jatuh tuh perempuan.
0: Gak ada yang ngebantuin sama sekali.
1: Gak ada, dia bangun sendiri, bayangin tuh. Dan ini juga dari pihak mallnya sendiri juga turut prihatin dan menyesalkan ketidaknyamanan yang dialami oleh wanita tersebut gitu.
0: Padahal nih perempuan kagak salah apa-apa.
1: Nah, itu dia. Kalau kita lihat dari video, dia tiba ngantri berdiri doang terus tiba-tiba dari belakang ditendang, ya kan?
0: Kenapa tuh laki ya?
1: Sampai sekarang masih dicari situ si pelakunya itu. Maksudnya modusnya tuh apa sih begitu?
0: Benar.
1: Kalau Akib nih sebagai laki-laki, ayo pengen tahu nih Akib nih, Bang Akib. Kalau Akib ngelihat tuh misalnya di mall ada kejadian begitu, Akib kira-kira diem aja pe, gimana Kip?
2: Wah, itu orang gitu tegur dulu sih, Po.
1: Tegur. Yeah. Maksudnya si pelakunya ya?
2: Iya. Yeah.
1: Tegurnya gimana tegurnya?
0: Ada apa itu? Ada apa dong?
1: Roman ya, dia ngedrag-drag ya, ngeri-ngeri ntar jadi tendang juga. Gimana Kip, kalau Akib tegurnya? Versinya Akib dah.
2: Kalau menendang jangan sama cewek, Bang, gitu.
1: Widi. Kalau menendang jangan sama cewek, Bang, gitu. Enggak ditanya dulu sebabnya, kenapa, Bang, kok ditendang gitu, enggak gitu.
2: Enggak.
1: Langsung aja. Iya. Kalau berani sama laki, Bang, iya. Gitu ya.
0: Akib gentleman juga ya?
1: Gentle juga ya, Kip ya. Emang kudu begitu ya, Kip, jadi laki ya. Kalau dia kalau misalnya di posisi gitu, karena di situ kan ada, kalau lagi di videonya ada laki-laki sama perempuan juga ya sebelahnya.
0: Iya.
1: Itu bukan temennya tuh, bukan kayaknya ya?
0: Kayaknya bukan,
1: kayak orang lain deh.
0: Orang lain juga,
1: ya, ikut
0: tapi
1: ngantri ya.
0: Maksudnya dia kan di sampingnya, ya at least manusia kan harus punya empati ya, Po. Harusnya ngebantuin, terus juga negor baik-baik, kenapa ditendang gitu.
1: Ini diem aja emang gitu. Kalau Nadia sendiri pasti kaget ya, kalau kayak gitu ya.
0: Tampol banget.
1: Kalau Nadia, ayo posisiin sebagai korban deh. Kalau Akib kan sebagai orang yang ada di sekitar situ. Kalau Nadia misalnya jadi korban kekerasan, jangan sampai ya, Nat ya, jangan sampai ya. Cuman nih kita berandai-andai aja gitu. Kira-kira gimana, Nat, diperlakuin begitu, Nat, reaksi Nadia?
0: Kaget, karena kan kita gak shock, salah ya? Apa-apa, shock. Terus habis itu cuman pengen ngantri doang. Kecuali ayah ngerebut antrian. Baru gak apa-apa, misalnya ayah punya salah. Nah ini kan cuman ngantri doang, gak ada apa-apa. Terus ayah langsung ditendang, agak marah sih pasti. Terus kaget juga pasti.
1: Ya karena memang reaksi si korbannya tuh dia nggak melawan, diem. Ya kalau secara psikologi sih wajar ya, dia kaget kan, shock ya. Abis itu dia pergi kan, kalau di videonya ya, Bang Po. Jadi ya kita turut prihatin ya, Bang Po, sebagai masyarakat yang melihat video yang sudah terlanjur beredar. Bahkan Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo juga mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya peristiwa viral ini, dan pihak kepolisian saat ini turun tangan melakukan penyelidikan. Bahkan tadi di Threads juga ada satu utas ya, dari temen si korban ini bilang siap menempuh jalur hukum. Dan laki-laki dan perempuan yang sebelahnya itu itu siap jadi saksi dia.
0: Karena benar-benar di sampingnya, Pak.
1: Iya, gitu. Ya kita turut prihatin ya. Mudah-mudahan si pelakunya segera diamankan. Karena ini udah masuk ke tindakan kekerasan ya.
0: Iya, betul.
1: Dan apa namanya, kalau ayah sih kalau jadi korban gak mau kalau ujung-ujungnya diselesaikan dengan kekeluargaan.
0: Langsung
1: langsung ape.
0: Iya. Bang, enggak po, po Mariana.
1: Kan ada yang kayak gitu kan? Iya, kayak benar. Udah kita selesaikan secara kekeluargaan dan begitu,
0: nah,
1: ya.
0: Tadi Nadia mau nanya, po Mariana langsung enggak mau kekeluargaan terus langsung gimana? Langsung ya, menindaklanjuti ya. Tuh kata Akif iya, langsung di penjara gimana, po?
1: Langsung ditindak lah gitu. Itu udah kekerasan. Bahkan kita enggak tahu luka dalam. Iya, karena tendangannya kenceng banget kalau dilihat kan, sampai iya, dia jatuh.
0: Nyung seruk banget
1: iya,
0: maksudnya.
1: Gitu. Ayah sih enggak mau ya diselesaikan okay, secara kekeluargaan. Soalnya apa? Soalnya emang dia saudara ayah.
3: Dari Blok M ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi. Jangan bingung lah, yau.
4: Nah,

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: udah rindu tuh rasanya udah pengen ketemu kalau ibarat kata manusia ya. Rindu apa sih Ponana? Rindu hujan. Pada kangen hujan enggak sih Abang Po nih?
1: Kalau Aye sih kangen banget ya. Kangen karena kita ya? Udah kemarau lama banget, panas lama. Banget kita. Jalan magang nih panas-panas mulu dari kemarin ya, kan naik trasum.
0: Soalnya Nadia sama Akib kan dia depart sore, otomatis siang udah OTW ya.
1: Iya, benar.
0: Sama kita jangan iya. Jadi matahari lagi di kepala-kepalanya ya, Nat.
1: Iya, benar.
0: Kita keluar rumah ya. Iya, emang Abang Po ini kan masih masuk kemarau. Dan menurut perkiraan sih katanya Oktober udah mulai turun hujan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan. Tapi emang kalau dari BMKG sendiri nih Abang Po, Jakarta Timur ame Jakarta Barat besok Jumat 18 September berpotensi mengalami hujan ringan. Tuh, dikasih hujan tuh. Tapi gak tahu ya hujan ringannya ini
1: ringannya
0: tuh.
1: Ringannya setetes gimana Po?
0: Setetes, sesendok. Apa segelas kita nggak tahu ya Bang Po. Jadi besok tolong warga Jaktim, Jakbar ya di iniin, di perhatiin dah tuh ya. Besok ada potensi hujan ringan soalnya.
1: Mau hujannya setetes segelas, yang penting kita harus tetap bawa payung. Karena tiba-tiba kalau hujannya nyamber gede gimana?
0: Iya. Kalau setetes banyak ya.
1: Banjir dong.
0: Tapi emang ya Bang Po jujur. Udah kangen banget sama hujan.
1: Bener.
0: Ya kan? Udah hampir udah masuk berapa bulan ini ya gitu-gitu hujan.
1: Dua.
0: Dua
1: ada.
0: Dari Juli ya? Mm-hmm. Juli Agustus ya? September ya?
1: Masuk 3 bulan kita enggak kena hujan nih,
0: Bang. Makanya ya kemarin-kemarin sih waktu awal kemarin sempat ada hujan, tapi hujannya enggak deras ya.
1: Bentar doang.
0: Kalau di bulan Agustus sama September ini benar-benar full enggak ada hujan. Itu udah masuk 2 bulan ya. Bener. Kan? Dan beberapa wilayah juga sempat ada yang udah masuk krisis air bersih juga. Bahkan Jakarta juga ada beberapa wilayah yang masuk wilayah
1: udah gak ada air bersihnya ya,
0: waspada kekeringan. Tapi kalau Abang Po nih, Akib sama Nadia yang paling dikangenin namanya musim hujan atau turunnya hujan tuh apa sih? Kalau Akib apa Kip?
2: Enak buat tidur.
1: Akif udah jam segini Po, udah ngomongin tidur dia udah gak sabar balik dia.
0: Namanya juga orok ya, bayi ya jam segini harus udah di rumah nih. Oh jadi kalau emang kalau hujan embunnya kan adem ya Kim, tidur nyenyak ya. Emang kalau gak ada hujan begini panas tidur ini ya kagak nyenyak?
2: Wah panas, ngap.
1: lu tidur di mana Kim? Ngap Kim?
0: Oh semak-semak lu tidur ya. Tapi iya Kip bener, banyak teman ayah juga Bang Po yang ngerasa musim kemarau tidur emang bawaannya gerah aja walaupun udah kipas. Bayangin Kip di rumah ayah kipas udah 3, bayangin
1: tetep
0: tuh
1: aja gerah,
0: satu
1: Po.
0: Orang satu bayangin. Tetep gerah, malam udah mandi tetep gerah namanya hawa ya begitu ya. Kalau Nadia apa yang dikangenin dari hujan?
1: Masak mie instan.
0: Orang musim panas juga bisa masak mie instan.
1: Tapi lebih nikmat Po kalau misal hujan-hujan masak mie instan pakai cabai rawit dipotong-potong, pakai telur diceplok.
0: Iya juga sih.
1: Sambil nonton film.
0: Iya juga sih, ngaruh sebenarnya ya cuaca sama makanan ya. Kalau musim panas makan mie instan tengah hari bolong, kayaknya
1: nggak sedep.
0: Gerah dicampur panas ya. Kalau cocoknya emang dingin ya mie instan ya.
1: Gitu.
0: Kalau ayah sih musim hujan yang paling ayah kangenin tuh bau tanahnya. Bukan orang tua ya, bukan aki-aki ya.
1: Ponana kalau udah nyium bau tanah udah tahu nih habis hujan. Kalau enggak mau hujan.
0: Duh, kenapa jadi kita?
1: Kok dia ngirup? Padahal masih di studio nih Abang Po.
0: Jadi kayak udah lama nih enggak nyium-nyium bau tanah gitu. Enggak nyium aki-aki maksudnya. Enggak nyium bau tanah karena enggak ada tetesan air gitu. Yang ada kita ngirupin debu mulu, kan?
1: Apalagi
0: gitu.
1: Polusi terus kan gara-gara enggak ada turun hujan.
0: Jadi debu di mana-mana ya.
1: Iya,
0: itu sih aroma tanah ketetesan air tuh kangen banget aromanya. Itu sama musim hujan yang ayah kangenin sebenarnya dari rumah ayah termasuk daerah banjir ya, Bang Po ya. Kalau kita dikasih hujan-hujan mulu juga enggak enak ya. Banjir tapi kalau dipikir-pikir kalau misalnya hujan itu benar kata Akib, bikin suasana adem gitu, bener. Angin gitu. Itu sih yang dikangenin.
1: Makanya
0: gitu.
1: Kita berharap banget, Porana berharap banget ya besok hujan.
0: Ya iyalah. Iya, hujan deh. Kalau emang mau hujan mau hujan.
1: Iya.
0: Dari kemarin soal perkiraannya kan hujannya cuma di beberapa wilayah doang gitu.
1: Kita belum kena nih di
0: belon,
1: studio.
0: Belum, selatan belum, iya. Pusat belum.
2: Belum kebagian.
0: Belum kebagian. Tapi Akib kan rumah gak di Jakarta, udah kena hujan belum?
2: Belum.
0: Oh sama? Oh, dia di soal rumahnya di Jatim mana? Tangsel ya?
2: Iya.
0: Tangsel juga belum
1: dapat hujan. Tangsel juga belum dapat hujan.
0: Mm-mm. Jadi ya sabar-sabar deh ya Bang Po, kalau yang belum dapat hujan. Di apa namanya di musim kemarau ini ya walaupun gak dapat hujan yang penting stok airnya aman itu sih yang paling penting ya kan karena nggak kebayang aja Abang Po apa namanya kalau air nggak ada kan
1: susah juga
0: susah
1: nggak bisa mandi nggak bisa masak nggak bisa
2: minum
0: ya nggak bisa ngapa-ngapain
1: iya.
0: Karena kan air ya sebegitu
1: pentingnya
0: penting, gitu beda sama orang yang emang jarang mandi ya.
1: Dia nggak peduli ya
0: ada nggak ada tetap aja
1: ada nggak ada dia nggak mandi.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

DKI Jakarta. Abang Po, ini lagu pop pilihan dari Ungu, judulnya Bayang Semu, lagu tahun 2002. Kalau dengar suara Pasha Ungu di sini jadi nostalgia enggak sih? Zaman lagi imut-imutnya nih. Iya. Zaman Aye lagi sering ikut kompetisi nyanyi, Abang Po. Jangan salah. Dulu Aye sering banget ikut kompetisi nyanyi, ya. Ada beberapa kompetisi nyanyi Aye ikutin audisinya, cuma memang enggak nyampe ke babak spekta, nggak nyampe masuk TV ya, nggak apa-apa, yang penting kan udah pernah nyoba gitu. Kalau yang satu ini juga, ini berawal dari audisi sampai akhirnya ketemu deh sama 20 finalis terbaik Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta. Nah, 20 finalis terbaik ini bakal tampil di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri untuk memperebutkan gelar terbaik mereka, Bang Po. Abang Po juga bisa menyaksikan langsung ya penampilan mereka serta special performance dari 3 komposer. Tepatnya hari Sabtu 19 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan ini acaranya gratis, enggak ada tiket masuk. Jadi yang mau nonton Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta, silakan bisa datang langsung aja ke gedung RRI Jakarta ya, di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, Sabtu 19 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan bisa disaksikan juga secara langsung melalui Pro 2 RRI Jakarta dan YouTube RRI Jakarta. Dan ini jadi informasi terakhir barengan Epo Mariana Suwendi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Buat yang masih di jalan, hati-hati. Buat yang udah nyampe di rumah, selamat beristirahat, karena abis ini bakal disambung sama apresiasi budaya Jawa dari teman-teman seni Jawa RRI Jakarta yang nanti bakal diantar sama Pok Tiara Adinda. Yaudah kalau gitu, Epo Marina pamit. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po. Barengan sama Ayu Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 17 September 2026, yang akan mengangkat tema Asmara Kambang bersama Mbak Sriyanti sebagai host dan juga ada Mas Jangrono Sutrisno SH sebagai sutradaranya di acara malam hari ini. Spesial banget, ada Mas Nanang Henry Prianto SSN dan juga ada Mbak Surip Handayani yang akan menemani Abang Po sebagai narasumber di rangkaian Asmara Kambang. Bener gak sih sebutnya? Ntar ayo coba tanya deh sama Mbak Sriyanti ya. Lalu juga di jam 10 malam nanti akan dihadirkan sajian kerawitan Panglejar Manah yang akan ditemani oleh Mas Sabtono hingga jelang jam 12 malam nanti. Tapi sebelumnya Abang Po, ayo hadirin dulu drama legenda untuk edisi kali ini, kiriman dari teman-teman RRI Palembang, asal-usul tarian Seluang Mudik. Selamat mengikuti.

album legenda produksi RRI Palembang. Kali ini bercerita tentang asal-usul Tari Seluang Mudik. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi, di sekitar desa Rantau Bayur,

0: nikah.
1: Kami doakan Datuk Arenan bertemu jodohnya. Biar kampung kita ini ada keramaian lagi merayakannya.
2: Pekerjaan sehari-hari Datuk Arenan adalah mencari ikan di sungai. Ia mencari ikan dengan menggunakan ambat atau rawai.
3: Semoga ambatku ini banyak berisi ikannya. Kalau banyak ikan yang kudapat, banyaklah pula hasilku setiap hari. Lalu banyak uangku, banyak wanita yang suka sama aku.
2: Seperti biasa, setiap pagi Datuk Arenan memeriksa ambatnya. Namun tampaknya hari itu nasib baik tidak berpihak kepadanya. Di ambatnya tidak ada seekor ikan pun yang tersangkut. Padahal saat itu sedang musim ikan mudik atau musim ikan kebangar atau mabuk. Pada musim ini biasanya air sungai warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman dan berbau tidak sedap. Di antara ikan-ikan mabuk itu yang paling banyak adalah ikan seluang.
3: Aneh, kok nggak ada satupun ikan yang aku dapat? Padahal ini kan musim ikan mudik. Aku akan coba lagi. Mungkin besok hari keberuntunganku.
2: Walaupun ia sempat kecewa dan tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, Datuk Arenan tidak patah semangat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan melihat ambatnya. Rupanya, pagi itu Datuk Arenan kembali dibuat kecewa sebab tidak ada satu ikan pun yang melekat di ambatnya.
4: Bagaimana Datuk Arenan? Banyak dapat ikannya hari ini?
3: Aku heran. Ngapa katik satu pun ikan galak masuk ke ambat aku ini?
4: Mungkin kau ni belum mandi, Datuk Arenan.
3: Hai pacak bah emang cik ni. Aku lah mandi 3 kali sehari. Malah bisa 1 jam mandinya.
2: Setelah 1 minggu tidak mendapatkan hasil apapun, tidak seperti malam-malam biasanya. Pada malam itu, Datuk Arenan tertidur sangat pulas. Dalam tidurnya ia bermimpi didatangi orang tua yang sangat bijak dan bersahaja. Orang tua itu mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya berjenggot putih panjang dan memegang tongkat layaknya seorang wali.
4: Hai Datuk Arenan, jadilah engkau orang yang sabar dan tabah. Besok pagi sekali, pergilah engkau untuk melihat ambatmu. Dan akan kau dapatkan keajaiban di sana.
3: Keajaiban apakah yang akan aku temukan?
4: Aku tidak bisa menjelaskannya. Sebaiknya kau lihat sendiri keajaiban itu besok pagi.
2: Setelah mengucapkan kalimat tersebut, sang kakek langsung menghilang dan Datuk Arenan pun terbangun dari tidurnya. Ia sangat heran dengan mimpinya karena seumur hidupnya belum pernah ia bermimpi seperti itu. Ia terus memikirkan mimpinya dan tidak bisa tidur lagi. Ia pun tidak sabar untuk menunggu pagi hari.
5: Mau kemana Datuk Arenan? Kenapa terburu-buru? Sepertinya ada yang dicari ya?
3: Biasalah, mencari ikan ke sungai.
5: Masih pagi, ikannya masih sibuk senam.
3: Aku semalam bermimpi kalau hari ini jadi hari keberuntunganku. Doakan ya, Mang.
5: Jangan lupa, kalau sudah bertemu keberuntungan, jangan lupa menikah. Jadi, lar bujang tua tidak melekat di dirimu.
2: Untuk membuktikan mimpinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan pergi ke sungai untuk menarik ambatnya. Saat menarik ambatnya, ia melihat ada kail kedua dan ketiga tersangkut alat tenun yang lengkap dan sangat bagus. Diambilnyalah alat tenun itu, ia pasang kembali ambatnya.
3: Wow, bagus sekali alat tenun ini. Punya siapakah gerangan? Apakah ini merupakan pesan dari mimpiku tadi malam?
2: Setelah itu, Datuk Arenan pun pulang membawa alat tenun tadi. Setiba di rumah dibersihkan.

0: terlihat semakin bagus, tidak rusak, dan bisa dipakai untuk menenun. Malam harinya, kembali, dia bermimpi, didatangi kakek yang muncul dalam mimpinya malam kemarin.
1: Datuk Arinan cucuku, hari ini sudah kau dapatkan keajaiban itu. Akan tetapi, besok pagi kau harus pergi lebih pagi lagi. Dan akan kau dapatkan keajaiban yang tak terbayangkan.
2: Keajaiban apa lagi kah yang akan aku terima, kek? Apa ya kira-kira yang akan terjadi besok pagi? Apalah arti mimpiku ini? Tapi siapa tahu benar-benar petunjuk untuk masa depanku, jodohku.
0: Karena sibuk memikirkan mimpinya, ia tidak bisa tidur lagi. Seperti hari kemarin, ia pun tidak sabar menunggu pagi hari dan ingin mengetahui apa yang ia dapatkan.

0: Kali ini ambatnya terasa amatlah berat, tetapi ia tidak bisa melihat satu ekor ikan pun yang melekat di kailnya. Dengan tidak berputus asa, ia terus menarik ambatnya. Pada bagian ujung ambat, ia melihat sesuatu yang berkilauan melekat di ambatnya. Semakin mendekat, ujung ambat barulah terlihat olehnya, seperti kain yang berkibar-kibar berkilauan. Setelah mencapai ujung ambat, terlihat jelas yang melekat di ujung ambat adalah seorang wanita. Ia sangat terkejut. Diangkatnya wanita itu dan dibawanya ke pinggir sungai. Bajunya yang putih berkilauan basah kuyup oleh air, dan wanita itu sangat kedinginan. Segeralah dibawanya wanita itu pulang ke rumahnya.
1: Ini handuk, baju, dan kain yang bisa kau pakai. Segeralah ganti pakaianmu yang basah itu. Nanti kamu masuk angin.
2: Ada informasi. Rio, Rio.
3: Ada apa, Datuk? Panas terik begini Datuk menemui saya. Pasti ada hal yang sangat penting yang ingin Datuk sampaikan kepada saya.
1: Ada hal penting yang ingin saya katakan.
3: Katakanlah, Datuk. Jangan sungkan-sungkan. Saya siap dengarnya. Kalau memang ada masalah, mudah-mudahan saya bisa bantu.
1: Begini, Kriyo. Tadi pagi seperti biasa saya memeriksa ambat yang saya pasang. Namun, saya mendapatkan suatu keajaiban di ujung ambat saya. Tersangkut seorang wanita yang tidak saya kenal. Sekarang wanita itu ada di rumah saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan apakah yang saya lakukan ini sudah benar?
3: Benarkah, Datuk? Apa yang kau bicarakan itu?
1: Benar, Kriyo.
3: Jadi sekarang ini wanita itu ada di rumahmu?
1: Iya, betul, Kriyo.
3: Datuk adalah seorang laki-laki yang tinggal sendirian di rumah. Akan menjadi aib yang sangat besar kalau Datuk membiarkan wanita itu tinggal di rumah Datuk seperti sekarang ini. Menurut saya, karena Datuk belum punya istri, bagaimana kalau Datuk menikahi saja wanita itu? Karena Datuk yang menemukan wanita itu, Datuklah yang lebih berhak menjadikan dia istri.
0: Tidak lama setelah pembicaraan Datuk Arenan dengan Kriyo, diumumkanlah berita pernikahan Datuk Arenan. Setelah itu diadakanlah pesta besar-besaran di kampung tersebut.
4: Kak, aku ikhlas dan rela menjadi istri kakak karena kebaikan kakak yang telah menyelamatkanku. Namun, ada satu permintaanku agar rumah tangga kita tetap langgeng.
1: Permintaan apakah ya gerangan itu, Dek?
4: Permintaanku tidaklah berat. Aku hanya meminta pakaianku yang pertama kali kukenakan saat kakak menemukanku hendaknya disimpan dengan baik dan jangan pernah memintaku untuk mengenakannya kembali.
1: Kalau hanya itu permintaanmu, tentulah aku sanggupi.
0: Selang beberapa bulan kemudian, desa tersebut kedatangan tamu jauh. Tamu yang datang adalah rombongan dari Kesultanan Palembang yang ingin pergi berburu. Karena kemalaman, rombongan pun menginap di desa tersebut. Seperti biasa, setiap ada tamu yang datang, masyarakat mengadakan jamuan untuk menghormati tamu. Selain dihidangkan makanan, tamu juga disuguhi dengan hiburan dan nyanyi-nyanyian serta tari-tarian.
3: Tampaknya para tamu ingin melihat tarian yang ditarikan oleh istrimu. Kalau kau berkenan, Datuk.
1: Oh, memang sudah lama istriku tidak menari. Tapi istriku tak membawa perlengkapan dan pakaian menari.
3: Coba kau pulang sebentar. Ajak istrimu mengambil pakaian menarinya. Dan buat tamu kita menyukai tarian kebanggaan kampung kita ini.
1: Baiklah kalau begitu. Kami berdua pamit pulang sebentar untuk berganti pakaian.
3: Sebenarnya pakaian yang dipakai istrimu itu sudah cukup bagus, Datuk. Tapi kalau istri Datuk ingin berganti pakaian, kami persilakan. Kami semua menunggu di sini.
1: Dek, Rasanya tidak ada pakaian yang paling pantas kau kenakan pada kesempatan baik ini, selain pakaian yang engkau kenakan waktu pertama kali kita bertemu. Kenakanlah pakaian itu, kau akan kelihatan semakin cantik dan mempesona.
4: Kak, bukankah kakak sudah berjanji kepadaku untuk tidak menyuruhku memakai pakaian ini? Jadi, tolong jangan suruh aku memakainya. Lebih baik aku kenakan pakaian yang lain saja. Bagaimana kalau yang ini, Kak?
1: Tapi, Dek, kakak ingin engkau mengenakan pakaian ini. Kakak ingin sekali semua mata terpesona melihat kecantikanmu dalam balutan pakaian ini. Dan tentu ini akan membuat kakak akan sangat bangga.
4: Kak, sekali lagi tolong, jangan kakak paksa aku memakai pakaian ini. Aku takut, Kak, kalau aku memakai pakaian ini akan terjadi keanehan yang aku yakin kakak dan aku tidak menghendakinya. Percayalah padaku, Kak.
1: Percayalah, Dek. Kakak yakin tidak akan terjadi apa-apa pada diri adik. Sekarang cepatlah kenakan. Mereka semua sudah menunggu kedatangan kita.
4: Jangan, Kak. Lebih baik aku memakai pakaian yang lain saja.
1: Ayolah, Dek. Cepatlah kenakan pakaian ini.
4: Baiklah, kalau kakak memaksa, saya akan turuti. Akan tetapi, kakak jangan pernah menyesal dan jangan menyalahkan saya jika terjadi sesuatu setelah saya mengenakan pakaian ini.
0: Kemudian menarilah istri Datuk Arindan pada acara jamuan itu. Keindahan tariannya membuat semua yang hadir terpesona. Gerakan tariannya yang lemah gemulai sangat menarik dan memikat hati. Semua pun bertepuk tangan dan memuji penampilan istri Datuk Arindan. Istri Datuk Arindan terus menari dengan bersungguh-sungguh. Namun semakin lama istri Datuk Arindan menari, timbullah keanehan. Perlahan-lahan kaki istri Datuk Arindan terangkat naik. Semakin lama tubuhnya melayang, semakin tinggi dan terus naik hingga hilang dari pandangan mata.
2: Dek,
0: semua yang hadir terpaku,
2: turun, Dek.
0: Lalu menjadi panik. Mereka bingung
2: jangan
0: seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih-lebih Datuk Arindan, ia berlari-lari sambil menjerit-jerit memanggil istrinya. Setelah kejadian itu, Datuk Arindan terus dalam kesedihan sambil terus melatapi kepergian istrinya. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya mencoba mengikuti gerakan tarian istrinya. Sebelum pergi, ia ingat setiap gerakan tarian daripada istrinya. Setiap hari ia menari menirukan gerakan istrinya. Semakin sering ia menari, semakin sadar ia tarian istrinya itu seperti gerakan ikan seluang. Untuk terus mengenang istrinya, Datuk Arindan pun mengajarkan gerakan tarian istrinya kepada gadis-gadis desa. Dan tarian yang diajarkan inilah yang diberi nama Tari Seluang.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, malam hari saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini 17 September 2026 Asmoro Kambang bersama sutradara kita malam hari ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, ada Mas Nanang Henry Priyanto SSN dan juga ada Mbak Surip Handayani yang akan ditemani oleh rekan host kita ada Mbak Srianti. Lalu akan lanjutkan dengan sajian kerawitan Panglejar Manah bersama Mas Sabtono hingga nanti jelang jam 24 Waktu Indonesia Barat. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo. Baik, kami masih menunggu hubungan dengan Studio Seni Jawa untuk malam hari ini. Malam hari ini kami akan menghadirkan apresiasi budaya Jawa dengan tema Asmoro Kambang. Kami masih menunggu hubungan dengan Studio Seni Jawa di RRI Jakarta. Untuk Abang Pojang kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini dengan tema Asmoro Kambang bersama rekan narasumber kita Mas Jang Rono Sutrisno, Mas Nanang Henry Priyanto, dan Mbak Sri Pandayani. Bersama Mbak Sri Yanti juga sebagai host kita dan juga akan sajikan sajian Kerawi Tampang Lejar Manah hingga jam 12 malam nanti. Selamat mengikuti.
1: Tan Trenggono katindakaken sederek Bambang Asmoro. Ratu Mas Ibu Sri Lestari, Ratu Kambang Ibu Srianti, bekel monco katindakaken dening sederek dono. Arya Penangsang dalu menika dipun paragani dening sederek Sulasno, dene Retno Kumala dalu menika dipun paragani dening Ibu Ekawati. Maiso Jenar dipun paraganing sederek Brian, dene Ki Sutendri Yusuf dalu menika maragani dados Gajah Sura. Mekaten kala wau urut reroncaning paraga ingkang badhe sangaken lumadosing cariyos Asmoro Kambang. Saking studio kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: wontenipun kula minggah ing tidar menika kula madosi pusaka menika.
1: Kisana. Kula inggih madosi pusaka menika. Kris Kyai Naga Sastra Sabuk Inten menika paribasanipun langkung aji, langkung awis katimbang nyawa kula kisana.
0: Wah. Dadi ungguh cetane aku bisa mboyong pusaka iki sawise aku bisa ngalahke sampean.
1: Lho piye? Yen penamamu kaya ngono, ayo sak kersamu. Ngejak opi saiki?
0: Yo, bagus. Yen pancen mangkono, ayo. Sepiro atau si balungmu
1: sebelakno dadamu, ayo majul gani ati
0: engkal unggul bakal

Ayo. Tamparono, Ji. Ajiku tamparono.

0: Waduh. Weh. Aku Tetamanadi Sosro Birowo. Wadalah mongko saelingku ingkang kagungan Aji Sosro Birowo ora nulio kajaba mungki ageng andayaning rat. Kusik banjur ana sambung rapete apa piyai iki lan ki ageng penggih sepuh
1: wong iki kok ngamake Aji Lebur Sekti marang aku iki. Mongko ingkang kagungan Aji Lebur Sekti eling umong Ki Ageng Suradipayana. Ana sambunge apa piyai iki lan Kanjeng Pangeran Gunung Slamet?
0: Di sana nun sewu wonten sambung rapetipun menapa panjenengan kalian Kanjeng Handayaning Rak?
1: Kula menika tasih muridipun. Halajeng wonten sambungipun menapa panjenengan kalian Ki Ageng Suradipayana?
0: Wah. Kula menika anakipun ingkang Bajeng. Lajeng asma panjenengan menika sinten kisana?
1: Nami alit kula Maesa Jenar kisana.
0: Loh. Sang Senopati Demak Bintoro. Adi Ronggotoh Joyo.
1: Loh,

0: Rumangsa seneng banget rasane ngatiku, Kakang. Jenjem tentrem saben-saben aku cecaketan lawan panjenengan, Kakang Karebet.
1: Raden Ayu, opo to tenan ngendikamu iku, Raden Ayu?
0: Panjenengan kuwi piye to? Teko isih nodi tresnane Ratu Kambang marang Mas Karebet. Kakang, keporo aku engkang duwe rasa cubriya. Mbak menawa wae panjenengane kono-kono duwe simpenan wanita kang merakati. Luweh ayu ketimbang aku. Memper wae wong Joko Tingkir kuwi kondang kaloka. Tur sekti mandraguna. Ya mesti to akeh wanita kang padha kepencut.
1: Kambang. Raden Ayu Kambang. Piye to? Kok malah duka-duka kuwi?
0: Ya mesti wae nesu ta Kakang wong sampeyan nanding aku.
1: Seliramu rumangsa tak tanding karo sapa, wong manis?
0: Racaturan.
1: Raden Ayu. Raden Ayu Kambang. Aku kegiwang mung mligi marang seliramu, Raden Ayu.
0: Nanging tenan ya Kakang, janji ya. Besok-besok aja nganti tumindak tok mis maneh.
1: Ora. Ora diajeng.

0: kowe sapa? Bukaan kedokmu. Aja tetupeng.
1: Aku sayang sokon Mang Bintoro. Pikir. Moro kaget.
0: Kowe madunake aku wisana.
1: Ayo. Ketokno kasekten budak tadhe dodho.
0: Tampanono ajiku rogorok asem. Sama.

0: ora bisa nini yen ingsun daharaturiro teges kucem kawibawaning sun nini.
1: Namung menawi menika mangke Rama paring pidana dateng Kakang Joko Tingkir, lajeng kula kados pundi Rama?
0: Boh, ora idep. Tingkir.
2: Dawuh dalem Kanjeng Sultan.
0: Luput ira tetelo gedhe. Sepisan sun pocot pangkat ira kang kapindho sirotan ingsun lilani ngambah bumi Demak Bintoro.
2: Menapa sampeyan dalem Kanjeng Sultan? Sampun boten wonten taun raos welas dateng kula Sultan.
0: Wis, Tingkir, lunga separan-paran.
2: Sultan, Tingkir. Sultan, keparen. Nuningki, sentiko.

0: Dokro podo selamat ya suanmu.
1: Nuringge pun kulo kumendan Cokro awet nabe pangestu panjenengan Dorongbung Probo Semi wilujeng suan kulo bekti kulo katur Dorongbung.
0: Iya Pak Tompo, pangestuku marangku ya Cokro.
1: Inggih sangat ing panundi kulo Ndoro.
0: Ngene Cokro, iya sebab gonku percaya yen kui-kui setia marang aku ya. Dadi anane kowe iki tak timbali, temene kowe bakal ndak paringi ganjaran. Eh,
1: ganjaran to, iki. Mila sembah nuwun, Ndoro. Yo. Namung punten dalem 1000, Ndoro. Piye? Ketingal lejar penggalih panjenengan Pasuryan Gumbira. Wonten menapa, Ndoro?
0: Bakdo saparmu ngerti bakdo sapar
1: ya ngertos
0: mulut ya sebab gue silang kelilipku bocah tingkir kae saiki wis dipidono dening jeng sultan dijabel pangkate ditundung sokon Demak. Kabeh mau ayo pancen aku ingkang mitenah
1: ingkang
0: aja kok tingkir mlebu keputren kuwi ra aku sing kongkon. Anjur aku munjuk atur marang Kanjeng Sultan. Apa pancen tak gawe pancen tak pitenah kaniyaya. Tak krenah pancen cilakane.
1: Weh, panjenengan menika memang multi talent. Ah, dados gawe-gawe.
0: Oh, iki cara Jawa apa cara ngendi?
1: Nggih. Basa lami. Oh, Joko Tingkir kalepantan. Lajeng nampi
0: pidono.
1: Weh ladala. Lah lajeng kepanipun Ndoro Nggung salajengipun kados pundi?
0: Gandeng kowe wis tampa ganjaran.
1: Nggih.
0: Ha iki ana sabab. Tingkir kudu mati.
1: Nggih.
0: Mula ayo derekno aku goleki Joko Tingkir. Yen wis ketemu pateni. Kowe wani to yen tak du karo Tingkir?
1: Alah, namung Joko Tingkir kemawon.
0: Piye?
1: Kula nggih mikir. Nggih kula mboten wonten, Ndoro Nggung.
0: Wani nampa ganjarane kok banjur meringkos kaya ngono ki kepiye?
1: Ah, kula mikir mburi, Ndoro.
0: Aku ra tuturi to.
1: Oh, nggih, menawi ngaten
0: kowe ana ngarep mengko si Tingkir tandingi aku.
1: Weh, menawi ngaten nggih, kula
0: ayo
1: sendika.
0: Nggih,
1: nggih, monggo.

0: matur Ibu Yun.
1: Iya nah Mas. Pangestuku marang sliramu. Mas Karebet den sabar. Nedengi anompo coba. Pancen karya wulan wewatone wong ngawula ngono kae.
0: Menika metik tembang menapa iki Bu Yun?
1: Meneng ora sate kok aja kae. Iku kedadian ing Projon Demak Bintoro. Yo lelakonmu kabeh aku wis keprungu.
0: Oh, sampun midanget ngantos dumugi banyu biru. Lepat nyuwun pangapunten nggih Ibu Yun. Bloko suto lajeng tadah wadono. Kados pundi menggah lampah kula menika Ibu Yun?
1: Si alon-alon. Aku arep takon. Apa tenan Kanjeng Ratu Kambang tresno marang kowe?
0: Inggih. Ketingalipun tresno gitu.
1: Lanjur sliramu? Yoga terus ing ati tresno marang Den Ayu Kambang.
0: Mboten mung tresno malah kula keporo asih.
1: Wah, jero tenan iki. Wah, priye? Kanjeng Sultan Bintoro kewran dereng gondeng lengembat adil Mas Karebet nyaketom rene coba nyaketom rene
0: inggih Ibu Yun.

0: Danu kang galak giringen marang Gunung Perwoto.
1: Dateng Gunung Perwoto?
0: Iya. Wis mengko ana candake. Iki srana lemah dagan sakepel cumpelno talingane si Kebum Danu mau supaya awakmu ngerti yang tingkir tak karepe.
1: Dados lemah dagan dipun sumpelaken dateng talingane Kebum Danu.
0: Iya. Wis udah lo ngati-ngati ya.
1: Sendiko, nyun pangestu Ibu Yud.
0: Iya.

0: blok nesek. Hah?
1: Punten penemuan.
0: Ya.
1: Namung kadereng kepengin nyuwun dawuh.
0: Ya.
1: Bab. Ucap-ucapan pajang sumloatur. Nyuwun dawuh
0: penemuan. Iya. Ayo. Habehi pancen anut mongso. Dadene wanci mau kabeh mongko purbane Hyang Agung. Nggonku dedhepok ing Karang Tumaritis iki temene rak ya padha mung drema ngluri sarta nglari

0: Kakang Wonosalam.
1: Salam punggil tindak dalem, cangkromo abedak sikat. Kuntur dalem sampean, dalem Kanjeng Sultan katon kurang reno yang penggalih. Mula tak pundut punggawa lan prajurit kang padha. Hati-hati patrap lan tumindake.
0: Sendika Kipatih, kula ingkang tanggel jawab.

0: sambego iki. Sowanmu sajak koyo mangu-mangu nanging sumengko. Ana apa?
1: Siwulpat pangkuten. Taos uninga bilih ing tapel wates kita goro wonten kebondhaan wiriwung. Pengamuipun gegirisi dipun tandai prajurit pitung bergodo sedaya rebab anandang tatu jinuwun.
2: Adi Prabu Semi,
0: Ojo
2: kesuwen. Pikuten si kebuedan. Aku tuh

0: piye kadang ira si Kambang? Sungkawane apa wis bisa slimur nini?
1: Punten dalem sewu Rama Sultan. Sampun mboten kirang-kirang para abdi ingkang sami nglipur. Kula piyambak angareh-areh ngantos nelasaken budi. Semanten mboten sliwur manahipun diajeng Ratu Kambang. Keporo saya kero saliranipun Rama.
0: Ingsun kudu kepriye Kanjeng Ratu?
1: Wonten sih kawicaksanan dalem Kanjeng Sultan.

0: Pati Praja Dalem. Kakang Bekel Monco saglah nglarapaken Kakang Joko Tingkir marak ing ngarsa sampeyan dalem Rama.
1: Iya. Kakang
2: Wonosalam.
1: Wonosalam. Kepiye unjuk aturira?
3: Semasmo sampeyan dalem Kanjeng Sultan menawi nyalirani priyadi angkut kebundanu.
1: Bekel Monco, larapno si Tingkir ing ngarsaning sun.

0: sumung keming pangabekti kula kunjuk jeneng sultan.
1: Iya. Ingsun tarimo. Pinggir sira wis ora ingsun keparengake ngambah ing Demak. Nanging dina iki apa karepira wani ledang sanjabaning Katulaya Bintoro.
0: Jeneng sultan. Estining manah kulo namung derek ngawat tawate projo sampian dalem sing sultan.
1: Bagus yen ono apa sira wani sundu amikut kebundanu.
0: Jeneng sultan, menawi sampian dalem Kanjeng Sultan ingkang paring dawuh jagat menika mboten wonten ingkang kula ajri.
1: Pinggir pikuten si kebundanu. Tembe gede ganjaran ingsun marang sira.
0: Sendika nyuwun pangestu lilah Kanjeng Sultan.

0: Linggir, ingsun medun rimo. Siro bisa nyirep dahuru mikut kebun danu. Siro ingsun ganjar awit kastianiro. Sun ganjar pangkat adipati lungguo ing pajang. Lan siro ingsun daupake. Lan putri ingsun ratu kambang.
1: Sendika ngistaken dawuh pengestu sampean dalem ingkang kula suwun.
2: Kanjeng Sultan, kula mboten trima. Amun, nyuwun pamit.
0: Kakang Patih wono salam. Borong sira, dina temune si Joko Tingkir lan Ratu Kambang.
3: Sendika ngestakaken dawuh. Nak Mas Joko Tingkir, ayo lerem ing kepatian luwih dhisik.
1: Sendika.

Ketoprak adalah sejenis seni pentas drama tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai

0: Pro 4 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sahabat budaya, baru saja kita menyaksikan dan menyimak kisah Asmoro Kambang. Sebuah cerita yang tidak hanya menghadirkan persoalan asmara, tetapi juga membawa kita pada perjalanan kehidupan dan sejarah tanah Jawa, khususnya sosok Joko Tingkir atau Mas Karebet. Menarik sekali untuk kita ketahui lebih jauh mengapa kisah ini diberi judul Asmoro Kambang. Apa makna yang sesungguhnya ingin disampaikan melalui istilah tersebut? Dan sejauh mana hubungan antara kisah Asmoro Kambang dengan perjalanan kehidupan Joko Tingkir? Untuk mengupas lebih dalam mengenai cerita tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentu sangat-sangat memahami cerita dan latar belakang lakon ini. Sugeng dalu Pak Jangrono Sutrisno SH, Dimas Nanang HP, Yang Dirman Dirjo, Giwanten Rawohipun, Eyang Rum Ajang Mas. Sugeng dalu Eyang. Oh inje, kedah sabar menawi. Inje. Wilujeng dalu ibu kula, Eyang kula.
1: Sembah nuwun.
2: Selamat malam.
0: Inje. Matur sembah nuwun sampun keroyo-royo rawuh wonten Pro 4 RRI Jakarta.
2: Tombo kangen.
0: Hai inji.
2: Pengen dikoko apik men. Keruya-ruya.
0: Terus mundi.
2: Anu lah menika jan. Mboten piye ya. Sing ngarep gawe tembung kulur kuwi saiki wis tembung apa-apa wis lali. Mau
0: kok lali dasmu ni
2: kok api jan niku wau jenenge pinter dirikes ngantek kes
0: wah sutradarane sinten
2: menika menika
0: nah niki mumpung wonten sutradarane
1: bonding bersama
0: Pak Jangrono Sutrisno napa Mas Nanang HP minangka sutradarane
3: Bu Mas Jangrono
0: Mas Jangrono inje
2: sinten menika sutradarane darah
1: Mas Dirjo
0: menopo sejatosipun makna Asmoro Kambang dan bagaimana kaitannya dengan kisah perjalanan si Joko Tingkir?
1: Ya memang menarik ya Bu Yanti bahwa betul panjenengan tadi bahwa bukan saja persoalan asmoro tapi bagaimana kemudian juga apa ya seolah seperti ada yang menyuruh dan seolah seperti ada yang menanti. Itu merupakan satu siklus, satu siklus kesinambungan yang kemudian tidak akan henti-henti. Apa namanya, ya barangkali lelakoni saja yang beda-beda. Karena kompleks sekali sesungguhnya. Dan para leluhur kita, para senior-senior kita, para mister-mister ketoprak itu memang keren sekali ketika membangun, membuat sanggit, besot, mumboni, sehingga antara dongeng, lalu kemudian histori, lantas kemudian itu menjadi menarik ya, sehingga ketika berbicara Ratu Kanjeng Ratu Kambang dan atau Kanjeng Ratu Cempoko dan Mas Karebet Joko Tingkir itu kalau kita tarik kemudian ke belakang memang juga sama-sama dilahirkan atau kemudian juga memiliki proses panjang yang sama-sama kepiang-piang gitu ya yang pada akhirnya kan kemudian semuanya itu kemudian nindakan atas kewajiban-kewajiban itu gitu ya. Sehingga bahwa begini. Kanjeng Sultan Trenggono juga seorang sultan yang tepat dan piawe. Karena apa? bahwa seorang pemimpin pasti juga bisa memilih pemimpin,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Dan ketika berbicara Demak sedikit, ini kebesaran Demak. Sisi lain, ketika dibangun oleh Sultan Shah Alam Akbar, itu beliau tidak henti-hentinya ketika sadar bahwa kita ini tuan di negerinya, sehingga kedatangan Portugis itu sudah dipantau betul, bahkan sudah dibentengi hingga akhir hayat beliau disambung putra menantunya Sultan Yunus yang membawa beberapa kapal besar yang itu sangat memukul di lautan besar kita itu sampai Malaka sana. Orang secara tutur diceritakan bahwa tidak kurang dari 25.000 pahlawan dari tanah Jawa, dari Demak, yang gugur di Malaka sana. Sehingga itu juga bagian peristiwa panjang, sehingga bahwa saya tidak akan berbicara bahwa Republik ini juga kemudian dibangun dan disumbang oleh Aceh yang tidak sedikit secara pemikiran dan raga, tetapi jauh sebelum Republik ini lahir, leluhur kita juga sudah menumpahkan darahnya di wilayah Malaka sana, gitu ya, untuk mengusir Portugis, sampai kemudian Pati Unus bertahta 3 tahun juga gugur di Malaka, yang kemudian dikenang sebagai Pangeran Sabrang Lor, seorang sultan yang gugur di tengah lautan, lantas kemudian disambung oleh Sultan Trenggono. Pun demikian juga masih disambung Ratu Kalinyamat, masih terus melakukan itu. Bahkan ketika zaman Kanjeng Sultan Trenggono, Portugis yang sudah oleh Pati Unus walaupun gugur sudah bisa diusir dari Malaka, lantas kemudian ganti pindah ke Batavia, ke Jakarta, gitu ya, ke Sunda Kelapa. Pun demikian juga diusir oleh Sultan Trenggono yang mengutus Patahilah Paletian menjadi Sunda Kelapa, menjadi Jayakarta, sampai dikenang sekarang menjadi Jakarta. Sampai pada akhir masa hidup Kanjeng Sultan Trenggono yang melakukan penyerangan, mempersatukan para bupati Bangwetan, Pesuruan, Bangil, lalu kemudian Situ Bondo dan Blambangan, Banyuwangi, yang kemudian ada termasuk juga Portugis ada di sana, yang kemudian bermitra dagang walaupun juga sering ngentek duit, gitu ya. Ya begitulah kira-kira bangsa kulonan itu kalau kemari, ya begitu. Dan ya enggak apa-apa toh, kita juga enggak habis-habis ya. Itulah kemudian sampai Kanjeng Sultan Trenggono ketika terjadi perang di sana, ada yang bertutur bahwa ada kedua raja yang gugur di dalam medan pertempuran, gitu ya. Lantas kemudian itulah kekusungan, makanya tadi kita berunding Mas Sambowo, Mas Nanang, Mas Dirjo, kawan-kawan, mulai kemudian memunculkan tokoh Haryo Penangsang, lalu kemudian memunculkan tentang tanda bagaimana pusaka gawan Kiai Nogo Sorso Sabu Inten itu sedang hilang, dicolong oleh gulungan hitam, Simoludro yang gentirane abang, gitu ya, uling kuning yang gentirane kuning, uling putih gentirane putih, Joko Soko Nusa Kambangan barangkali gentirane biru, barangkali Mas Dirjo, barangkali gitu ya. Lantas kemudian ada lagi gentiro-gentiro yang yang gambar sengenge itu juga ada, bugel kali ini barangkali itu, gitu ya. Nah, itulah kemudian bahwa memang satu siklus, bahwa kalau kemudian dirunut nanti Mas Nanang bisa menjelaskan bagaimana kemudian tadi menyisip ke tembung kekesahan dereng kongsi kaslak kampue bedah. Itulah tanda Kanjeng Sultan Trenggono mengakhiri masa sugeng atau masa bertahtanya. Itulah yang dinanti Aryo Penangsang. Lantas kemudian yang bertahta di Demak setelah Surut Dalem Kanjeng Sultan Trenggono kan putranya Pangeran Mukmin atau Sunan Perwoto, gitu ya, dalam dongeng yang dulu nyedani ayah dari Pangeran Arya Penangsang atau Pangeran Kingkin atau Suryowiyoto atau apa namanya Pangeran Sekar Sedolepen. Sehingga itu peristiwa masih ada tadi juga memunculkan Kanjeng Ratu Retno Kumolo atau Kanjeng Ratu Jipang yang putri Arya Penangsang dari garis ibu Retno Panggung atau Ratu Panggung, istri dari Pangeran Suryowiyoto. Sehingga lantas tanda yang paling penting tadi penembahan Ismoyo yang adalah itu Pangeran Buntoro, adik dari Sri Brawijaya Majapahit yang mengawal apa namanya siklus perubahan yang terjadi itu kan selalu menyampaikan kepada Putut Karangjati yang itu sesungguhnya adalah paman Joko Tingkir, Ki Ageng Kebo Kanigoro gitu ya, adik dari Ki Ageng atau adik atau dari kakak dari Ki Ageng Kebo Kenongo, memberikan tanda baline naga sastra sabu inten saiki sing dienggo rebutan wong pirang-pirang sebagai simbol legitimasi kuwi mengko bareng karo kundure Kiai Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat sing ora pisah saka gegere Sianu. Sianu ki sapa? Ya ponakmu kuwi si Mas Karebet. Lah itulah kemudian makanya Asmoro Kambang.
0: Itu yang kemudian. Sosok Joko Tingkir atau Mas Karebet adalah seorang tokoh yang dalam perjalanan sejarah kemudian dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya.
1: Ya.
0: Pendiri Kesultanan Pajang.
1: Ya.
0: Dari lingkungan Kesultanan Demak, perjalanan Joko Tingkir membawa kita menyusuri berbagai peristiwa penuh liku-liku pada perjuangan, persahabatan, cinta,
1: fitnah,
0: konflik, hingga pergulatan kekuasaan yang turut menentukan atau sejarah Tanah Jawa. Aras. Lantas bagaimana perjalanan Joko Tingkir hingga akhirnya menjadi penguasa Pajang? Dan bagaimana kisah asmara serta berbagai persoalan yang dihadapinya? Monggo Dimas Nanang HP.
3: Leluhur kita menggambarkan itu sebagai sebuah carito atau sebuah kisah semacam menjadi hikayat, kadang-kadang dimaknai sebagai dongeng karena seperti kalau kita menyimak apa si Gromiler sang gedek si nangga bacul dan seterusnya. Bahwa ada 40 buaya yang mengantarkan rakit Mas Krebet atau Mas Joko Tingkir untuk sampai. Sampai itu sampai kepada tahta Demak yang ya kita bilang tahta Pajang. Kira-kira seperti itu. Karena kemudian geser. Kalau secara riwayat, memang kemudian legitimasi pasca Sultan Trenggono ini diperebutkan. Karena Demak sendiri, Demak Bintoronya kan ditinggalkan kemudian meskipun artinya Madeg menika wonten Pajang sebagai kekuatan paling besar yang setidaknya yang dicatat oleh sejarah kan menika jadi legitimasi kekuatannya turun kepada Mas Krebet, Mas Joko Tingkir tapi pusat pemerintahan kemudian pindah ke Pajang, tidak lagi di Bintoro Demak. Kalau saya baca di beberapa ya buku sejarah literasi kan, karena memang pesisir utara ini sebagai daerah perdagangan ini diperebutkan pedagang-pedagang di saking pundi kemawon, saking Parsi, Gujarat, saking Cina, saking Tanah Ngerum, saking pundi kemawon itu memperebutkan titik-titik di pelabuhan-pelabuhan di sana. Dan bahkan sejak pasca Majapahit di dalam beberapa literasi kan pertahanan terakhir Majapahit itu adanya di Tuban. Wonten pelabuhan Tuban menika, lajeng sebelumnya dia ada di Lasem, di Rembang. Nah, sesuatu yang ingin kemudian oleh Demak diulangi, diteruskan atau di minimal dipertahankan kekuatan untuk melawan kepolisian utara ini pada akhirnya setelah kekuasaan Sultan Trenggono lalu geser ke Pajang. Ini klaim terhadap pesisir utara ini sebenarnya tidak bisa lagi dilanjutkan. Jadi ada kemunduran di sana secara nasional gitu, secara riwayat kebangsaan, kebesaran kita sebagai bangsa maritim itu penandanya setelah Demak menika lajeng geser ngidul. Nah, di selatan kita menghadapi lautan yang sangat ganas. Itu tidak memungkinkan untuk membangun peradaban maritim yang cukup aman untuk dibangun. Sehingga galangan-galangan kapal besar Menika adanya di utara. Karena lautnya lebih aman, yes, untuk lebih memungkinkan untuk membangun itu. Nah, ingkang wonten kidul ya laut selatan itu seperti itu. Pramila wonten mereka ya nggih namung para sing kuwanene jan kliwat wates ya, dan itu para nelayan. Malahan nelayan-nelayan kita yang mampu, bahkan sekarang pun kapal-kapal kargo yang tidak cukup besar memilih tidak akan lewat sana. Nyun sewu, di lautan Hindia di sebelah Sumatera itu masih dilewati dengan banyak kapal lewat Selat Sunda. Neng nek kidul Jawa itu pilih baito, tegesipun tidak banyak yang kecuali nggih kapal-kapal militer nopo-nopo ngaten nggih, tapi yang jalur atau tidak lewat situ. Mila yang dipilih kemudian jalur Malaka, mepet India sampai ke Eropa sampai ke Afrika. Nah, yang kulo pengen matur betapa kaitanipun nggih kalian-kalian, kalian carios kalau wau. Saya menangkap memang di sana ada kemunduran, tapi sekaligus menggambarkan ada PR-PR. Nah, di setiap menopo regenerasi atau apa suksesi kepemimpinan, tidak pernah tidak di Jawa atau Nusantara, hampir tidak pernah yang tidak melibatkan persoalan asmara.
0: Betul.
3: Itu menjadi salah satu jalan. Nah, saya memaknai ini bukan sebagai menopo nggih unsur tambahan, tidak, itu syarat. Kalau saya bilang itu syarat. Mergi nek mboten nganggo tresno, saya kira Sultan Trenggono juga tidak akan milih Mas Krebet. Itu meskipun duka, meskipun midono ya, walaupun pasti ya dalam hatinya ada cinta. Dasari tresno napa? Nggih pengendikanipun Mas Jang Rono, ratu iso milih ratu. Lah itu fairness. Misal kula upaminipun wonten junior kula, pintere ora jamak iki kok dadi dalang apik. Kula ngakoni niku upamine. Itu mesti dasari kula tresno. Sak mboten-mboten nek tresno dateng pedalangan. Neng nek kula tresno dateng wae, dateng kula, wayangan kula tok mboten tresno kalih wayang, si bocah niki mesti kula rim, kula tepak. Sojo dadi dalang kondang tak aku wae upaminipun. Lho menika anu nggih gambaran. Lah mboten ratu, mboten nyuwun sewu senopati, mboten presiden, mboten bakul, milih bakul anak-ane, ngaten. Kula kinten kok sami. Artinya asmara di sini itu saya ambil pada sisi paling hakikinya, yaitu trust.
1: Yes.
3: Kepercayaan. Mergi nek wong tresno menika dasare pun percaya. Mbok menapa nggih? Percaya. Nah, percaya menika mangke etang-etang. Ingkang sagedipun ditangitang, percaya menika wonten dasaripun. Lah, ing mriku kemudian logika bermain, disitulah wilayah hukum, disitulah wilayah tatanan-tatanan yang sifatipun untuk menapa nggih dipun serat, dipun anu kangge dipun ugeran sareng-sareng, yaitu yang ditata, yang tidak ditata sesungguhnya sudah sangat tertata wonten nyuwun sewu penggalianipun para luhur, para pemimpin, para-para ingkang sampun kula kinten kok kejatah nyuwun sewu. Damparipun menika inggil sampun kinantenan menika kala wau. Tatananing batin ingkang sampun saged nitik. Dateng nggih pratandha, dateng sasmita, dateng kawonten-kawontenan ingkang kanggene awam mbok menawi menika mboten gampil dipun gagapi namung nggih rampung sak pandeleng. Kita nek kanggene para menapa waskita nggih. Ah menika ngaten-ngaten menika Ibu mesti ini pun mak plek plek plek.
0: Ibu badhe mepaki monggo Bu.
4: Asmara Ibu.
0: Asmara.
4: Asmara Kambang Bu.
0: Asmara Kambang, asmara
4: Kumambang.
0: Asmara yang belum jelas.
2: Asmara. Menika wonten gandenganipun jalaran menawi piyayi ingkang leluhur sepuh menika wonten unen-unen ingkang nedahaken ratu ki kudu ana wahyune. Lajeng ing mriku kanggo mepak-mepaki cerita Demak menika ora iso pisah karo cerita wali-wali. Ing wekdal menika wonten wali ingkang Kula ya seneng jalaran waline kuwi ora trik mriko ngoten lho. Dados trik wis jenenge apa kuwi? Ingkang kasebat Jeng Sunan Kalijaga. Ing Demak menika wonten seri kali. Sing ya kontra ya apik padha tunggal. Prabowo tunggal, Pangaribowo tunggal, Prabowo menika Jeng Sunan Kalijaga kalian Kanjeng Sunan Kudus. Lah Kanjeng Sunan Kudus menika nyepeng kalian menika Jepang Panongan, lajeng Kanjeng Sunan Kalijaga menika nyepeng kalian menika Joko Tingkir. Dados mriku saya gayeng wontenipun Kambang Kalawau menika sampun dipun carane wis dipleneng menika sampun wonten wangsit dene panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga nalikane jenenge iki Joko Tingkir menika isih Joko Tingkir isih gaene ngarit isih gaene ning sawah menika tilem wonten lebeting gubuk mula kalebet bubuk penceng anjak
5: ning sanes gubuk asmara nggih Bu
2: praune Sang Raden Joko Belek malu kuing saben lintang Bima Sekti nunggang jaran dawuh aja diplesetke lho cah mburi
3: kuwi cah mburi kuwi
5: mirenge lak ngaten
2: non lah menika sampun wonten titik-titik lajeng tarebet menika sampun dipun gugah karo Jeng Sunan Kalijaga kowe aja neng kene mergo iki wis tumurun wahyu carane kowe carane bayi lari merangkak sik kowe menyango Demak Bintoro ngengero dadi abdi ya saka ngisor dadine kowe iki sok dadi Narapraja Narapati ning cara ngisor dadine nek wiwit saka ngisor ngerti piye to wong ngisor kawula ki piye dadi mengko ngene ngene dadi ora kok engko tembunge kodhok ngongkang jroning jurang mboten lajeng menika ngenger wonten mereka ning nenger ning jalaran kowe sok kudu nurunake wong nurunake niku kudu nganggo apa to kae bobot bibit bebet piye lha menika ya trik kok jaman dhisik ora neng trik politike banget menika ing antawisipun Kambang-Kambang Kalawau Ratu Kambang nah lajeng Sultan Trenggono piyambak ya ora bodho wong lagek kaget nalika nyenger lho kok ana bocah nglumpati apa kae jumbang karo mundur tur jongkok
1: mungkur
2: anake sapa kae mara gage timbal ana sowan sareng ditimbali sowan Renio aku kesel sikilku ampe aku pijetono dados karebet niku wis dicoba iki jadi dawi mijeti ampeane sampean dalem ngaten la mijet menika dipijet sampean dalem niku ya nyoba carane sikile dikek kekuatan lah karepet lho lah kok aku mijet kok nah mriko lajeng karepet ya ngentengi mriki-mriki sirek sose adu nek cara mriki tenaga dalam ngantawisipun sing disalurke ana ampeane sampean dalem karo sukun an astane si karepet cukup karepet wis lajeng lajeng kala wau terus niki ming apa ngono tenan apa ya mung anu bumbon-bumbon merga menika kanggo tutur tinular kanggo dongeng-dongeng menika remen sanget. Ngaten menika. Mulane Joko Tingkir ya bagus tenan kok. Upama eneng ngono aku ya kejanan. Pemoke to.
1: Ki, Mas Kiki. Mas Kiki. Lah belum e konang kula niku. Marake Joko Tingkir niku nggih dalang to. Nggih dalang to.
2: Lah, ge.
1: Ki Ageng Tingkir nggih dalang.
2: Lah yen sing dadi Joko Tingkir niku wau anu sing kasmaran iki piye ya? Yayi nenten
1: mboten. Nganyelke.
2: Ngaten.
5: Mboten mireng, Bu.
2: Di garis bawah to, Len, Len aku. Lah menika ngaten. Dos pundi Pak Nanang? HP lan Mbak Mbak sampean niki niki wau sing dongeng kula nggo nambahi bumbon-bumbon. Menika wau. Dene
1: mboten bumbon menika balungan.
2: Oh, balungan.
1: Balungan.
2: Lajeng menika kala wau ingkang panyobanipun bab kebo.
1: Ya.
2: Kebo menika nalika pertama kali dijak bebedak prawata. Hutan Prawoto yang pertama kali menika sampean dalem bingung. Loh, apa iki? Kok dadi sak jroning aras kok ora ana kewan
1: kidang
2: sing kemriwer. Nah, lajeng tidem permamen rada gelo. Lajeng wonten panggrenging sima. Ingkang wedene jarine nek sak apa kenek
1: sak jaran teji.
2: Ha menika do bingung kabeh lagi sampean dalem mboten wonten anu mboten wonten kewan ingkang kemliwer ternyata wonten macan lajeng waduh. Ha sinten nika jroning batinmu sampun nyoba anu krebet. Coba krebet eneng macan cekelen ning dicekel lurep. Nggih. Wah, mriko. Lah mriko nek jane gelo. Lho, kok krebet kok Pak kon nyekel lurep. Ngaten lha menawa sampun ngeten-ngeten-ngeten dilalah wonten penggrenging macan. Lah kok macan kok teneng le baung le kencengin iki dudu macan tenan, kaya dening kekuatan. Nggih. Nah, menika lak lho. Iki dudu suara macan. Iki wong sing kadek dayane ngungkuli isah ngalahke macan tentang ngacan ku apa to senggorone. Ha menika lajeng ternyata menika lajeng macane mboten dipateni nek jane pateni isah merga enten gogore. Lajeng macane men semaput sik gogore digawa. Piye karebet menika wonten gogoripun dados mboten dalam anu
1: dadi ngene Mas Tirjo nggih gogore kuwi macane ngempengi gogor.
2: Nah, mulane sak galak-galak ya apa sima sima ora bakal kolu
1: mongso
3: gegere dhewe. Nah,
2: sak sampunipun kondur saking bebedak prawata pertama kali kudus menika mirsani ya. Si krebet jak mampir enten kene Sunan Kudus ningali pencerenging wedana jaiting netra Kudus ya wis ngerti wong Sunan nggih lho umur menika kok wis mbandingke wis manding danding-dandingke iki nek karo anu
3: Jepang
2: panolan kuwi dedeke padha anune padha kekuatane padha jalaran anu si sampean dalem Trenggono cerita bab anggenipun anun nyekel mata detik itu juga dhewek niku pun diangkat teneng kono wis diganjar wonten mriko klambine iki wis mulih nganggo klambi Tamtama Wira Tamtama ning dereng dadi lurah mung lagek teng mriku dijenengke kowe sapa kula sare saking Tingkir ning sejatosipun kula anake Kebukanegara. Oh iya bapakmu ki sing mateni aku ki. Aku Sunan Kudus sing mateni aku. Ning mergo ana kesalane karo negara bab. Lah menika bab prinsip. Lah lajeng menika apa kowe lara ati mung mboten? Jalaran negara rumiyene ya sing negara hukum. Nek salah kalu negara dihukum mboten mawon. Rakitan jerone ya bo. Lah lajeng langsung dados jroning batin menika wis banding-banding ke anakku si Jipang kuwi iso jotos watu sing gedhe sak gumuk niku ambyar dadi sak walang-walang nek Tingkir iso ngono berarti kuwi imbang-imbangane jroning niku niku pun wis iki wis
1: kompetisi
2: wis jroning batin ngaten. Terus pundi Mas Nanang?
3: Nggih Bu, pancen menika ora anu pinten-pinten pindengan ingkang sinerat wonten ing babat wonten cariyos tutur menawa anu warmisah mawon. Namun nggih niku wau. Meskipun lajeripun rak nggih menika kula wau sami.
2: Mung sudut pandangnya
3: kalian kalian wonten bumbu-bumbu sekedhik. Nah, pramila menika wau rak milahaken mbok menawi pundi ingkang bumbu pundi ingkang baku. Kula kene ibu ngendika rak nggih menika baku sedaya kula wau menika. Tegesipun disen-sen baku
5: nggih. Eyang Dirman monggo paring dawuh.
6: Weh, lah niku pun jangkep sanget sampun weh
5: jan. Ing panjenengan dereng ngendikan ya rum jangkep.
6: Nggih, kula niku wau kalih Kinanang wah didapuk dados anu napa niku komandan. Kinanang dados Prabu Semi, kula Komandan Cokro. Lah anggen kula nindakaken dawuh saking Tumenggung Prabu Semi nggih terang. Amargi seorang pemimpin yang sebagai atasan saya atau yang paling dawuh kula. Niku ndeder kula napa-napa nyobi, kowe wani ora? Ternyata saya tidak berani. Beliau juga menambah kekuatan. Nek kowe ra wani aku nyang mburimu. Ngerti nggih Mas Angro? Heeh. Lah kula terus jane kula kepet ditran, kula nggih mikir kok ya piye kok bojoku nek tak ngono iki.
1: Dadu ngawut kontingan kopinge te kalah karo Joko Tingkir.
6: Lah piye menika lah kula gandeng ketok enek anu tondo-tondo arep dibantu, arep disengkuyung, arep didorong seorang pemimpin mendorong anak buahnya. Ya wis kula wantun ngaten dados yang kami petik dari siapa yang saya napa perankan itu saya juga coba bahwa seorang anak buah itu tetap sendika dawuh nanging kita mengerti mengetahui kekuatan kita.
1: Oh iya garis komando mereka
6: ya. Ya mila menawa menawi pimpinan paring dawuh ya kita sendika. Amarga pimpinan pasti punya cara-cara dan strategi. Strategi Bu, bukan trik Bu. Strategi.
2: Oh iya wis sembuh wong tuwae nek omong ki bener karo luput.
6: Mengamankan anak buah ngaten Bu Mbak Yanti.
5: Maksud Pak Jangrono sedilit neh. Waktunya udah.
1: Siap.
5: Ya, sebentar lagi. Berbicara tentang Kesultanan Demak dan perjuangannya menghadapi kekuatan Portugis, tentu tidak bisa dilepaskan dari jejak panjang pahlawan yang membentang di berbagai wilayah Nusantara. Dari Malaka, ketika Pati Unus memimpin armada Demak menghadapi Portugis, kemudian Jayakarta, yang menjadi bagian penting dalam perebutan pengaruh dan jalur perdagangan di Pulau Jawa, hingga penarukan di ujung timur Jawa. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan betapa luas dinamika politik, perdagangan, dan kekuatan militer pada masa itu. Lantas bagaimana sebenarnya rangkaian peristiwa dari Malaka, Jayakarta hingga penarukan tersebut? Apa kaitannya dengan perjalanan dan perjuangan Kesultanan Demak dalam menghadapi kekuatan Portugis?
1: Sebagai penyambung wajib dari generasi-generasi sebelumnya, itu merupakan lagi-lagi perlukan kesadaran. Jadi para leluhur kita itu berbuat tidak akan lebih dari takaran. Sehingga tentu tepat guna. Lantas kemudian ya tentu ada dinamika, lalu kemudian juga ada cobaan, tetapi setidaknya memiliki tujuan yang satu, bah kemudian mengendalikan itu gitu ya. Bagaimana ketika Demak tentu masih terngiang, wong sampai sekarang saja juga masih terngiang kok. Bagaimana kemudian ketika kerandai jenggiskan kublikan itu kemudian tuding-tuding datang supaya Singosari Prabu Kertonegoro mesti tunduk dengan putra langit dari sana, ya tidak akan mau. Sehingga itu bagian proses panjang. Jauh sebelum itu, bagaimana ketika Mataramindu, ketika Sriwijaya, itu juga sehingga bahwa itu satu kesadaran. Bagaimana kemudian Selat Hormuz, Jalur Sutra itu nanti ada sambungannya. Makanya bagaimana tidak Demak itu masih diakui gitu ya. Karena apa? Plembang masih dapat dipertahankan sebagai bagian daripada jalur yang tadi disampaikan oleh Mas Nanang. jalur bagian dari jalur sutra, bagian dari jalur ekonomi, dan kemudian juga itu jalur bangsa-bangsa, memiliki kesadaran penuh itu. Tetapi bagaimana barangkali ketika Pajang sampai Mataram sudah tidak begitu dapat mempertahankan Palembang. Makanya kemasyhuran Demak itu kemudian juga melanjutkan gitu ya. Ya walaupun para beliau tentu sadar, tadi Buru menyampaikan para Kanjeng Sunan itu juga sangat memahami bagaimana tentang siklus. Oh, Demak itu umurnya 70 tahun misalkan. Oh, Pajang itu umurnya 32 tahun misalkan gitu ya. Ini para beliau paham itu kok. Sehingga dari zaman Kediri itu sudah terwariskan, entah itu kemudian yang untuk kalangan rakyat itu menjadi bagian daripada tutur yang ketular-tular, para cerdik pandi, para brahmono, para cendekia, tentu itu juga cermat ketika membaca tanda tadi seperti yang disampaikan oleh Burum, bagaimana kemudian Lintang Joko Belek, bagaimana Lintang Bimo Sekti, bagaimana kemudian persiapan-persiapan itu. Sehingga paling tidak tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang bahwa ya memang lautan ya Jaya Mahe tadi ya, sehingga bagaimana tidak wong ketika di lautan itu kemudian bukan saja persoalan perbekalan tetapi Tuban masih menjadi bagian penting bubuk misu, lalu kemudian persenjataan kita bahwa Barat belum punya meriem, Demak leluhurnya Majapahit sudah punya cetbang dan lain sebagainya.
3: Dan sehingga pedalangan masih merawat itu.
1: Nah, itulah kemudian satu-satunya satu-satunya yang komplit ini adalah di dalam wayang kulit itu menyakup itu. Lalu kemudian para dalang itu pasti menuturkan hal itu dalam janturan wayang itu. Suatu rangkaian peristiwa panjang yang itu menjadi tujuan, menjadi harapan, yang barangkali ribuan bahkan jutaan tahun menggambarkan satu negeri yang gemari pahlo jinawi apa ngayonaken
3: ya yang itu
1: bandaranaken
3: mengukurakan
1: pegunungan. Artinya itu ini bukan untuk Indonesia, ini untuk tatanan dunia. Leluhur kita sudah memiliki kesadaran itu. Mana ada yang di luar, di dalam buku pedalangan atau di dalam wayang apakah ngemot itu. Di India sana walau populer dia enggak paham kok, enggak ngerawati itu kok. Yang menyatu, yang merawati kan ya kita, leluhur kita. Itu
5: saja. Mas Nanang?
3: Ya. Nggih, sampun ngomong anu Mbok Menawi menebalkan sedikit yang dimaksud Mas Jangrono. Sesuatu yang kita anggap blangkon itu sesuatu yang dihafalkan, yang kita anggap itu konvensi klasik. Teks tentang ngungkurakan pagunungan, ngiringakan pasabinan, ngenakan benawi, ngayunakan bandaran ageng itu sesungguhnya itu gambaran. Ya saya setuju itu gambaran dunia bahwa istana itu selayaknya memang bersandar pada gunung-gunung, lalu bayangannya di kiri itu tanah sawah, ya sawah itu sawah, kebun, apapun yang pertanian, lalu di berarti ini agraris, lalu mengenakan benawi, ya benawi dalam arti adalah sungai besar, berarti ini maritim, di sini ada nelayan, di sini ada jalur, nek mbok menawi loh, ini kapal-kapal cilik, keng dhuwur, nggawa sayur, nggawa buah, keng ngandam mereka, nggih mesti ini beto tangkepan nelayan, itu ya. Lalu di depan, lah nembe, yang di pelabuhan inilah yang pasar, lajeng pertemuan antar bangsa di situ. Nah, bahwa perkembangannya sekarang itu tidak cuma pelabuhan, tapi wonten bandar udara. Nah, itu kan soal perkembangan. Namun
1: jujur enek sing gen masas barang ya. Niku. Mas Dirjen gerak kala-kala ya tak.
3: Lah pramila sikus niku mila ten pelabuhan itu kan pusat pertemuan. Sehingga setiap pelabuhan pasti dinamikanya tinggi. Nyun sewu to, nggih, dari sesuatu yang paling tertib, paling teratur, paling tertata, sampai sesuatu yang paling merdeka atau paling bebas, itu bisa kita temukan di pelabuhan. Dan gambarnya memang seperti itu. Ini pertemuan budaya antar bangsa terjadinya di sana, difilter, mangke ingkang boleh masuk ke wilayah Kota Raja yang mana. Tapi mboten kok terus tanpa awer-awer. Nah sekarang ini internet itu sudah tanpa awer-awer. Mongko ternyata internet itu juga butuh pelabuhan. Nah ingatan dunia maya ini kira-kira seperti itu saja cara kita napa nggih ngenyarke barang lawas tadi itu seperti itu.
2: Wong kepinterane nenek moyang kita, leluhur kita menggambarkan letak geografis seorang negara yang bagaimana.

0: Margi, iya, iya. Bibar Margi Taman, Bibar iya, iya. Taman Lepen. Iya. Lah sak mangke, lepen-lepen diungkuri. Lah nggih dados pelimbahan to. Iya. Tegesipun nuwun sewu, toya reget dadine nyang kali ya, mergi diungkurke.
1: Kok mung karek ngopeni we kok.
0: Nggih. Nggih. Nuwun kali didep, mestine nggih resik.
2: Nah nggih, tidak terasa kita sudah baik. Sampai di pengunjung waktu. Matur nuwun. Pak Cang Rono Sutrisno, matur nuwun Dimas Nanang HP, matur nuwun Eyang Dirman Dirjo, mboten kata lumpen, ibu kula, Eyang kula, matur sembah nuwun, sampun kersa rawuh,
1: kumpul-kumpul ngaten.
2: Ayinji, matur sembah nuwun nggih Eyang, ampun kapok, bincang malam Jumat tindak mriki malam. Ayinji. Sahabat budaya, demikianlah kisah Ketoprak Tunil Asmoro Kambang yang telah kita simak bersama. Sebuah kisah yang membawa kita menyelami perjalanan hidup, cinta, perjuangan, serta liku-liku kehidupan Joko Tingkir dalam perjalanan sejarah Tanah Jawa. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran bahwa perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada perjuangan, pengorbanan, pilihan, dan berbagai ujian yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Semoga kisah yang telah kita dengarkan malam ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan inspirasi dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah serta budaya Jawa. Atas nama keluarga besar Komunitas Apresiasi Budaya Jawa Jakarta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para sahabat budaya yang telah setia menyimak. Mohon maaf apabila selama menemani Anda terdapat tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Berikut rekan Sabtono dan Dono akan menemani malam Anda hingga pukul 00 WIB dalam sajian Gending Panglejar Manah. Saya Srianti pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteshvara dan peziarah Buddha juga membawa kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanan.

Seterusnya ini bro sekawan ini pun dikimauan nanti kalau enggak ngaturakan sukun dalu sukun pepangkian malih kalian keluarga ageng seni jawi area Jakarta ingat dipun padikani dining penjenan pun Mas Sambo Wagu Sirianto sarjana seni ing mangke badhe asung panglipur arupi pasugatan gending-gending panglejar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben romansa, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kebaing kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakadang yang dalu menika ngayahi wajib. Boten kantun melewan teringkang nembe ambal warso mugi pinjiran pinaringan ganjaran arwi panjang yuswalan ugi mirah rezekinipun menewan teringkang nembe nandang rugo kulon dereknya nyuwun mugi Gusti tinggal paring paring soto tumate pinjiran ingkang nembe nandang rugo remarso lumadosing siaran dalungi kok kagiarake langsung saking studio gamelan seni jawi RRI Jakarta lantai kalih gedung ajeng kaporo dalu menika giaran langsung secara lab menika para kadang-kadang apresiasi budaya Jawi tasih padha lenggah sami lenggah kanthi menika monggo ing badhe nderek nyawiji dipun tenggo ing nomor telepon 08 setunggal kali sekawan songo kali wolu sinambi nenggo emangke badhe katur pasugatan kang sepindah para kadang badhe ngaturaken ungling onang-onang gending ketok kali kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang erang larasipun pelok padat nem kula saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng nitahaken sumangga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.

Rebab adalah alat musik gesek tradisional yang banyak digunakan dalam berbagai musik daerah di Indonesia, khususnya dalam gamelan Jawa. Rebab terbuat dari kayu dan memiliki dua senar yang digesek dengan busur, menghasilkan suara yang melankolis dan sering memimpin melodi dalam ensemble. Rebab memiliki akar sejarah yang panjang yang diperkirakan berasal dari Timur Tengah, kemudian menyebar melalui jalur perdagangan Islam. Alat musik ini telah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dan bahkan digambarkan di Candi Borobudur pada abad ke-11. Meskipun berasal dari luar, rebab telah mengalami perkembangan dan adaptasi budaya sehingga memiliki ciri khas tersendiri di berbagai daerah di Indonesia.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.

Sinden. Sinden adalah sebutan untuk penyanyi wanita dalam seni pertunjukan tradisional Jawa, khususnya yang mengiringi musik gamelan seperti dalam pertunjukan wayang kulit dan kleningan. Sinden juga dikenal dengan sebutan waranggono. Woro berarti seorang berjenis kelamin wanita, dan anggono berarti sendiri. Sinden tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai penafsir cerita dan penjelasan.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Langsung mawon.
1: Nggih, siap. Niki buka, Mas. Niku buka sih.
0: Oh. Nyelot wengi, nyelot wengi.
1: Wah, kok saking Pak Arpan di Jakarta. Buku Ambalawarso, 81 tahun, wayang dipuntunggu Mas Arfan Jakarta.
0: Ini
1: Mas, ingkang dipuntah lekatan
0: wayang.
1: Wayang, nih. Ini kok anu Mas, nembi wayang ini kok nembi, konten ini pun nembi mekanik pun sewu. Ini kok binjang dipun, badi dipun apa, anggara kemali. Dipun tegok kemauan. Nih, ini kok kedoya Ibu Linda Mas. Sampun blebet, nih. Konten Cibubur. Bapak Wahyu, nggih. Terus meneh menika saking Kalimantan, Bapak Daliman. Saking Ngayogyakarta, Bapak Tupar, nggih, sampun. Ibu Siska saking Sumatera Barat. Ha nggih, menika wonten malih menika saking daerah Lampung. Menika wonten Pak Yanto, Pak Sukiman kalih Bu Tarsi. Wonten Sukoharjo Makmur, wonten Mas Sukon Hadi, nggih. Wonten Musuk wonten Drajitan, Seruni Musuk Boyolali menika wonten Mas Yahman Welut, Mas Joko Santoso, Mas Widotomo. Mas Yoso Gedek, nggih Mas Yoso Gedek nyun sewu dalem mboten saged wangsul awit sedanipun teng rayi nggih nyun sewu. Permalih menika saking tratah Jatinom, Ibu Sri Sumini ya nggih. Nggih Ibu Sri Sumini. Wonten Palmerah menika wonten Pak Nasuha nggih. Wonten Pondok Gede Mang Tono nggih, Mang Tono Pondok Gede sembah nuwun. Melesda menika Ibu Laras Kalimantan nggih, sembah nuwun Ibu Laras. Wonten Bintaro Ibu Wahyu nggih, sembah nuwun Ibu Wahyu Bintaro. Wonten malih menika saking tatah Ciputat menika Pak Eko Wiranto nggih, Pak Eko Wiranto sembah nuwun. Wah, ini komandan kita dulu nih Pak Wiko Rantornya masuk-masuk kok. Nah, ini terus wonten malis dapda, wonten Tangerang Pak Komarudin, nggih Pak Komarudin, Tangerang. Masalinu wonten Puri Kembangan, nggih. Wah, ini pun dangu betul merebet. Masalinu, nggih. Wonten malis sebab apa? Mang Uki, oh nggih Mang Uki nggih. Ah, wonten Bekasi Pak Ismet. Di Bekasi nggih, Pak Ismet. Pejaten Barat Pak Karim, oh nggih, Pak Karim Pejaten Barat. Turun pun. Tasih midhangetaken. Wonten Bu Cipete menika wonten Pak Albari, oh nggih, Cipete sembah nuwun, Pak Haji Albari. Bunda Yanti wonten Tangerang, nggih Bunda Yanti. Wonten malih menika salam anu Mas kula di salam kaking kagem Mas Mas Edi
0: Mas Edi
1: menika nggih Mas Edi kula nggih karyawan RRI Solo sakmene kang sampurna tugas nggih menika dalang dalangipun Sekar Budaya Nusantara jaman riyin Mas Edi
0: nggih
1: kala wingi anu WA Mas niki mboten napa ningali anu TikTok lo banglet Mas niki nopo niki anu Mas niki kula tanjok niki siaran wonten ing apresiasi budaya Jawa wonten ing RRI Perumpat Jakarta. Wah nggih nderek bingah nggih wonten Pak Santoso wonten Kemayoran nggih Pak Santoso Kemayoran matur nuwun. Wonten malih menika saking Pak Masohi Maluku. Wah nggih Maluku Utara Maluku nggih malih menika Bang Gunawan Ciawi Bogor. Oh nggih, Bang Gunawan. Pak Irfan

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tembang Mocopat. Mocopat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait Mocopat mempunyai baris kalimat yang disebut gotro, dan setiap gotro mempunyai sejumlah suku kata atau guru wilangan tertentu, dan berakhir pada bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Promiarso, boten kraos wekdal saya ngasep, meh. Nungkap paripurna miko nek ngadi acara gending pangajar mana. Ing mangke tasih boten setunggal utawi kalih lagu malih ngabadi katur. Sasuwipun lagu mangke kula sak kadang seni Jawi ere Jakarta. Nyuwun lumengser pamisangi pamirsa panjenengan sedaya. Ambo pilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang nuju pranangin kula lalados. Kula sakadang nyuwun agunging pangaksama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhaipun. Nuwun, matur nuwun.

dengan terdengarnya lagu ini, merefrekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Kamis 17 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi tentunya. Bersama dengan Ustaz Rukhain Muhdlor LCME, kita akan mengangkat tema pada pagi hari ini. Tema yang akan kita angkat di kajian hikmah pagi adalah bahaya memakan harta haram ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan komunitas Gendut Berlari. Ada Muhammad Kodrat Multazam atau Bang Odat, Odat Sudirman, yang akan ngobrol sama kita di obrolan komunitas nanti di jam 9.15. Siapa aja boleh lari, boleh sehat. Itu dia tema kita pagi hari ini. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita di kesempatan hari Jumat ini Abang Po ada lagu dari Cakrakan featuring Krisye dengan Ketika Tangan dan Kaki Berkata, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Rukhain Muhdlor LCME, kita akan mengangkat tema Bahaya Memakan Harta Haram. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah bahaya memakan harta haram ya Pak Ustadz. Dan ya. Harta haram ini apakah termasuk juga di dalamnya barangkali harta-harta yang didapat selain dari misalnya korupsi gitu ya Pak Ustadz, terus juga mencurangi orang lain, menipu, atau barangkali ada jenis harta lain yang kita nggak tahu ternyata ini adalah termasuk kategori haram, karena selama ini mungkin kita menganggapnya saya kan dapat ini karena kerja, saya kan dapat ini karena saya berdagang dan lain sebagainya gitu ya. Karena selama ini mungkin kita menganggapnya bahwa ya mencuri sudah pasti haram, menipu orang sudah pasti haram, dan dari aksi apa tindakan-tindakan kejahatan itu haram. Tapi barangkali ada sumber-sumber rezeki lain yang secara tidak sadar ternyata ada unsur haram di situ. Nah, dari sini kita belajar nih Pak Ustadz, bagaimana kemudian kita melihat apa saja yang termasuk kategori harta haram dalam Islam dan bagaimana kita bisa menghindarinya Pak Ustadz. Silakan Ustadz Terkain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Suara Budaya, bapak yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, Islam memang tidak melarang kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Islam juga tidak mengajarkan bahwa hidup miskin pasti lebih mulia. Yang menjadi persoalan bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari mana harta itu diperoleh, dengan cara apa mendapatkannya, dan untuk apa ia digunakan. Karena itu, pertanyaan tentu yang paling tepat adalah berapa banyak yang sering ditanyakan oleh seorang mukmin adalah berapa banyak penghasilan saya. Tapi mestinya juga apakah penghasilan saya halal? Bukan hanya apakah bisnis saya untung, tapi apakah Allah ridha terhadap cara saya mendapatkan keuntungan itu. Sebab harta yang halal meskipun tidak banyak dapat mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Sebaliknya harta haram mungkin secara angka bertambah, tapi dapat menjadi sumber kerusakan bagi hati, keluarga, ibadah, dan bahkan kehidupan di akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Apa ini mulakan Allah? Kita lihat halalan thayyiba, halal dan baik. Halal berkaitan dengan hukum dan cara memperolehnya. Dengan thayyib menunjukkan sesuatu yang baik dan layak. Makanan yang asalnya halal pun dapat terkait dengan harta haram apabila diperoleh melalui uang hasil. Misal tadi mencuri, ya korupsi, penipuan, manipulasi, suap, dan mengambil hak orang lain. Jadi Islam tentu memperhatikan bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga dari mana uang untuk membelinya diperoleh. Allah juga memberikan peringatan sangat tegas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, kata batil sangat luas maknanya, termasuk di dalamnya mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Ya, seperti penipuan, pencurian, dan sebagainya. Yang tentu ini bentuk transaksi yang dilarang dalam agama. Karena itu jangan hanya bertanya apakah saya mendapatkan uang, tapi apakah saya memang berhak mendapatkan uang tersebut. Ini salah satu akibat yang sangat berat, harta haram dapat menjadi penghalang terkabulnya dosa. Rasulullah bersabda tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh. Yamutu yadehi ila samai ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabu haramun wa malbasu haramun wa khudya bil haram fa anna yustajabu lidhalika. Ada seorang yang mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, dan ia diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis ini sangat penting. Orang tersebut memiliki berapa keadaan yang biasanya menjadi sebab terkabulnya doa, sedang dalam perjalanan, mengangkat tangan, dan memanggil Allah dengan panggilan ya Tuhan. Tapi Rasulullah menunjukkan persoalan sumber kehidupannya tercemar oleh yang haram. Maka sebelum kita bertanya, mengapa doa saya belum dikabulkan, ada baiknya melakukan muhasabah. Apakah ada sesuatu yang perlu saya bersihkan dalam sumber penghasilan saya? Tentu kita tidak boleh memastikan bahwa setiap doa yang belum terkabul disebabkan harta haram. Allah mempunyai banyak hikmah dalam mengabulkan atau menunda doa. Namun hadis ini jelas mengajarkan bahwa harta haram merupakan penghalang serius bagi doa. Apa ini mulakan Allah. Yang kedua, suap. Harta haram yang sering dibungkus dengan nama lain adalah suap. Rasulullah bersabda, La'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal-murtas. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Dalam kehidupan modern, sesuatu yang substansinya suap terkadang diberi nama yang terdengar lebih halus. Ya, apapun namanya, ya mungkin uang terima kasih lah, apapun itu. Ya, namun tidak otomatis mengubah hukum. Yang harus diperiksa adalah hakikat transaksinya. apakah pemberian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keputusan, fasilitas, atau hak secara tidak semestinya, mempengaruhi dan sebagainya. Nah, Islam tentu melihat substansi, bukan sekedar nama. Yang ketiga adalah korupsi dan penggelapan atau pengkhianatan amanah. Karena itulah Allah berfirman, "Wa ma kana lin-nabiyyin ayyakhulla wa man yahlul ya'ti bima khalla yawmal qiyamah." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Hulul ini memberi pelajaran serius tentang penyalahgunaan harta yang berada dalam amanah. Dalam konteks sekarang, mungkin prinsip ini relevan untuk mengingatkan kita terhadap penyalahgunaan uang, ya uang apapun, di lembaga, entah juga dana sosial, anggaran publik, organisasi, atau aset yang dipercayakan kepada seorang. Nah, yang sering berbahaya adalah ketika seorang berkata semua orang juga melakukannya. Nah, ini penyakit. Ya, tentu adalah ukur haramnya bukan apakah banyak orang melakukannya, tapi adalah apakah Allah membenarkannya. Yang keempat adalah mengambil harta orang lain melalui rekayasa hukum. Meskipun rekayasa tetap saja haram. Itu Allah berfirman. Ya tadi, wala taqul amalakum bainakum bil batil. Artinya secara prinsip, legal secara administratif, belum tentu halal secara syariah. Seorang mungkin mempunyai dokumen, mungkin memenangkan perkara, mungkin dia lolos pemeriksaan. Tapi jika sebenarnya ia mengetahui bahwa harta itu bukan haknya, status hakikatnya tidak berubah hanya karena berhasil menangkan prosedur duniawi. Karena itulah Rasulullah juga mengingatkan bahwa jika seorang peroleh keputusan atas hak saudaranya karena lebih pandai berargumentasi, janganlah ia mengambilnya. Sebab Nabi menggambarkannya sebagai bagian dari api neraka. Yang kelima, bahaya harta haram terhadap hati. Dosa mempunyai pengaruh terhadap hati. Innal abda ita akhta'a khati'atan nukitat fi kalbihi nuktatun sawda. Sungguhnya apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, ditorehkan satu titik hitam pada hatinya. Ketika seorang terbiasa mendapatkan suatu melalui jalan haram, bahaya berikutnya bukan hanya uang tersebut. Yang lebih berbahaya adalah hilangnya sensitivitas hati. Mungkin awalnya takut kita menerima 100.000 yang bukan haknya. Lama-lama biasa. Kemudian 1 juta, 50 juta. Artinya dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Inilah salah satu musibah spiritual terbesar. Bukan ketika seorang melakukan dosa lalu menangis, tapi ketika seorang melakukan dosa dan hatinya tidak lagi merasa ada masalah. Yang paling berbahaya. Yang selanjutnya adalah tentu harta haram berpengaruh pada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab kepada keluarga bukan hanya menyediakan rumah yang bagus, sekolah terbaik, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Tapi dari mana semua itu dibeli? Seorang ayah dan ibu bekerja keras mencari nafkah halal, sebenarnya sedang melakukan pendidikan spiritual kepada keluarganya. Mungkin anak tidak mengetahui berapa banyak kesempatan haram yang pernah ditolak orang tuanya. Di suatu hari kita akan dapat mengatakan, nak mungkin ayah itu tidak mewariskan kekayaan yang sangat besar. Tapi insya Allah kami berusaha agar makanan yang masuk ke tubuhmu berasal dari rezeki yang halal. Nah itu ini menjadi warisan yang sangat mahal. Apapun yang dilakukan Allah. Oleh karenanya tentu untuk kita semua memang harus hati-hati dalam hal kita memperoleh rezeki, mencari dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Agar semua yang kita dapatkan, yang kita peroleh, kita dapatkan, yang kita gunakan merupakan bagian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turhain untuk penjelasannya. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Ya, di era seperti sekarang ini Pak Ustaz, memang kita sebagai orang awam ya, kami sebagai orang awam kadang juga kesulitan mendeteksi dan membedakan mana harta yang benar-benar halal dan juga mana yang subhat gitu ya, bahkan haram ya Pak Ustadz. Ada orang yang belanja sesuatu untuk keperluan pribadi lewat online, pakai pay letter ya, dari harga sekian jadi harga sekian. Ada juga orang yang saat ini berbisnis atau berdagang yang dipaksa untuk ikut sistem online, karena kalau nggak ikut sistem online katanya nanti ketinggalan zaman, bisa susah buat lakunya dan lain sebagainya. Nah, di sistem online kan kita tahu juga harga yang dijual lebih mahal daripada harga yang sebenarnya gitu ya Pak Ustadz. Nah, apakah selisihnya ini juga kemudian menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah gitu ya dalam aturan Islam? Karena menjual sesuatu yang jauh lebih mahal dibanding harga yang sebenarnya gitu, hanya karena ini dijualnya secara online gitu Pak Ustadz. Nah, sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan kita khawatir nih buat orang-orang yang mungkin jual makanan atau jual barang yang lewat online shop gitu ya. Ternyata pendapatan atau cara berdagangnya seperti ini barangkali ada unsur yang dilarang gitu dalam syariat Islam Pak Ustadz.
3: Ya, Abang Mbok yang dimuliakan Allah, tentu sesuatu yang haram saya kira sudah jelas ya, kita mendengar melihatnya. Ya tadi yang saya contohkan, kalau kita mencuri kan jelas ya, semua orang tahu. Kita korupsi jelas, semua orang kita tahu. Hal-hal yang sifatnya bukan hak milik kita yang kita dapatkan tentu adalah bagian yang haram secara umum kita ketahui. Yang kedua, subhat. Nah, subhat ini ya bisa karena kita tidak mengetahui hukumnya. Bisa karena ini boleh atau tidaknya, sehingga kita masih ragu-ragu. Nah, ini yang kebanyakan ya kita anggap sebagai subhat. Nah, sebetulnya patokan yang paling utama adalah sesuatu yang diragukan lebih baik ditinggalkan. Ya, artinya ini patokan yang paling bisa kita pakai ya, sesuatu yang kita ragu, oh ini hukumnya apa? Oh, kalau tidak jelas saya nggak mau ambil. Kalau sesuatu yang meragukan ya jelas lebih baik kita tinggalkan. Nah, itu yang kemudian kalau kita ambil mungkin ini subhat, kita nggak tahu. Nah, itu kemudian kita harus hati-hati. Nah, sebetulnya dalam konteks yang ragu-ragu sekalipun tentu ada pilihan penjelasan yang kemudian kita ambil. Nah, dalam konteks jual beli yang misalnya jual beli yang masih ada sedikit keraguan. Jual beli online sebetulnya tidak serta-merta itu menjadi tidak boleh. Jual beli pada dasarnya adalah kejelasan. Di mana ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dia jualkan. Baik jual beli itu secara fisik barangnya dihadapkan pada kedua belah pihak maupun tidak. Nah, kalau barang itu tidak dihadirkan secara fisik pada kedua belah pihak, berarti disebutkan secara spesifikasinya. Sepanjang itu jelas, tentu dalam konteks jual beli diperbolehkan. Maka dalam jual beli yang sifatnya online, tentu adalah bagaimana penjelasan dari objek yang dijual belikan itu jelas. Barangnya jelas, spesifikasinya jelas, kualitas maupun kuantitasnya jelas. Dan kemudian caranya juga jelas. Itu tentu dalam fikih diperbolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah salah satu unsur itu ada yang tidak dijelaskan. Entah itu barangnya dimanipulasi atau caranya yang tidak sesuai dengan kesepakatan misalnya. Pada saat sudah transaksi di awal barangnya sudah disepakati, tapi pada saat penyerahan dia tidak sesuai dengan apa yang ditransaksikan, itu berarti kan ada sesuatu cedera di dalam akad, itu yang kemudian tidak boleh, itu menimbulkan kesubhatan bahkan kemudian keharaman. Nah, intinya sesuatu hal yang berhubungan dengan transaksi, dasarnya adalah kejelasan. Contoh misalnya dalam jual beli kan sebetulnya apapun konteksnya, sampai barang itu di tangan si pembeli, kan ada potensi yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak itu untuk bermusyawarah. Contoh, pada saat transaksi sudah disepakati tapi barang tidak sesuai, boleh kedua belah pihak itu berdamai. Bahasanya adalah barangnya bisa di-return, barangnya bisa dikembalikan kalau tidak sesuai. Kalau ada celah seperti ini, itu jual beli yang dibolehkan. Artinya sama-sama ridho. Kecuali memang ada post major yang sudah ada akad transaksinya jelas, tapi kemudian ada kondisi alami yang kedua belah pihak ini tidak mampu untuk mengatasinya. Itu namanya post major. Yeah. Tentu itu lain hukumnya. Tapi kalau semua kedua belah pihak sama-sama ridho, sehingga barang sampai kepada kedua-dua pihak, ya tentu ini dibolehkan meskipun tadi secara online.
2: Baik, ya Pak Ustadz, bagaimana seandainya seseorang mungkin baru menyadari bahwa aset atau harta yang dimilikinya selama ini didapat dengan cara yang haram. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk bertobat dan juga membersihkan harta-harta ini menurut syariat Islam, Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Mbok yang mulakan Allah. Bagaimana kalau kemudian harta yang kita peroleh itu kita sinyalir ya, benar-benar harta yang haram atau baru mengetahui setelah mendapat informasi misalnya. Kita tentukan dulu, kalau itu bukti dari keharaman itu jelas, misalnya ya, mencuri, ya jelas kembalikan. Itu salah satu pertobatannya, kembalikan. Berikan kepada yang berhak. Itu kalau jelas-jelas barang itu kita jelas diperolehnya seperti apa. Tapi kalau misalnya hanya dugaan, apakah ini kemarin kita ambil benar atau tidak, atau dulu kita ambil benar atau tidak, itu maka ada namanya pembersihan harta. Pembersihan harta itu kan dalam Islam ada zakat, ada infak, ada kita bersedekah, berbagi, dan sebagainya. Nah, itulah cara-cara untuk membersihkan harta yang sifatnya suhat tadi itu. Karena kita tidak tahu persis apakah ini dulu boleh atau tidak boleh. Gitu. Tapi kalau sudah jelas-jelas caranya haram, ya untuk kembalikan kepada yang berhak. Karena kan harta itu sebetulnya kan hanya hak orang lain sebetulnya. Kan. Artinya dulu kita tidak ada karena kita punya hubungan dengan orang lain, maka ya haknya orang lain itu kita berikan. Nah, tentu yang paling utama adalah ya bertobat agar semua yang kita lakukan itu benar-benar tidak akan kita ulangi sebagai jalan kesalahan yang pernah dilakukan. Yang paling penting. Nah, ada dua, pembersihan diri kita dengan cara tobat, pembersihan harta tadi dengan cara kewajiban kita, entah itu zakat, entah itu infak, dan sebagainya.
2: Baik, iya, kita juga mungkin sering mendengar bahwa harta yang haram itu bisa menyumbat terkabulnya doa gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana kemudian hal ini nih Pak Ustadz, barangkali sebagai bentuk pertobatan kita, apakah kemudian kita harus membersihkan dalam arti kita melepas, menjual, atau memberikan ke orang lain harta-harta yang kita yakini atau bahkan mungkin kita duga gitu ya, ini adalah harta yang didapat dari cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, atau bahkan cenderung ke harta yang haram gitu Pak Ustadz. Untuk bisa membersihkannya, apa kemudian diberikan ke orang, dijual, atau seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Atau ya tetap saja kita gunakan, tapi ya tadi melalui sholat tobat, doa tobat, dan lain sebagainya. Seperti apa caranya Pak Ustadz?
3: Ya, tadi saya sampaikan tadi bahwa kalau kita jelas-jelas harta yang kita dapatkan dengan cara yang kita tahu cara mengambilnya, ya kita kembalikan kepada yang hak. Kan tadi, harta-harta yang misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, kan harus dikembalikan dengan orang yang jelas-jelas kita tahu siapa di mana kita mencurinya, di mana kita ambilnya, itu langkah yang paling paling tepat adalah ya kita kembalikan. Tapi kalau hanya kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu dulu mengambil seperti apa, sehingga kemudian kita menduga, yang kemudian disebut dengan sifat tadi itu, yeah, cara membersihkannya dengan tadi, dengan cara kalau kita bersedekah menggunakan harta itu ke jalan kebaikan, agar semua yang kita duga sebagai kesalahan itu tetap bermanfaat kepada orang lain. Itu kalau kemudian kita tidak tahu persis ya pada saat kita ambil harta itu, harta yang haram atau yang atau boleh, kan begitu.
2: Yeah.
3: Jadi gunakanlah suatu harta itu dengan kebaikan. Ya tadi, entah itu bersifat sedekah atau membuat kebaikan-kebaikan yang sifatnya dipakai oleh orang banyak. Hmm. Tentu yang paling utama adalah ya bertobat untuk tidak mengulangi lagi.
2: Hmm. Berarti boleh gitu Pak Ustadz, misalnya kita membagikan harta yang terlanjur haram gitu untuk kegiatan sosial atau sedekah, tujuannya untuk menghapuskan dosa gitu Pak Ustadz?
3: Iya, karena kan kalau dikembalikan kepada, anggaplah, oh ini ternyata uang kita ini haram nih. Nah haramnya ini kan tidak ada tujuan yang, kan mungkin bukan karena mencuri, bukan karena apa-apa, sehingga kemudian ketika kita mengembalikan kan nggak tahu alamatnya.
2: Oh iya, baik.
3: Nah sehingga kan harta ini kita ragu nih. Nah ketika ragu begini, artinya harta itu harus kita gunakan untuk kebaikan. Karena kalau kita pakai sendiri kan kita khawatir nih, oh ini kita nggak bisa makan karena kayaknya sih kita apa harta kita ini haram, nggak boleh gitu kan, sehingga kita akan nggak akan makan. Sehingga karena nggak ada alamat yang kita tuju untuk dikembalikan, maka ya tadi gunakan untuk kebaikan.
2: Itu ya, jadi
3: untuk kebaikan, misalnya membangun fasilitas umum untuk apa gitu. Itu kalau yang kira-kira subhatnya keharamnya itu kecil ya. Tapi kalau keharamnya besar, ya tentu bisa diberikan kepada lembaga, orang lain yang bukan orang ya. Kepentingan umum yang paling tepat ya. Atau kemudian lembaga untuk digunakan sebaik-baiknya gitu.
2: Baik, dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, mungkin buat Abang Po yang juga sedang berpikir nih, merasa bahwa iya ya, ada gak ya harta saya yang kemudian ternyata terindikasi didapatkan dengan cara yang tidak halal gitu Pak Ustadz. Nah kesimpulannya apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz dari kajian kita pagi hari ini? Mungkin juga ada doa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz, supaya kita selalu istiqomah menjaga diri dan keluarga kita Pak Ustadz dari godaan mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak halal. Silakan Ustadz Turkain.
3: Ya, Abang Mbak, ini melakukan Allah, harta dalam Islam tentu bukan sekedar persoalan banyak atau sedikitnya, tapi persoalan hal atau haram dan berkah atau tidak berkah. Harta yang halal menjadi sarana ibadah, ketenangan keluarga dan bekal menuju akhirat. Sebaliknya, harta haram dapat merusak keberkahan tentunya, menjadi penghalang doa, mengotori hati, menzalimi orang, dan menjadi beban penanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu prinsip seorang muslim adalah laisal muhim kam namliku walakinal muhim min aina namliku wa bihim numfiku. Yang penting bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi dari mana kita memperolehnya, untuk apa kita membelanjakannya. Jadi harta itu memang cukup riskan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan bahwa manusia akan ditanya, uwangan malihi min aina iktasabahu wa fihim anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia berolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya. Nah, oleh karenanya kita memang harus berhati-hati, di samping juga kita tidak perlu takut. Sepanjang kita mengetahui asal-usulnya, kita mengetahui hukumnya, kita harus memperjelas. Tapi yang paling penting, ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang lain agar kemudian semua itu menjadi penebus dari kesalahan kita. Nah, doa yang sering kita lakukan setiap hari adalah Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa ahnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram. Dan cukupkanlah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak bergantung kepada selainmu.
2: Baik, terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga untuk Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Ibu Ani di Depok, dan juga Ibu Agung di Bekasi ya, yang sudah ikut menyimak kajian hikmah pagi hari ini.

0: Jejak Peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi, waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia, semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongo pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Disebutkan, perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bemisi dakwah. Dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang, Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tidak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak saat itu, Sang Syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah, kini berada di Jalan KS Tubun 61, Pertamburan, Jakarta Pusat. Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model loteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya, persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Makam itu antara lain, di sebelah kanan, bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid. Sedang di sisi kiri, makam Tengku Raja Sabarudin dan keluarganya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Cibulan Raya, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menerapkan konsep ketahanan pangan dan kini sudah selesai 100%. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Petogogan, Jati Prihatno, mengatakan, penataan dilakukan untuk menghidupkan kembali lahan yang sebelumnya terbengkalai dan tidak tertata. Penataan lahan seluas sekitar 250 meter persegi itu berlangsung selama 2,5 bulan sejak Juli, melibatkan 5 anggota serta mendapatkan dukungan dari Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan dan juga warga. Saat ini kawasan tersebut ditanami berbagai tanaman produktif seperti jagung, alpukat, tomat, cabai dan juga dilengkapi tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah mendukung pemanfaatan Candi Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Pawon sebagai ruang ibadah umat Hindu dan Buddha. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun Kamis kemarin mengatakan, fungsi keagamaan candi bisa memperkuat wisata religi dan perekonomian masyarakat sekitar. Penguatan fungsi keagamaan juga diharapkan mendorong umat untuk datang dan tinggal lebih lama di kawasan candi. Pemanfaatan candi sebagai ruang ibadah tetap dilakukan dengan memperhatikan pelestarian kawasan dan keberlanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Empo. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026 ya. Kita bareng-bareng lagi nih sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Abang Empo. Dan hari ini hari Jumat, mungkin banyak orang-orang yang pada santai-santai aja di rumah, nggak ngapa-ngapain karena ada juga yang kerjanya mungkin WFH, atau ada yang hari ini niatnya pengen dagang karena ada bazar ya. Wah, kita doain deh pokoknya Bang Pom, mudah-mudahan semua yang hari ini mengikhtiarkan usahanya, dagangannya, pekerjaannya, insya Allah dapat rezeki yang banyak dan berkah ya. Kalau saya mah juga nggak apa-apa, dapat rezeki banyak, yang penting berkah gitu. Dapat duit banyak nggak apa-apa, saya mah boleh, yang penting berkah, itu aja ya. Iya iyalah, kalau kita bisa minta rezeki yang banyak, ngapain minta sedikit? Itu dia Bang Po. Ya kalau misalnya Bang Po mungkin juga hari ini lagi ngerasa kayak punya semangat.

0: dilakuin di rumah. Kayak misalnya setiap anggota keluarga tuh punya kebiasaan, punya budaya ya, yang disepakatin bersama. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita baru pulang dari mana, masuk rumah wajib ucap salam gitu. Jadi kalau mau masuk rumah wajib ucap salam. Atau kalau misalnya mau pergi wajib pamit, cium tangan sama orang tua, ya kan. Terus misalnya kalau di rumah waktunya makan, kalau makan gak boleh ngecap mulutnya. Kan ada juga orang yang kalau makan mulutnya ngecap tuh berisik banget ya, itu gak enak banget didengernya ya. Ada juga orang yang ngebiasain kalau makan harus di meja makan, gak boleh makan sambil nonton TV misalnya gitu ya, di bawah, di lantai, gak boleh, harus di meja makan. Ada orang-orang yang keluarganya punya kebiasaan begitu. Tapi kalau orang Sunda kayaknya gak relate, karena enak kan kalau orang Sunda mah duduknya ngampar di bawah ya. Itu iya kan, macam-macam dah. Atau misalnya punya aturan kalau di rumah tuh kalau keluar masuk rumah pintu wajib dikunci, karena mungkin rawan kriminalitas, takut ada pencurian, maling dan lain sebagainya. Atau mungkin karena rumahnya posisinya di jalan yang banyak dilewatin orang, dekat jalan kampung gitu ya. Karena kalau nggak dikunci bahaya nih, bisa ngundang orang buat melakukan kejahatan. Macam-macam dah. Ada yang ngasih aturan pokoknya kalau pulang dari mana-mana sepatu wajib ditaruh di tempatnya, jangan berantakan. Kan ada juga yang begitu ya Bang Po ya. Segala macam dah, aturan tuh beda-beda. Ada yang ngewajibin siapapun yang baru pulang, misalnya baru pulang kerja, baru pulang sekolah, itu wajib ganti baju ya. Minimal ganti baju, kalaupun belum pengen mandi ganti baju itu wajib. Karena baju yang dipakai di luar rumah khawatirnya ketempel virus, penyakit dan lain sebagainya, dibawa pulang ya, orang yang ada di rumah yang tadinya sehat akhirnya jadi ketularan penyakit gara-gara baju yang kita pakai kotor nih, ketempelan virus itu kan. Makanya wajib kalau sampai rumah wajib ganti baju, cuci tangan, cuci kaki. Karena kayak kalau Ai nih juga ngebiasain hal kayak gitu di rumah. Begitu Ai pulang kerja, sampai rumah cuci kaki, cuci tangan, ganti baju. Anak Ai pulang sekolah juga sama. Begitu dia sampai rumah lepas sepatunya, taruh sepatunya di rak sepatu yang udah disediain, dia udah tahu tempatnya di mana. Ganti baju seragam sekolahnya dengan baju buat di rumah, cuci kaki, cuci tangan, gitu. Ntar kalau udah ada ageman, ada rada ademan dikit, cuci muka, ya kan? Kalau udah rada ademan dikit, gitu ya, cuci muka biar bersih. Karena kan mukanya berdebu kotor, apalagi habis sekolah, ya kan? Gitu. Atau ya minimal dilap deh pakai tisu basah. Macam-macam. Setiap orang, setiap rumah pasti punya budayanya sendiri, punya kebiasaan sendiri, ya, yang dilakuin dan juga disepakatin bersama. Dan tiap keluarga tuh pasti punya kebiasaan yang beda-beda. Nah kalau Abang Po nih, kita juga pengen tahu nih, di keluarganya Abang Po apa kebiasaan yang selalu dilakuin, yang semua orang tuh wajib ngelakuin dan itu udah jadi tradisi, udah jadi kebiasaan ya. Mungkin tiap keluarga punya kebiasaan yang beda-beda. Contoh kayak misalnya kalau Ai nih, malam anak-anak pada mau tidur, kita tuh punya kebiasaan, anak-anak Ai kalau mau tidur pasti peluk dulu, peluk emaknya, peluk bapaknya gitu kan. Cium dulu ya, cium keningnya, abis itu udah tidur itu ya. Itu kebiasaannya tiap malam pasti kayak gitu, nggak yang gede nggak yang kecil. Kalau mau tidur peluk dulu ibu bapaknya, cium keningnya, abis itu baru tidur, ya kan? Karena dari situ ada doa, ada harapan yang kita panjatin buat anak-anak kita gitu, Abang Po. Nah mungkin juga Abang Po punya kebiasaan, punya budaya yang dilakuin di rumahnya yang setiap anggota keluarga tuh udah paham aturan-aturan itu gitu ya. Apa tuh kira-kira Abang Po? Kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124928 Abang Po. Di Kabar Jakarta pagi hari ini Abang Po, tadi ayah tanya sama Abang Po ya, setiap rumah pasti punya budaya sendiri, punya kebiasaan sendiri yang selalu dilakuin semua anggota keluarganya dan juga disepakatin bersama. Nah contohnya tadi ayah udah kasih tahu tuh, kalau di rumah wajib ucap salam ya kan kalau mau masuk rumah. Kalau makan mulutnya gak boleh ngecap. Kalau pulang gak boleh terlalu malam, apalagi kalau masih sekolah atau kuliah. Kalau keluar masuk rumah wajib kunci pintu, bukan cuma ditutup aja tapi dikunci, karena takut ntar ada maling dan lain sebagainya. Macem-macem deh ya. Ada kebiasaan ya tadi kalau ayah bilang, kalau pulang dari kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, wajib ganti baju. Sepatunya taruh di tempat yang emang udah disediain ya. Nah kalau di keluarganya Abang Po apa nih kebiasaan atau budaya yang disepakatin bersama semua anggota keluarga dan wajib dilakuin ya? Ada Pak Tupar di Yogyakarta, kita sapa. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Bang Arif. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar, kalau di keluarganya apa kebiasaan yang dilakuin dan wajib semuanya mematuhi Pak?
2: Ya ini kumpul-kumpul Bang.
1: Ngumpul tuh momen apa tuh? Di momen apa?
2: Ya misalkan ada sesuatu yang dianggap penting itu kita harus kumpul semua, harus sepakat.
1: Oke, ini keluarga inti apa keluarga besar nih?
2: Ya kalau pas keluarga inti ya misalkan ada berapa yang kira-kira nggak perlu ngundang semua keluarga lah, keluarga inti aja.
1: Oke.
2: Itu ya di 10 apa 20 gitu Bang.
1: Oke. Hal apa yang dianggap penting yang semuanya mesti tahu, mesti datang, mesti kumpul?
2: Ya misalkan ada pembagian tanah atau mungkin ada momen seperti ingin lamaran atau itulah Bang. Jadi kan momen-momen yang penting yang sekiranya itu tidak perlu melibatkan orang banyak gitu.
1: Bagi-bagi waris misalnya atau hibah. Kalau orang tua masih hidup hibah namanya gitu ya. Kalau sudah meninggal kan jadinya waris. Terus kalau misalnya ada yang mau menikah misalnya gitu.
2: Nah itu kan yang dikumpulkan yang keluarga kecil dulu.
1: Iya, keluarga inti dulu kan berarti nih.
2: Karena nanti kalau sudah deal semuanya sudah oke,
1: baru diumumkanlah ke grup keluarga besar gitu ya.
2: Seperti itu Bang. Itu budaya yang memang harus disepakati gitu.
1: Mengundanglah keluarga besar perwakilannya misalnya ya bapak ibunya lah gitu ya, buat yuk kita ngumpul guyub yuk rapat yuk istilahnya gitu kan. Nih kebetulan anakku mau menikah tanggal sekian, rencananya mau ada lamaran. Nasehat istilahnya mah begitu ya Pak ya.
2: Nah, ya minta sumbangsih pendapat lah.
1: Iya.
2: Nanti ada perwakilan dari kakak apa dari adik atau dari kakak yang tetangga desa tapi masih deket keluarga deket gitu dikumpulin gitu Bang.
1: Iya kan pasti dari situ nanti keluarganya, oh kalau Pak D ini mau nih apa ngasih ini ya, nyumbang ini, keluarganya Bude yang itu mau ngasih ini, keluarganya si Le siapa gitu ya kan mau ngasih ini, kan lumayan ngurang-ngurangin beban ini ya. Calon jadi, manten ya
2: kita rundingan dulu misalkan ini rapat ini anakku mau dapat ini anak jauh dari Jakarta sana.
1: Iya.
2: Bapaknya namanya Bang Arif.
1: Waduh. Bang Arif dari Jakarta. Wah, berarti kalau besanan sama saya berarti saya yang ke Jogja berarti karena anak saya laki.
2: Iya, tapi kan kita rapat dulu nanti kita harus melakukan apa-apa.
1: Oh iya iya.
2: Kan bukan seperti itu. Jadi itu nanti disepakati dulu, dikumpulin dulu nanti kalau positif baru kita nanti datang ke Jakarta ngelamar.
1: Oke, itu ya. Jadi emang itu penting banget karena itu momen yang sakral gitu ya, pernikahan itu wajib dirapatin momen, gitu.
2: Iya, momen yang tiap hari ada kan Bang.
1: Betul, betul. Gak
2: tahunan juga sih. Jadi yang momen yang sangat-sangat penting sekali untuk diabadikan begitu Bang Arif.
1: Itu, nah itu kan momen sakral ya. Tapi kalau yang momennya lebih ke aktivitas sehari-hari di rumah, Pak, apa Pak yang itu udah jadi kebiasaan, udah jadi budaya di rumah gitu, Pak?
2: Ya, kalau udah jadi budaya di rumah, ini misalkan arisan keluarga,
1: ya,
2: itu dia arisan keluarga kan kita nanti sambil ngobrol-ngobrol ringan, tapi kedepannya kan istilahnya direalisasi begitu, Bang.
1: Oke, contohnya apa obrolan ringan yang kemudian direalisasiin?
2: Ya, misalkan, wah ini jalan depan rumah ini mumpung belum hujan, gimana kalau kita cor?
1: Oh, ya boleh, okay. boleh. Nah, lagi-lagi ini untuk kepentingan nanti, bersama ya, itu ya.
2: Nah, nanti biar kan warga sini yang lewat kan kasihan kalau hujan, nanti sepatunya nggak bisa dipakai lagi di anu apa? Di lumpur.
1: Iya.
2: Istilahnya terendam nggak bisa diangkat kan, berat kan kalau lumpur di desa itu kalau di
1: tebel-tebel Pak.
2: Iya, tebel-tebel pakai sendal itu kan sendalnya bisa berat sendiri itu.
1: Emang iya. Udah becek, enggak ada ojek.
2: Iya, apalagi sepatu bisa lebih 1 kilo nanti kalau dipakai di desa itu.
1: Oh, gitu ya. Ya tetap ya yang dipikirin tuh kepentingan bersama ya, enggak mikirin urusan keluarga bersama, sendiri gitu ya.
2: Oke, karena gitu. Kalau desa kan seperti itu, Bang. Nah, istilahnya pola hidupnya, pola hidupnya di desa kan saling
1: guyub rukun
2: persamaan. Oh iya, Bang.
1: Oke,
2: kan, kalau gitu. Istilahnya kan kita itu kan enggak bisa hidup sendiri itu lah, Bang. Nah, ya seperti itulah adanya di desa.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya ya, Pak Tupar.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita masih tungguin ceritanya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Lain teleponnya nanti kita buka lagi 0213504510. Di rumahnya Abang Po atau di keluarganya Abang Po ada budaya atau kebiasaan yang selalu dilakuin sama semua anggota keluarga? Kalau ada, apa tuh? Kasih tahu ya Abang Po ya. Ditunggu ceritanya.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana,
4: no,
3: Bang?
4: No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah dimari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Yaudahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
5: Mate burem pake kacamate, kacamate lubangnya due. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta makin rame, luar biasa. Rebutan lah tuh. Sabar-sabar Abang Po ya, yang gak kebagian ntar dulu. Antri Bang Aris, Bang Wahyu, Bu Ani, siapa lagi? Antri dulu ya. Ini ayo mau angkat satu telepon dulu nih ke telepon studio. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Aris.
1: Iya Bang Wardi. Langsung aja dah, gak usah tanya-tanya kabar. Kabar saya sama sama kemarin. Udah. Iya, kabarnya sama sama kemarin, kok sehat-sehat aja. Kalau saya sakit enggak mungkin saya ada siaran. Iya, yang ada di opnam saya.
2: Di opnam. Opnam.
1: Bang Wardi.
2: Ya.
1: Kalau di rumah, di keluarganya Bang Wardi ada kebiasaan apa yang harus diikutin sama semua anggota keluarga?
2: Oh. Ada dua sih Bang.
1: Apa tuh yang pertama? Yang pertama.
2: Nyanyi lagi. Yang pertama itu Bang.
1: Apa?
2: Kalau maghrib wajib tutup pintu.
1: Kalau maghrib wajib tutup pintu, tutup jendela, ya kan?
2: Jendela. Tapi enggak lama, paling 20 menit lah.
1: Oh iya. Lama. Habis itu dibuka lagi biar nyamuk-nyamuk pada
2: dibuka
1: masuk.
2: Lagi. Dibuka lagi.
1: Biar nyamuk-nyamuk pada masuk.
2: Enggak juga. Oh,
1: gerah.
2: Gerah juga tuh.
1: Oh, gerah. Oh iya. Oke.
2: Okay.
1: Uh-uh. Terus itu yang pertama. Terus. Yang kedua.
2: Yang kedua, kalau saya makan nih, saya makan.
1: Iya.
2: Yeah. Terus bapak saya nah pergi kerja jauh, katanya ada itu apa? Ada hal penting, ada sesuatu mau di ini gantiin kata dia. Apa aja tuh? Ada kota rokok atau apa? Ini gantiin gua ya, katanya. Gua lu makan aja, gua buru-buru, kata bapak saya. Begitu Bang,
1: kondisi
2: saya,
1: dimana saya. Bapak ya punya kebiasaan begitu ya.
2: Nah, kayak kemarin ayam makan, ada kota rokok di samping saya. Gantiin gua, katanya. Gantiin saya.
1: Kenapa gantiin? Gantiin itu maksudnya gimana?
2: Gantiin, temanin saya makan.
1: Oh, gitu, oh karena nggak ada bapak, karena bapak pergi. Ini ada nih kotak rokoknya bapak, jadi temenin Wardi aja makan nih, temenin Wardi gitu ya.
2: Temenin
1: Wardi. Oh gitu ya. Lucu ya. Lucu gitu ya.
2: Lucu ani, ketika orang punya gitu memang Bang ada gitu memang.
1: Oh memang kebiasaannya gitu, nih gantiin saya ya gitu ya.
2: Gantiin atau temenin lu makan ya, gue gitu Bang.
1: Oh, gue mau pergi dulu. Oh gitu ya. Unik. Oke. Okay. Terus diajak ngobrol tuh kotaknya.
2: Enggak, masa saya ngajak ngobrol kotaknya.
1: Kirain namanya ngeganti. Siapa tahu pas diajak ngobrol dia nyaut.
2: Enggak juga saya.
1: Atau barangkali itu kotak coba digosok-gosok Bang, siapa tahu keluar jinnya Bang.
2: Ih, emang
1: enggak ya? Ya coba tahu lah, namanya orang usaha mah coba aja dulu. Kan kalau enggak dicoba enggak tahu.
2: Pasti keluar duit juga ya kan.
1: Nah,
2: ya.
1: Iya, siapa tahu keluar duit kayak keluar apa kayak gitu. Jangan keluar asap aja.
2: Jangan asap aja. Aduh takut.
1: Aduh, oke deh Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi buat ceritanya ya, Bang.
2: Ya, semangat teman-teman
1: ya.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, gitu kebiasaannya bapaknya kalau mau pergi nih. Ya kan, bapaknya ninggal Bang Wardi di rumah nih, suruh ngobrol sama kotak rokok. Lagi makan nih temenin kotak rokok. Ada-ada aja dah. Bang Aris, selamat pagi Bang Aris.
3: Selamat pagi Bang Arif.
1: Yeah. Kalau Bang Aris, apa kebiasaan di rumah yang selalu dilakuin ya sama orang-orang di rumah?
3: Ini suaranya ini banget nih Bang, suara di HP.
1: Suaranya kecil banget. Oh bener, ayat tau. Ah, tar nih Bang. Ini kayaknya masalahnya ada di sini nih.
3: Nah, ini udah.
1: Tar dulu, kita benerin dulu. Nah, kalau ini gimana Bang?
3: Nah,
1: kalau sekarang kecil. Udah belum? Hah? Masih kecil?
3: Kecil,
1: iya. Yeah. Masih kecil.
3: Bagus tadi itu.
1: Kalau yang sekarang gimana Bang?
3: Iya, yeah, udah.
1: Sekarang udah bener, bener nih.
3: Iya. Yeah. Iya, yeah, cuman agak kecil. Nggak kayak tadi mah gede banget tadi.
1: Yang tadi gede banget. Yang ini, yeah. Yang ini sore gede banget.
3: Udah.
1: Oh, oke. Okay. Yang ini udah ya?
3: Udah
1: ya?
3: Udah.
1: Oke lah kalau gitu. Bang, kalau Bang Aris gimana nih Bang Aris? Kalau di rumah, di keluarga, ada kebiasaan-kebiasaan apa Bang? Yang apa?
3: Ya kalau kebiasaan sih Bang, sepertinya udah
4: ini banget sih bang ya, maksudnya udah lazim lah untuk semua keluarga lah kalau mengucapkan salam kalau mau datang gitu kan. Buka sendal depan rumah gitu.
1: Iya, iya, lepasan ya itu bapak sih memang gitu. Kalau orang yang pakai sepatu ke dalam rumah orang kaya biasanya bang. Iya kan. Kita boro-boro.
4: Masih ada suara ininya yang dengongnya.
1: Masih ada.
4: Ya dengung, dengung.
1: Oh, ntar kita coba cari tahu ya kenapa ya begini ya. Coba. Kalau ini bagaimana? Masih dengung juga.
4: Masih kayak suara di belakang kayak ada pesawat gitu.
1: Oh, oh ada pesawat. Gitu. Pesawat telepon kali. Ntar deh kita coba. Ntar coba kita ulik lagi deh. Iya deh. Iya deh.
4: Aman sih, enggak apa-apa.
1: Aman bang. Ya. Nah, berarti itu ya kebiasaannya apa tadi kalau masuk rumah buka sendal wajib.
4: Wajib salam lah.
1: Wajib salam. Iya. Yeah. Kalau ada salam ada serai biasanya, Bang. Iya kan? Salam serai kunyit sama jahe dah.
4: Iya.
1: Apa lagi, Bang?
4: Nih, ayah mau kasih tahu nih, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ayah kemarin udah disurpa sama dari Kementerian Perumahan. Mau dibangun ke rumah ayah gitu.
1: Rumah yang bekas kebakaran.
4: Iya. Yeah.
1: Mau dibangun.
4: Mau diverifikasi, Bang, sama tim survei orang dari Kementerian apa? Perumahan.
1: PUPR.
4: Iya. Yeah. Nama ayah udah tercantum di situ.
1: Ya alhamdulillah. Haristoteles.
4: Bapak Haristoteles.
1: Oh, oh. Bapak yeah. Haristoteles.
4: Iya, yeah. Jadi alhamdulillah ayo deh disurpai kemarin. Nah, ntar mau diwawancara lagi nih ntar siang nih. Ah. Kayaknya sih dia mau datang lagi gitu, mau nanya-nanya.
1: Oh, nanya lagi.
4: Main gitu. Yeah. Alhamdulillah
1: lah. Kan. Kita doain ya, Abang Po. Kita doain ya, Abang Po. Mudah-mudahan nanti hasil surveinya Bang Haris dinyatakan layak untuk dapat bantuan dan rumahnya dibangun lagi biar bisa balik lagi ke rumahnya Bang Haris, nggak usah ngontrak-kontrak lagi ya Bang.
4: Iya iya benar
1: Bang. Lumayan lah ngurang-ngurangin. Sebulan berapa kalau bayar kontrakan Bang?
4: Ya 400 Bang.
1: 400 juga lumayan hari gini. Berasa lah.
4: Kecil lah buat tidur doang gitu.
1: Iya yang tetap aja kan kudu bayar Bang. Kagak bisa kagak. Iya kan, saya aja, iya Allah bang, saya ini bang, cuman buat timbang nginepin mobil doang di parkiran bayar 650.000 tiap bulan, 650.000, cuman buat bayar parkir mobil doang bang, ya Allah berasa iya. Itu bener, ya Allah setahun aja udah berapa itu kan udah lumayan, itu makanya kalau bisa mah pengen gitu ya cari rumah lagi di Tanah Abang yang bisa parkir mobil, jadi mobilnya kagak usah parkir di parkiran sewa kan lumayan 650.000 bang tiap bulan buat buat keperluan anak ya kan, buat apa gitu, buat jalan-jalan siapa tahu ntar bisa ngajak Bang Haris jalan-jalan nih kan.
4: Amin.
1: Ya doain dah biar rezekinya banyak ya Bang.
4: Amin ya Bang.
1: Kita doain juga ya Bang Po ya, mudah-mudahan nih Bang Haris hari ini kan ada mau datang lagi dari pihak kementerian dinyatakan layak untuk dapat bantuan. Kalau misalnya memang benar nanti dinyatakan layak dapat bantuan, itu bakal dibantu dibangun sampai jadi gitu Bang.
4: Iya sampai jadi
1: bener. Alhamdulillah iya. Mudah-mudahan ya. Soalnya kan kalau zaman dulu-dulu nih kita sering dengar katanya dapat bantuan yang korban kebakaran cuma dibantu misalnya dimasak semen gitu ya kan, sama pasir satu kol, sama batu bata gitu satu kol.
4: Bangun tuh di orang-orang Diegit juga Bang.
1: Oh ya alhamdulillah tukangnya semua dari dia. Pokoknya Abang terima jadi gitu ya Bang.
4: Iya.
1: Ya alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita doain. Pokoknya ini Bang bener kalau emang ini bener nih jadi. Kalau emang bener kejadian sampai rumah Abang dibangun, ntar kita main ke sono ya. Kita silaturahmi ke rumah baru ya. Alhamdulillah Insya Allah. Wah saya jadi ikut seneng nih dengarnya nih. Ya kita doain ya, mudah-mudahan ini ya kejadian ya Insya Allah ya. Kita doain semuanya Bang Po ya, kita aminin ya. Mudah-mudahan Bang Haris urusan rumahnya benar itu disetujuin dibangun lagi sama pemerintah ya, biar bisa dapat tempat tinggal yang layak Insya Allah. Oke deh Bang Haris, terima kasih Bang Haris. Sehat-sehat terus ya Bang. Salam buat Mpo Sitma ya Bang.
4: Iya Bang, iya Bang.
1: Ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita ikut senang ya Bang Po ya. Kita doain nih Bang Haris, mudah-mudahan rezekinya memang rezekinya Bang Haris dan keluarga, rumah yang dulu kebakaran, tempat tinggalnya dia bisa dibangun lagi dan bisa dapat tempat tinggal yang layak. Amin ya rabbal alamin.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Pro 4 Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Brite jam 7.
1: Abang Posku Dinas Sosial Jakarta Selatan menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas di gedung SKKT Jakarta Jagakarsa Jakarta Selatan yang berlangsung pada 15 sampai dengan 18 September 2026 yang diikuti 20 penyandang disabilitas serta 50 keluarga miskin. Kepala Sudinsos Jakarta Selatan